0: terus Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat CASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: To deliver for our people, we must be able to turn.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
6: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan katakanlah mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
5: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
3: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga, soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
7: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS, menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana Diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Lima, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
11: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai, agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
12: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
13: Jadi objektif gitu ya?
12: Mudah-mudahan seperti itu.
11: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
14: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
11: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
15: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
10: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para dewan hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
9: Jurnal NTK Nasional ke-31.

0: Total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang. Mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun ke babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
1: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya, selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
0: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sabako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran, dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
2: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
5: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu

0: lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Kali ini kembali bersama dengan Pro 1 RRI Batam menghadirkan berbagai informasi update dan Hana hadirkan informasi mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau. Karena kabarnya dari BMKG kelas 1 Hang Nadim Batam, wilayah yang akan berpotensi hujan hari ini ada di wilayah Batam, Bintan, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Untuk lebih rincinya, ternyata untuk Batam diperkirakan pagi hari ini berawan tebal, siang hari hujan ringan, di malam hari berawan tebal. Selanjutnya untuk Tanjung Pinang diperkirakan pagi hari ini berawan tebal, siang hari berawan, dan malam hari berawan tebal. Selanjutnya untuk Bintan yang diperkirakan pagi hari ini berawan tebal, siang hari hujan ringan, di malam hari berawan tebal. Untuk Karimun berawan tebal pada pagi hari, cerah berawan pada siang dan malam hari. Untuk Lingga diperkirakan pagi dan siang hari ini berawan dan berawan tebal pada malam hari. Untuk Natuna diperkirakan sepanjang hari ini akan hujan ringan, dan untuk Kepulauan Anambas diperkirakan pagi hari ini udara kabur, siang dan malam hari hujan ringan. Itu dia satu informasi mengenai perakiran cuaca untuk hari ini. Ya, kita doakan ya, selain cuaca bisa bersahabat, kabut asap yang saat ini lagi menyelimuti awan Batam semoga juga tidak meningkat, dan semoga membuat udara jadi makin baik, tidak semakin buruk seperti hari ini ya pendengar. Dan tentunya sama-sama kita harus menjaga lahan kosong, hutan, supaya tidak dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab, karena menjaga alam itu adalah tanggung jawab kita bersama. Pendengar, di pagi hari ini nanti kita akan hadirkan informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

kami hadirkan informasi mengenai kurs rupiah dan untuk mata uang US dollar dengan kurs beli Rp17.448 dan kurs jual Rp17.623. Selanjutnya untuk mata uang Australia dollar dengan kurs beli Rp12.587 dan kurs jual Rp12.715. Singapura dollar dengan kurs beli Rp13.801 dan kurs jual Rp13.941. Kita beralih ke mata uang Euro dengan kurs beli Rp20.308 dan kurs jual Rp20.515. Dan yang terakhir untuk mata uang Malaysia Ringgit dengan kurs beli Rp4.292 dan kurs jual Rp4.340.

Pagi hari ini pendengar, ada informasi untuk Anda, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya ya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Yang kedua, bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi pendengar, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajak Anda untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 14 September 2026. Informasi pertama pendengar, rencana pembelajaran daring bagi siswa Kecamatan Tambelan Bintan batal diterapkan mulai Senin 14 September. Para siswa tetap diminta masuk sekolah meski kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut. Keputusan itu diambil agar program makan bergizi gratis tetap bisa disalurkan kepada para siswa sebab berdasarkan aturan pendistribusian MBG, makanan ini tidak disalurkan ketika sekolah diliburkan atau kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Informasi selanjutnya pendengar, hujan yang mengguyur Batam dalam dua hari terakhir belum mampu mengangkat debit air baku Waduk Nongsa. Produksi air di instalasi pengolahan air minum atau IPAM Nongsa pada hari Minggu 13 September masih bertahan pada level 45 liter per detik atau LPS. Juru bicara Humas PT Air Batam Hilir, Ginda Alamsyah mengatakan, hujan yang baru turun selama dua hari belum memberikan dampak signifikan terhadap tampungan waduk tersebut. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. BP Batam memperkuat promosi investasi sektor kesehatan dengan berpartisipasi dalam Medical Fair Asia 2026 di Marina Bay Sands, Singapura, 9 sampai 11 September 2026. Pada pameran yang diselenggarakan tersebut mempertemukan lebih dari 1.000 peserta dari berbagai negara di Asia, mulai dari pelaku industri medis, teknologi kesehatan, hingga penyedia layanan kesehatan. Keikutsertaan BP Batam menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi investasi kawasan khusus atau KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam kepada investor global dan pelaku industri kesehatan. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda bisa simak siaran kami melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya, dan juga bisa melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Halo, selamat pagi pendengar, senang sekali saya Sarah Meilina Hussein bisa menemani pagi Anda dalam acara Batam Menyapa di edisi 14 September 2026. Pagi hari ini, apa pertama kali ketika Anda buka mata, siapa yang Anda lihat dan apa yang Anda pegang? Kalau saya, lihat jam dulu terlebih dahulu, kemudian memegang apa? Handphone yang tidak bisa lepas pada era kekinian sejak milenium kedua di dunia ini. Apa hubungannya dengan keseharian Anda? Berapa sering Anda menggunakan gadget, terutama ketika artificial intelligence generatif mulai masuk di tahun 2017, kemudian masif hingga sekarang Anda gunakan. Artinya kita sudah hampir 10 tahun berkomunikasi dengan AI yang dulu mungkin hanya produknya adalah ChatGPT, ya sekarang ada Gemini, kemudian ada Claude, ada Perplexity, ada DeepSeek. Ini adalah alat bantu yang diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan manusia, namun pergeserannya sangat signifikan hari ini, ketergantungan lebih tinggi. Jadi beberapa akademisi pendengar berpikir bahwa ini bahaya, ada alarm bahaya bagi keberlangsungan eksistensi pikiran manusia. Di lain sisi, pendengar, Batam itu menjadi pusat data sejak setahun terakhir yang kemudian menjadi daya tarik dan perbincangan nasional. Hebat ya, Batam itu tidak memiliki sumber daya mata air yang seperti daerah lain. Batam hanya mengandalkan 7 waduknya, tapi sangat berani untuk untuk menampung investor limpahan dari Singapura dan Malaysia, membuat data center di Nongsa. Kasih nama untuk Nongsa Silicon Valley atau Silicon Nongsa. Kalau Silicon Valley itu kan punyanya Amerika, kalau kita Silicon Nongsa. Nah, untuk berbicara ini, pendengar, kami sudah bersama seorang akademisi dari Universitas Riau Kepulauan. Beliau juga merupakan dosen saya, pendengar, yang concern terhadap globalisasi perdagangan bebas dan di kawasan pesisir, dan juga ekstraksi dari jurusan tersebut terhadap industri digitalisasi. Kami sapa terlebih dahulu ada Bapak Rol Hasibuan, SIP MTKM, dosen Visipol Unrika Batam. Selamat pagi Pak Ronald.
2: Selamat pagi Mbak Sarah, selamat pagi para pendengar tersayang bagi RRI ya, di Kota Batam khususnya.
1: Ya. Ya. Jadi sedikit intermezzo pendengar. Pak Ronald ini adalah sebuah berkat Tuhan yang saya temukan dalam perjalanan menjadi seorang penyiar, karena mamanya Pak Ronald ini kalau ada yang tinggal tahu kawasan lama Balo ya Pak ya?
2: Lubuk Baja. Sarah, ya,
1: kampung utama mamahnya Pak Ronald
2: adalah Nagoya kalau orang bilang.
1: Nagoya ya Pak ya?
2: Kalau kerennya dulu kita enggak mengenal Nagoya, kita cuma tahu kampung utama dan jodoh.
1: Bidan Hasibuan, dari tangannya ribuan ibu-ibu melahirkan, kemudian itu adalah cikal bakal dari SDM ya di Kota Batam. Bahkan gereja pertama di Batam pun adalah Bapak Belisius ya Pak ya. Wah ini Sarah suka historical Pak. Sarah suka secara berbicara secara tidak menghapus sejarah yang telah ditulis oleh orang lain. Ini juga bagian dari menggeser sedikit stigma orang bahwa wah kedatangan teman-teman kita dari Sumatera Utara bikin rusuh atau rakyat besi. Oh tidak, jauh sebelum hari itu di tahun 50-an ya Pak ya?
2: Iya enggak, artinya benar. Tadi menarik ya kata-kata tadi ya. Ya sedikit saja para pemirsa, pendengar ya RRI ya, bahwa benar kami sih di sini sudah dari tahun 70-an.
1: Tahun 70-an ya Pak ya.
2: Iya, jadi sedikit. Nah, memang tidak mengenyampingkan bahwa di Batam itu sudah ada saudara-saudara kita, khususnya ya teman-teman kita Melayu sebagai pemilik di sini, ya anggaplah kami pendatang, tapi yang jelas Batam itu dibangun dengan tidak bicara suku, tetapi bicara bagaimana apakah dia namanya pendatang ya, baik dari Sumatera, Jawa, bahkan dari asing sekalipun, itu membentuk identitas kota Batam, kira-kira begitu.
1: Iya, izin boleh lebih sedikit, lebih dekat lagi dengan mikrofon ya Pak. Baik Pak Ronald, karena kita sudah berbineka di kota Batam, jadi pihak tanggung jawab bersama bahas Batam, terutama soal menimbang untung rugi pusat data AI di Batam. Baik. Ya Pak ya, karena Bapak selama kuliah nih Pak, selalu bilang, apa ini globalisasi dan AI?
2: Betul.
1: Ketika Bapak melihat dinamikanya hari ini Pak, AI itu sebenarnya lahir kan sudah 50 tahun yang lalu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Sekarang
2: bahkan,
1: kan,
2: izin Mbak Sarah.
1: Boleh Pak.
2: Ada adik kelas saya, saya lupa, itu nanti saya tunjukin ya.
1: Boleh.
2: Ya kebetulan para pendengar ya, kebetulan saya beruntung, saya alumni Pajajaran. Itu ada penelitiannya, nanti saya akan screenshot, bahkan itu menjadi kebanggaan kami juga. Dia sudah mulai dengan konsep AI itu di sekitar skripsi dia tahun 90 Mbak.
1: Oh iya, yang viral.
2: Iya,
1: itu
2: rasanya masih di bawah saya rasanya ya. Saya udah cukup tua pemirsa, saya masuk kuliah tahun 87.
1: Kira-kira begitu. Lahir Bapak.
2: jadi ya menarik itu, tapi itu dulu diterapkan adik kelas saya itu di dunia akuntansi untuk menghitung dan segala macam. Tapi saya pikir ini menarik, jadi kami cukup berbangga juga alumni yang tadi saya sebutkan. Saya enggak usah. Ya sudah memulai dalam dunia akademisi, kira-kira itu.
1: Di tahun 90?
2: 90 something, betul.
1: Iya.
2: Saya lupa, iya, Mbak Sarah.
1: Tapi yang waktu itu kita tidak menganggapnya sebuah ancaman.
2: Betul.
1: Alat bantu, Pak.
2: Iya.
1: Bahkan juga mungkin kita, kalau di RRI itu kan suka menggunakan audition ya, Pak ya. Itu kan termasuk juga AI pada tingkat awal gitu. Ini kan AI generatif hari ini kan, dengan tren 80-an mereka mengcapture diri mereka, mengubah dan segala macam. Bapak sebagai akademisi melihatnya bagaimana habit hari ini Pak?
2: Terima kasih Mbak Sarah sudah mengundang saya, tentunya menarik. Izinkan saya para pendengar yang berbahagia. Oke, kalau kita bicara pusat data AI di Batam, bolehlah ya, karena saya pikir ini sudah sebagian besar mengetahui. Saya kira ini bukan isu yang terlalu jauh dari kehidupan kita. Rasanya nanti, kalaupun baru ada yang mendengar, siap-siaplah kita, ini akan menjadi bagian hidup kita ke depan. Karena di balik yang istilahnya kelihatan teknis tadi, seperti Mbak Sarah bilang, ada artificial intelligence ya, nanti juga kita bicara data center Mbak Sarah, bicara juga ada GPU, graphic processing unit, itulah otaknya nanti di dunia AI. Atau nanti tadi Mbak Sarah bilang ada cloud computing ya, benar. Nah, yang sebenarnya ada persoalan-persoalan yang sangat dekat dengan masyarakat, apa itu? Nah saya pikir listrik nanti kebutuhannya Mbak Sarah, air, lahan, pemirsa, lapangan kerja. Itu yang selalu kalau mungkin Hara kalau dengar saya di kuliah kan, lapangan kerja kira-kira begitu ya. Nilai tambah yang harus kan. Yang selanjutnya lingkungan tentu, dan betul kita sepakat inilah mari jika kita bisa memberikan pemikiran arah pembangunan Batam ke depan nantinya. Nah, saya melihat masuknya investasi pusat data AI ini tentu sebagai peluang besar, sangat besar Mbak Sarah ya. Batam punya posisi yang sangat menarik. Kita sudah tahu, dekat dengan jalur internasional. Minimal tetangga kita Singapura, Malaysia, itu kita sih berharap sejajar dengan kita. Tapi kalau mereka lebih baik, ya sudah kita amini saja kan. Kita lihat posisi positifnya. Kita punya kawasan perdagangan internasional dengan kebijakan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Sepakat ya. Kita ada kawasan industri, betul. Konektivitas internasional kita dengan posisi yang strategis itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Dan sekarang masuk kita Mbak Sarah ke ekosistem ekonomi digital regional. Ini kan menarik, ini kan semua potensi-potensi. Nah, jadi dari sisi peluang tentu harus kita sambut ya para dan kita harus bangga menurut saya sebagai penduduk Kota Batam. Tapi tentu jika kita boleh, tidak boleh patah bangga, karena investasi yang masuk itu nilainya besar, saya pasti. Karena kapasitas data centernya nanti yang ratusan megawatt. Ini yang barangkali Mbak Sarah perasaan, mari Pak kita bicarakan. Oke, baik. Nah,
3: Tentu sebagai akademisi, saya justru ingin mengajak kita semua melihat pertanyaan yang lebih mendasar nanti. Apa sebenarnya keuntungan yang diperoleh Batam dengan tadi ya untung rugi betul. Apa risikonya? Nah ini yang perlu juga mudah-mudahan kita bisa ngomong-ngomong santai. Dan siapa sebenarnya nanti yang paling banyak menikmati manfaat dari investasi tersebut? Kira-kira seperti itu. Nah, karena setiap investasi tentu ada dua sisi ya, saya pikir benar ya. Di satu sisi nanti ada modal, teknologi, peluang kerja yang kita harapkan, pertumbuhan ekonomi, itu yang menjadi target utama BP Batam.
1: Iya.
3: Walaupun boleh nanti kita bicara seperti apa pertumbuhannya, tetapi di sisi lain juga ini yang saya pikir juga harus didengarlah kita-kita ini, terutama kami di dunia akademisi. Penggunaan listrik, air, lahan. Terus potensi terhadap lingkungan dan infrastrukturnya bagaimana?
1: Ya.
3: Nah, jadi menurut saya tema pagi ini menarik nih Mbak Sarah, menimbang untung rugi pusat data di Batam. Kalau tentunya kalau tidak sedang berbicara soal menerima, kita tidak berbicara menerima atau menolak investasi ya, benar ya. Yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana membuat investasi ini kan benar-benar berkualitas, kan itu ya poin kita ya. Berkelanjutan. Karena saya sudah mengalami, saya generasi kedua di kota Batam. Tentu orang tua saya yang sudah duluan sini kan pengen Batam seperti itu. Saya juga pengen anak saya, Mbak Sarah juga pengen gitu. Cucu-cucu kita, itu yang saya pikir gak sekedar omon-omon berkelanjutan. Penting ya, memberi manfaat terbesar tidak hanya bagi generasi kita, sebesar-besarnya tentu bagi masyarakat kota Batam. Jadi nanti kalau misalnya diskusi-diskusi kita selanjutnya ke depan Mbak Sarah ya, saya ingin melihat pusat data ini bukan hanya sebagai proyek

0: harusnya PP Batam itu bagaimana, Pak? Dan apa ya, kalau misalnya masuknya AI ke Batam ini, Pak, apakah ini bentuk baru dari Divisi of Labor Global?
1: Oke.
0: Atau sekedar replika pola investasi yang diekstrak yang sudah ada sebelumnya?
1: Baik, baik. Tapi mungkin coba kita di awal tadi ya, pertanyaan Mbak Sarah ya, menarik ya, bahwa apa bagaimana fenomena AI dulu ya. Iya, ini apa yang kami ketahui ya, para pendengar yang kami sayangi ya. Kalau kita melihat dari perspektif tadi, kembali sedikit aja lah, ini menarik sebenarnya perspektif yang perdagangan bebas dan globalisasi tadi. Tentu fenomena ini kan menunjukkan bahwa perlu kita ketahui dan tidak bisa kita hindari, bentuk global sekarang itu sudah berubah, Mbak Sarah. Nah, ini juga bahwa dulu kalau arus investasi itu banyak bicara kita kawasan industri, intinya ada pabrik, kan begitu ya Mbak Sarah ya, manufaktur plus rentetannya jasa dan perdagangan, seperti itu. Sekarang yang perlu kita sikapi itu mulai bergeser juga ke arah itu tadi Mbak Sarah, data, komputasi, energi dan infrastruktur digital. Nah yang sekali lagi saya ingin singgung dari awal, betul bahwa comparative advantage kita itu sangat khas, dekat Singapura, punya kebijakan perdagangan dan perpelabuhan bebas, punya konektivitas, kemudian ada segala macam. Nah, tapi terkait ke tadi, kalau kita lihat ternyata Singapura sendiri itu menghadapi keterbatasan dan menyikapi ini itu keterbatasan tanah dan energi. Nah, ini mungkin pertanyaan Mbak Sarah tadi ya.
0: Oh iya iya.
1: Sebagian pertumbuhan infrastruktur itu digital secara alamiah mencari lokasi sekitarnya. Mungkin ini
0: makanya kita kedapetan.
1: Betul, Sarah, kira-kira gitu.
0: Karena sebelah udah nggak punya lahan, nggak punya
1: tadi,
0: air.
1: Ya. Nah, menarik nanti coba kita bicara-bicara ini ya. Nah, Dewan informasi yang saya dapatkan itu secara eksplisit menempatkan Batam itu dalam strategi lintas batas tersebut. Nah, jadi sekali lagi sebelum kita lebih jauh memaknai investasi ini sebagai pergeseran Batam, tentu yang dalam kebijakan juga harus diperhatikan dari manufacturing hub menuju manufacturing plus digital infrastructure hub. Jangan sampai gagap menurut saya.
0: Okay.
1: Dan saya belum melihat ini. Kita masih bicara manufacturing hub saja, padahal ini sudah ada tuntutannya manufacturing plus digital infrastrukturnya itu loh, Mbak.
0: Digital betul kan infrastruktur.
1: Ya? Betul ke situ kan. Nah, satu syarat penting nih yang barangkali bisa saya sampaikan, investasi data center baru menjadi transformasi ekonomi itu apabila ini juga yang terpenting, tidak hanya infrastruktur, bagaimana Batam itu menjadi nantinya kita bisa ke AI service, bukan cuma infrastrukturnya saja, kemudian kita juga SDM kita atau perusahaan kita bisa bermain cloud software.
0: Oh, okay.
1: Kan itu cyber security, engineering, R&D, itu maksud saya tadi, manufacturing plus digital infrastructure hub, itulah nilai-nilai tambah yang seharusnya ke depan
0: ada.
1: Iya Mbak Sarah, betul itu.
0: Tapi Kak, Pak, belakangan kan dengan lingkungan kemudian juga
1: baik, it's itu ya.
0: Ini kan bukan industri padat karya dia, Pak.
1: Betul, betul.
0: Ini satu database itu kan, Pak.
1: Setuju, Mbak Sarah.
0: Mungkin 2-3 orang doang yang ngawasin tuh, Pak. Satu lantai gitu kan, Pak. Beda dengan industri padat karya, Pak.
1: Iya, izin para pendengar, mungkin bahasa kami enggak terlalu akademis sih tadi, menyangkut tadi ya, bahwa apakah ini bentuk baru divisi labor global
0: tadi, iya.
1: Atau cuman replika pengulangan investasi yang ekstraktif ya,
0: teman-teman.
1: Oke, baik. Ada keduanya mungkin saja terjadi nih, Mbak Sarah. Nah, dalam International Division of Labor, produksi tidak lagi hanya dibiayai oleh berdasarkan barang nih, yang saya paham. Sekarang ada pembagian geografis baru nih, Mbak Sarah.
0: Uh-huh.
1: Ada desain chip berada di satu negara, kemudian
0: di
1: manufacture
0: Taiwan.
1: Semiconductor, itulah kita. Kadang-kadang yang kita selalu dibilang tukang jahit, assembly di sekitar. Pemilik produk dan platform AI, inilah di Virginia dan segala macam. Nanti kita bicara Amerika sebagai pusat ekonomi global. Nah, sementara data center masuklah di sini ke kita kan, ditempatkan di wilayah yang memiliki tanah, energi, air, dan konektivitas yang kompetitif. Nah, bolehlah saya coba quote dari UNTAC, itu bahkan beri peringatan penting ini terkait ini, bahwa meskipun investasi data center itu besar dan capital intensif, betul, spillover ekonominya seperti Mbak Sarah bilang tadi tidak otomatis besar. Boleh ya, karena tadi Mbak Sarah kita bicara Virginia itu di Amerika. Virginia itu memberikan contoh menarik. Saya

0: dapat laporan dari JILAC, itu Joint Legislative Audit dan Review Commission negara bagian mereka, itu mengatakan Mbak Sarah, menemukan sebuah data, menemukan sebentar ya, oke. Menemukan sebuah data center sekitar 250 ribu kaki persegi secara tipikal. Betul Mbak Sarah, itu selanjutnya hanya butuh 50 pekerja saja Mbak Sarah.
1: Itu maksudnya Sarah Pak.
0: 50 doang. Walaupun pada waktu konstruksi ada 1.500 pekerja.
1: Iya.
0: Tapi sudah berjalan.
1: Setelah jadi.
0: Dengan 250 meter persegi Mbak Sarah, 50 orang. Di situ. Artinya efek pekerjaan besar sering terkonsentrasi pada konstruksi, tetapi bukan jangka panjang.
1: Iya, tidak keberlanjutannya nggak ada.
0: Jadi mungkin izin nih para pendengar, ada dua kemungkinan model nih barangkali kalau nanti ke Batam ya. Dari pemikiran kami, model enklave betul ekstraktif itu akan terjadi. Batam menyediakan tanah, listrik, air, dan insentif. Kemudian bla bla bla bla seperti GPU-nya juga kita ada di sini ya. Ada teknologi, modal, pelanggan, dan profit sebagian besar berasal serta kembali keluar. Itu yang pertama bisa terjadi, yang Mbak Sarah bilang enklave. Tetapi mari, kemungkinan yang kedua tuh bukan tidak mungkin. Kadang-kadang kita selalu bilang, inilah yang kami harapkan, model development dan upgrading bagi kepentingan Batam. Batam mendapat juga nanti, saya pikir, transfer teknologi, tenaga kerja lokal lokal berkalian tinggi, itu harapan kita. Vendor lokal Mbak Sarah, cloud service, AI startupnya betul, serta pusat. Nah, boleh Sarah. Jadi isu akademiknya kalau Mbak Sarah tanya ke kami bukan apakah investasi asing baik atau buruk, tetapi di mana. Mari nanti kita semua stakeholder itu di mana titik Batam berada dalam rantai nilainya Mbak Sarah. Apakah yang enclave tadi atau mau upgrading yang tadi kan? Nilai tambah, ya kira-kira begitu Mbak Sarah.
1: Karena gini loh Pak, itu baru kita ngomongin, ini kan bahasa tadi kan padat karya dan padat modal. Betul. Padat karya aja kita udah kelimpungan anak lokal nih Pak, gak dapat kerjaan gitu Pak ya. Ini kan cuma padat modal. Nah jadi, tapi pasti akademisi punya catatan ya Pak ya. Tapi kita tidak bisa membuat semangat BP juga down untuk membangun ini gitu kan Pak. Karena kalau tidak ada perputaran investasinya Batam ya bakalan begitu-begitu saja stagnan.
0: Kita sangat tergantung ya sama investasi baik dari luar maupun dari dalam. Benar sekali Mbak Sarah. Benar.
1: Tapi ini masalahnya adalah sementara beberapa tahun belakangan kita juga masih apa kompetensi-kompetensi yang dibuat oleh pemerintah kota itu kan Pak juga masih apa ya Pak, pelatihan-pelatihan ya Pak, welder bla bla bla gitu. Itu kan baru sebatas untuk padat karya, bukan padat modal kayak data center ini Pak. Jadi kalau apa ya, sebenarnya kita Bapak juga udah bisa menakar nih untung apa itu udah kelihatan dari awal kan Pak. Cuman kita pagi ini pengen brainstorming bahwa ditimang-timangnya ini loh yang membuat kita kayak okay, gitu. Lingkungannya, SDM-nya. Tadi juga Bapak bilang bahwa di Virginia satu tempat itu 50 orang cuman, belum lagi kebisingannya Pak. Jadi Sarah pernah nonton di Instagram itu Pak, di Virginia itu bunyi mesin CPU itu Pak. Iya Pak, berisik banget Pak, padahal dia hanya beberapa meter lah dari pemukiman warga gitu Pak. Ini kan data center AI kita ini kan juga berapa meter Pak dari tempat warga dan terakhir Pak, tambang ilegal itu kan ditutup tuh oleh mereka. Nah di situ dibangun Pak. Jadi Sarah pernah agak ke dalam nanya sama warga, Pak ini mau dibangun apa? Itu loh yang mau bikin data center. Oh bekas tambang ini. Iya kami tutup. Oh oke, langsung gitu Pak. Karena semakin jauh kita berjalan ternyata semakin membuka apa ya Pak ya, pandangan baru gitu Pak. Tapi kita kembali ke ini Pak, ke Virginia tadi. Kalau di Virginia kan Pak ya, studi kasusnya kalau soal lingkungan sudah menyeruak tak Pak?
0: Boleh, baik, izin ya para pendengar, bolehlah saya share berdasarkan penelitiannya. Mungkin itu salah satu kekuatan kami lah ya berbicara. Tapi tentu penelitian kami berbasis data ya, bukan penelitian AI ini ya. Enggak, tentu turun ke lapangan sedikit lah. Oke, mungkin yang lebih jauh itu seperti apa gambaran dari Virginia itu bisa menjadi referensi, tentu jangan yang jelek kita ambil, tentu tentu yang baik. Bisa pemirsa lah, bisa pendengar. Nah, ini bisa sebagai early warning lah bagi kami ya. Early warning model, tetapi tidak boleh dijadikan ramalan-ramalan mekanisme. Nah, pertama saya ingin sedikit meluruskan, bukan meluruskan, tapi ada banyak informasi barangkali. Istilah Northern Virginia itu lebih tepat disebut sebagai pasar atau garing, itu konsentrasi data center terbesar dan salah satu saja yang paling matang dunia. Jadi bukan semata-mata yang tertua, yang paling matang. Nah, laporan tadi dari JLark tadi itu memperkirakan Northern Virginia itu menampung hampir data yang saya dapatkan ya 13% kapasitas operasional data center dunia. Jadi benar kalau 30% dunia itu ada di situ kapasitasnya ya, data center, operasional data center. Okay. Dan untuk Amerika 25%. Jadi luar biasa. Benua Amerika loh saya bicara kan. Benua Amerika itu Amerika Utara, Amerika sampai Amerika Selatan. Di mereka memang Mbak Sarah. Nah, Virginia sedikitnya bolehlah saya memberikan gambaran. Itu sedangnya 4 peringatan untuk Batam nih, karena kita bicara Batam. Pertama, energi. Kembali sekali lagi, benar Mbak Sarah bilang, studi-studi yang sudah dilakukan sama pemerintah negara bagian mereka itu memperkirakan jika seluruh permintaan data center yang diproyeksi dipenuhi di mereka, itu kebutuhan listrik Virginia itu dapat bertambah 2 kali lipat dalam 1 tahun, dalam 10 tahun Mbak Sarah, berlipat 2 kali dalam 10 tahun.
1: Jadi permintaan.
0: Permintaan dengan data center itu penggerak utamanya, bukan pemukiman Mbak Sarah.
1: Bayangkan
0: yang enggak ada orangnya
1: ya Pak, propertinya ya Pak ya.
0: Iya, enggak, artinya kan kalau kita permintaan listriknya karena orang banyak.
1: Oh, listriknya, oke. Okay,
0: ya, kalau ini permintaan banyak karena gedung tapi enggak ada orang, kan gila kan begitu dalam 10 tahun 2 kali lipat. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Kan seharusnya begitu kan? Kepentingan terbesar kan untuk kita kan,
1: manusia.
0: Listrik air kan? Bukan untuk mesin kan?
1: Iya, oke,
0: okay, apa-apa.
1: Iya.
0: Kedua, air nih Mbak Sarah, analisa
1: terhad human droid. Aduh. Ini okay. Dalam nih pas sebenarnya
0: iya,
1: Pak.
0: Iya, penting. Jadi ini kan pengalaman di mereka.
1: Makin merinding Sarah, Pak.
0: Enggak, kita kan perlu dong. Jadi bagaimana mereka menyikapi nanti. Kedua, air. Nah, analisis yang saya dapatkan menunjukkan data center Virginia ini, boleh ya, ini data benar kok. Jadi bukan saya, menggunakan sekitar 2,1 miliar galon air pada tahun 2023.
1: Iya.
0: Dan itu naik sekitar 80% dari tahun 2019. Jadi sekitar hampir 4 tahun itu 80% naik kebutuhan air karena data center, bayangkan, bukan karena orang banyak.
1: Gara-gara apa ngomong gini, Sarah ngetik di Google nih Pak.
0: Boleh kan? Silakan.
1: Jadi berapa konsumsi
0: bukan
1: manusia?
0: Banyak kan?
1: Iya.
0: Tapi karena ada gedung doang dengan 50 orang masing-masing gedung kan gila kok.
1: Oke. Okay.
0: Persentase terhadap total air terhadap negara bagian itu kecil.
1: Okay.
0: Tetapi betul, karena mungkin mereka punya sumber air. Boleh. Tetapi dampaknya sangat lokal nanti dan terkonsentrasi. Kira-kira begitu. Ketiga, nah ini betul, bagaimana eksternal lokalnya tadi yang Mbak Sarah bilang, transmisi listrik, diesel backupnya, kebisingan, noisy, perubahan tata guna lahan. Dulu tak terbayang di situ ada Nongsa Digital, Pak. Kita masih berangkat dari, bagi saya Nongsa itu adalah pariwisata.
1: Iya.
0: Saya nggak mikir ke sana.
1: Karena kek barunya kan baru 2020-an kan Pak ya?
0: Iya. Belum.
1: Iya.
0: Tapi ya sudahlah, itu pemerintah yang punya wewenang.
1: Iya, siap.
0: Kira-kira begini. Dalam bangsa saya, Nongsa itu pasti pariwisata. Jadi batu besar Nongsa dalam pandangan saya, aduh ini indah sekali pariwisata, selesai. Oke, tapi sekarang kendata nah itu tadi ya. Bagaimana nanti di sana ada transmisi listrik, diesel backupnya bagaimana, bisingnya tadi, oke, nanti kita bisa diskusi perubahan tata guna lahan serta konflik dengan pemukiman. Ini yang tidak kita harapkan. Kan kira-kira seperti itu.
1: Oke Pak, ini Sarah
0: ya, boleh ya. Nah, sedikit salah satu bagian boleh pemirsa itu Loudoun County, salah satu wilayah di Northern Virginia dekat Washington DC, itu kira-kira seperti itu. Itu dia punya hampir memiliki 200 data center. Bahkan nah, di sini baiknya sekali mereka punya kebijakan yang ketat untuk noisy. Nah, ini yang sekarang yang menarik, bahwa ada kebijakan ketat untuk noisy, seatingnya bagaimana, penggunaan lahan. Nah, sekarang itu sejak 2025 pembangunan baru tidak lagi sekedar by hukum misalnya kebijakan free trade zone, tetapi ada poin-poin itu membutuhkan proses persetujuan khusus.
1: Artinya di Virginia, karena negara maju ya Pak ya, mereka udah punya regulasinya. Kita kan belum Pak.
0: Nah, balik sekali. Jadi ya, nah ini juga yang terakhir nih, manfaat ekonomi tidak selalu sebanding dengan, nah, manfaat ekonomi tidak selalu sebanding dengan besarnya bangunan, karena operasi data center itu relatif, nah itu tadi ya kita bicara low implement dan tapi high capital.
1: Oke. Okay. Ya. Pak, ini Sarah, karena Bapak bilang tadi jumlahnya 10 tahun terakhir konsumsi akhirnya meningkat.
0: Gimana?
1: Jadi gini Pak, ketika di compare nih, Sarah sempat tanya Google. Sebenarnya Google juga artificial intelligence, tapi bukan yang Gemini ya Pak ya. Yang kan dia udah AI generation dah, apa generatif dah, udah versi keberapa? Yang Google yang versi lama, baik, yang non AI. Dia mengatakan bahwa Batam itu rata-rata 150 hingga 200 liter per orang per hari untuk airnya. Dengan jumlah manusia 1,1 juta jiwa. Sekarang kita ke Virginia, Pak. Ada 18,9 juta liter per hari yang mereka gunakan airnya dengan 300 data center. Sebentar Pak, hampir 300 pusat data. Sekarang kita bagi nih Pak. Waduh, ini emang 18 bagi 3 ya deh Pak. Ini 19 bagi 3. Berarti ada
0: 6 lebih.
1: 3 Pak. 3. Ini kan 3 19 juta kita genapin ya Pak. Ada 18 juta kita bagi 300 pusat data, berarti sekitar 30 juta liter. 3 juta liter per hari. Sementara manusia hanya di Batam 200 liter per orang per hari. Itu kan kita bagi 3. Berarti kalau misalnya satu data center berapa ya Pak ya? Ini kan kajiannya kayak ngeri juga nih AI makan apa namanya, makan air gitu kan Pak.
0: Betul.
1: Tapi kayaknya perlu dudukkan lah akademisi, kemudian juga BP Batam. Termasuk juga Pak NGO begitu ya Pak ya. Wartawan juga Pak. Wartawan juga termasuk menyumbang apa namanya ini, menyumbang kebutuhan air untuk AI loh Pak.
0: Betul.
1: Karena hari ini tuh Pak, wartawan ini yang baru-baru nih Pak, terutama yang baru apa fresh graduate, membuat berita pakai AI Pak. Kalau dulu zamannya Sarah Pak, mengetik berita dengan pikiran bahwa oh ini jalan kesini, diketik segala macam. Sekarang mereka menggunakan AI. Nah kita tanya Pak sama ahlinya. Nanti akan ada Ketua PWI Kepulauan Riau, Bapak Saiban Sandardani, kita akan telepon beliau via by phone. Namun setelah kita mendengarkan sebuah jeda yang berikut ini, tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,1 FM RRI Program Satu Batam. Dan tadi kita bersama Pak Roel Hasibuan, akademisi, yang menyampaikan bagaimana pandangan-pandangan beliau dari segi akademis. Ini yang buka perspektif, dan memang tadi ketika kami menghitung pendengar antara penggunaan per hari manusia di Batam 1,1 juta orang, kemudian kami kami compare dengan detail di Virginia dengan 300 pusat data, airnya 18,9 juta liter gitu kan ya. Dan kami pun menghitung menggunakan AI, minta Gemini untuk menghitung gitu. Penghitung cepat. Aduh, ini memang alat bantukah ini atau ketergantungan ini, Pak? Dan ternyata kalau disandingkan antara Batam dan Virginia tadi, konsumsi air tahunan di kota Batam ada 14,16 kali lipat lebih tinggi di Virginia ketimbang manusia yang ada di Batam. Gitu. Ini kan compare antara kebutuhan data center Batam dengan manusia yang ada di Virginia dan manusia yang ada di Batam. Oke. Tadi kita dengarkan perspektifnya akademisi, sekarang kita dengarkan perspektifnya jurnalis. Karena jurnalis ini juga seringkali mengkampanyekan untuk bijaksana menggunakan AI. Kita cari perspektif dari Persatuan Warta Indonesia Kepulauan Riau, yaitu sudah ada Pak Ketuanya, Bapak Saiban Sahdardani. Selamat pagi, Pak Saiban.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iban, ini ya. Ngobrol-ngobrol AI.
3: Oke, iya.
2: Om Iban, belakangan memang masif sekali ya di Instagram, di Twitter, di Tweet, di Facebook, Batam keluar sebagai data center, udahlah kita kering kerontang katanya gitu kan hari gini ya. Tapi berani gitu kan nerima perusahaan data center dan kita bikin di Batam. Perspektifnya dari jurnalis bagaimana, Om? Sebelum kita kaitkan dengan jurnalis muda yang baru turun ke lapangan gunakan AI nih. Ya, silakan Om Iban.
3: Ya, pertama dari perspektif kami sebagai pengurus PW Provinsi Kepulauan Riau, tentu kita menyambut baik ya adanya kemajuan, adanya investasi yang masuk ke Batam, terus kemudian adanya kepercayaan dunia internasional pada iklim investasi di Batam. Itu semua kan kita harus sambut sebagai satu anugerah ya. Dan mungkin karena kedekatan jarak geografis Batam dengan Singapura, Malaysia, sehingga Batam jadi pilihan. Nah, tetapi di balik itu semua, ya, kita sesuai dengan tema diskusi kita pada pagi hari ini adalah plus minus ya, plus minus dari pusat data. Saya begitu mendapat undangan untuk jadi narasumber itu RRI pagi ini kan buka-buka file berita-berita tentang air di Kota Batam. Lalu muncul berita bahwa deputi PT Batam yang membidangi air Kepala Pak Tonto itu juga beberapa kali muncul di pemberitaan media lokal Batam bahwa meminta masyarakat Batam agar berhemat ya, dalam penggunaan air. Kenapa muncul anjuran atau saran ini? Karena memang debit air baku di Kota Batam sesungguhnya memang untuk diperuntukkan untuk 1 juta penduduk. Nah, itu yang dulu pernah saya diajak oleh BP Batam dan DPR di Kota Batam melakukan studi banding ke Surabaya dan Blitar, Kota Malang, untuk melihat bagaimana jalan air bersih di 3 kota tersebut. Dari situ kami mendapat informasi bahwa sebenarnya air baku di Kota Batam ini kan sumbernya hanya satu, sumbernya ada hujan. Nah, itu diperuntukkan untuk jumlah penduduk maksimal 1 juta. Sementara hari ini kita melihat bahwa jumlah penduduk Batam itu sudah tembus di angka 1.400.000 orang lebih. Nah, jadi artinya kebutuhan masyarakat Batam akan air bersih juga bertambah. Nah, tapi kita juga mendengar bahwa BP Batam membangun waduk baru. Nah, tetapi itu kan waduk itu untuk mengcover kebutuhan warganya. Makanya kemudian ada muncul anjuran dari deputi BP Batam agar masyarakat Batam berhemat untuk di air bersih. Memang banyak sekali keluhan yang masuk di media redaksi. Kebetulan saya memimpin dua media, yaitu batamtoday.com dan di fivenetwork.com. Keluhan masyarakat mengenai air ya, terutama air bersih ini sejak setelah dikelola oleh ATB dan kemudian dikelola oleh perusahaan baru, banyak sekali keluhan masyarakat mengenai air mati atau air yang salurannya kecil. Nah, masyarakat bertanya apakah karena pergantian perusahaan pengelola air, kemudian pasokan air yang mengalir ke rumah-rumah mereka menjadi bermasalah, atau memang debit pasukan air baku kita memang sudah menipu. Ini yang perlu diperjelas juga pada masyarakat. Kalaulah memang air yang seringkali bermasalah dari masyarakat itu karena air baku yang kita tangkap ya, ditangkap dari hujan itu menipu, maka ini perlu dikaji ulang pusat data yang menghabiskan air begitu banyak. Ya, jadi satu pusat data itu bisa menghabiskan kebutuhan air sekitar mungkin 150.000 orang. Satu pusat data antara sekitar itulah yang data yang saya baca di internet ya. Nah, persoalannya sekarang apakah PT Batam sudah menyiapkan solusi untuk masalah kebutuhan air pusat data ini? Saya pikir pasti sudah dipikirkan. Nah, saya mendengar kemarin ada pertemuan antara BP Batam, Brin, PLN, dan pengelola air. Nah, di situ sudah dibicarakan solusinya bagaimana memenuhi kebutuhan air di pusat data. Memang di sekitar pusat data itu ada waduk yang diperuntukkan untuk pusat data. Nah, tapi saya belum dapat informasi jauh mana operasional waduk di sekitar pusat data itu. Jadi dalam perspektif kami sebagai wartawan, di satu sisi kami melihat bahwa kepercayaan investor terhadap pembangunan pusat data di Kota Batam ini harus kita syukuri sebagai satu rahmat atau anugerah. Di sisi yang lain, kita juga tidak boleh abai dan kebutuhan dasar paling mendasar masyarakat Kota Batam, yaitu air bersih. Itu yang dalam perspektif kami, Mbak Sarah.
2: Oke. Pak Seban, kemudian juga bagaimana meredam, media massa meredam bahwa apa ya, ada plus minus untung dan rugi ini. Tapi gini, dalam artian gini, dari segi mana untungnya, dari segi mana ruginya?
3: Iya, dari segi kita bicara mungkin keuntungan dulu ya.
2: Dari ini berdasarkan perspektifnya wartawan ya Bang ya?
3: Dari plusnya dulu ya. Dari plusnya dulu, kaitannya dengan wartawan. Hari ini memang wartawan dituntut untuk bekerja lebih cepat. Ya. Tidak hanya menyiapkan produk secara jurnalistik yang sudah diverifikasi, dikonfirmasi, dan tamper website. Tetapi masyarakat menuntut media, menuntut wartawan untuk bekerja lebih dari itu. Yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan karya jurnalistik multi-site. Nah, untuk ini memang AI itu, data itu sangat membantu. Apa? Karena dengan data yang disajikan oleh kecerdasan buatan ini, wartawan bisa mendapatkan data yang lebih lengkap, ya, lebih konkret ya. Dan dengan data itu wartawan bisa mengolah informasi-informasi dikaitkan dengan data yang masuk, sehingga karya yang disampaikan pada masyarakat itu bisa lebih lengkap dan sesuai dengan harapan mereka, yaitu multi-site. Itu positifnya dari perspektif wartawan. Nah, tapi di sisi yang lain, kita juga melihat sekarang wartawan-wartawan muda memang ketergantungannya sangat tinggi terhadap AI. Ibaratnya itu kalau sudah hilang apa WiFi atau apa, susah menulis berita gitu. Semua sekarang tergantung sama teknologi, sama AI. Transkrip wawancara sudah pakai aplikasi. Dan kemudian merapikan transkrip itu pakai ChatGPT atau Gemini atau apa lagi yang lain. Nah, ketika ketergantungan yang tinggi dan kemudian wartawan muda tidak terbiasa dengan menulis karya jurnalistiknya, itu sama seperti ketika kami masih tahun awal 90-an, 80-an, 90-an gitu kan. Ini nanti pada akhirnya akan membuat pembaca juga beda ketika membaca karya wartawan yang dibantu AI. Kemudian ketika AI ada masalah, misalnya tidak bisa akses dan seterusnya, pasti karyanya berbeda. Ada mungkin tipu-tipu di sana sini gitu.
2: Iya.
3: Kenapa? Karena belum terbiasa menulis sebuah karya jurnalistik tanpa bantuan AI. Itu yang dari perspektif wartawan yang kita melihat plus minusnya.
2: Oke.
3: Tetapi kita melihat memang AI ini sudah menjadi bagian dari kehidupan semua masyarakat.
2: Okay. Adanya
3: pers, semua tergantung mereka.
2: Oke.
3: Okay. Itu Pak.
2: Jadi Pak Saiban, untung atau rugi data center di Batam?
3: Kalau pertanyaannya hitam putih begitu, kita apa? Susah saya menjawab. Tapi kalau misalnya diurai, aja seperti yang kita sebutkan tadi. Main hitam putih lah. Sedikit gitu, agak susah menjawabnya.
2: Karena udah dijumpa-jumpa nih, Oban.
3: Ada gitu dan gitu.
2: Oke, sekarang karena Pak Ronald juga belum sarapan dong dengan pertanyaan yang sama, jadi Pak Ronald, untung atau rugi?
4: Baik, makasih Mbak Sarah. Jadi kalau barangkali kalau dari sisi kami, manfaat apa yang dirasakan? Harusnya itu kan, iya. Terutama makanya saya nggak bicara pemerintah, mohon maaf, izin, tapi masyarakat, manfaat apa dirasakan masyarakat Batam? Kira-kira begitu. Nah, ini yang seharusnya menjadi pusat pembicaraan kita. Lebih intens gitu ya, lebih intens. Kita tidak bisa mengukur keberhasilan dari berapa triliun investasi
2: yang masuk.
4: Iya. Kemudian indikatornya harus berubah nih. Okay. Kalau dari pandangan kami itu menjadi berapa value added yang tinggal di Batam.
2: Oh iya dong. Oke.
4: Nah, ini bukan iya kan betul kan? Dan ini bukan bicaranya di resmi gitu ya antara pemerintah dan investor dan masyarakat. Nah, BP Batam dapat, nah ini yang seringkali mungkin belum, kalau belum mari lakukan, dapat mengembangkan semacam lokal apa ya, lokal economic benefit agreement-nya apa nih dengan masyarakat.
2: Oh, iya dong. Okay.
4: Itu yang saya tidak pertemukan.
2: Solusinya yang...
4: Iya, yang diintegrasikan dengan nanti pakai investasi dan insentif sesuai kewenangan loh. Jangan melebihi juga. Karena daerah juga punya kepentingan, punya kewenangan, saya pikir begitu kan.
2: Okay.
4: Nah, isinya dapat nanti misalnya, nah ini, kalau ditanya saya, jadi mari kan... kita kan selalu bicara mana solusinya. Oke, okay. Isinya dapat mencapai target-target tenaga kerja lokal kita yang terpakai, khususnya engineer, technician kita, mengenai cyber security bagaimana network, program bersama misalnya dengan kampus, termasuk juga mungkin kalau Unrika mau dipakai, kira-kira begitu. Politeknik Negeri Batam, kampus lain. Ada Mbak Sarah, vendor development ini yang kurang terjadi sampai saat ini.
2: Oke.
4: Okay. Betul, untuk perusahaan-perusahaan Batam, intensif sertifikasi, hai dong,
2: yeah.
4: Untuk dan segala macam tadi. Nah, kemudian tentu manfaatnya harus terukur, saya pikir, dan kita umumkan.
2: Okay.
4: Misalnya bukan ini kita menyerap tenaga kerja nih, kira-kira begitu ya. Tetapi berapa pekerja tetap Batam yang terpakai? Berapa waste-nya, mediannya itu, yeah, penggajian bagaimana? Berapa perekrutan lokal sampai yang tadi kira-kira gitu. Ini, nah, ini sangat penting karena apa yang saya bicarakan. Ini karena riset Virginia tadi menunjukkan, mereka mengatakan makanya manfaat employment terbesar justru terjadi ketika konstruksi. Nah, tetapi kita tidak mau seperti itu,
2: iya.
4: Kira-kira gitu. Itu sekilas masyarakat.
2: Jadi Pak, kalau ya, pertanyaan todongan terakhir kepada ya, Pak Saibansa, untung apa rugi? Akan saya bertanya sama Bapak, untung apa rugi Pak? Untung apa rugi data center di Batam?
4: Oh tadi,
2: kira.
4: Ya, artinya
2: untung apa rugi Pak? Ini perspektif Bapak aja. Ini kan tadi jawaban tidak bisa dilihat bahwa untung dan ruginya karena ada apa ya Pak ya, layer-layer yang perlu dibahas lagi lebih dalam gitu kan Pak?
4: Iya.
2: Tapi kalau Bapak secara pribadi seorang akademis, untung apa rugi? Berat juga ya jawabnya Pak ya.
4: Iya, karena untung juga ada alasannya, rugi juga ada alasannya. Karena ini kan belum totali terjadi ya, Mbak Sarah.
2: Iya,
4: ya.
2: Iya.
4: Kita masih bicara betul ada ruginya akan seperti ini. Jadi
2: iya,
4: maksud saya begini.
2: Siap.
4: Jadi kita akan bicara untung. Saya juga akan mengambil perspektif di Virginia. Untung kalau seperti ini dia.
2: Iya,
4: jadi lakukanlah di Batam.
2: Rugi
4: akan begini. Jadi
2: iya,
4: jangan
2: siap
4: lakukan itu.
2: Gak.
4: Berdasarkan pengalaman tadi, karena ya saya pikir pasti proses dan segala macam itu sama saja kira-kira
2: itu
4: Mbak Sarah. Iya.
2: Baik, bahkan akademisi juga apa namanya ini agak bingung ketong perayaan, untung apa rugi, apalagi wartawan. Untung apa rugi.
4: Cuman Mbak Sarah, menurut saya tadi memang perlu ada turunan-turunan kebijakan.
2: Iya.
4: Yang saya pikir ini, apalagi kebijakan nanti kalau seringkali menurut wartawan tuh suka abu-abu. Saya sepakat nih Bang Saban, kadang-kadang kebijakan free trade juga abu-abu mulu. Betul Bang, betul. Tadi kita udah bicara lah Bang, sekarang ini kita dari tidak hanya manufacturing, tapi manufacturing plus digital infrastructure manufacturing itu belum ada loh Bang Iban. Belum ada itu. Gimana mau mengatur kita ini kan begitu.
2: Siap.
4: Maaf, kalau saya undang istilah kan bahasa. Iya.
2: Karena ini udah di ujung perjumpaan, Pak. Artinya...
5: Kalau boleh menambahkan sedikit, saya tadi tertarik dengan sampaikan oleh abang kita dan dosen. Kalau memang ada menyerap tenaga kerja, oke, sebutkan jumlahnya. Dan berapa untuk anak Batam? Lagi-lagi saya concern pada kesempatan untuk anak-anak Batam. Dan itu pasti bukan tenaga kerja yang skill-nya rendah, tapi itu pasti skill tinggi. Pasti di Batam banyak anak-anak ini, alumni Polsek, alumni mana-mana.
4: Betul.
5: Dari yang ada di Batam, di Batam. Nah, kasih kesempatan mereka masuk di situ. Sehingga apa? Akan terjadi alih teknologi. Anak-anak Batam akan bisa nanti membuka pusat data lain mungkin di selain di Nongsa ada di Barelang atau apa, karena mereka sudah menyerap teknologinya. Nah, ini yang perlu kita dengar.
4: Betul.
5: Dari stakeholder.
2: Kita bawa Bu Tuti ke sini.
4: Betul Bang Iwan, betul.
2: Oke, Bu Tuti, akademisi sudah, wartawan sudah, nanti hadir di sini deh. Oke, baik. Pak Ronald dan juga Pak Saiban. Baik. Karena Pak Saiban juga mau ke BP Kawasan kayaknya ya, bawa isu ini atau isu-isu lainnya untuk PWI.
6: Mantap Bang, ayo terus Bang.
2: Kemudian juga Pak Ronald juga kudu siap-siap
6: melakukan ya penelitian
2: terakhir ya Pak.
6: Ya, ya. Terutama mengenai kebijakannya
2: Mbak. Iya, ya, karena Pak Ronald lagi meneliti Om Iban ya. Soal ya, AI dan
5: selamat.
6: Baik, ya. Terutama masalah kebijakan-kebijakannya Bang Iban ya, gitu kira-kira ya.
2: Baik, mantap. Yang kita dapat adalah menimbang untung rugi pusat data AI di Batam. Okay. Meskipun hari ini belum dimulai. Betul. Masih dimulainya belum dimulai beroperasi, namun masih di apa buildingnya masih dibangun. Tapi ini kan langkah-langkah yang harus diantisipasi dan didudukan yeah, bersama. Dan kita berharap nanti BP Kawasan Batam dalam undangan-undangan ke depan menyampaikan berapa jumlah tenaga kerja yang terserap. Yeah. Ini hasil diskusi kita bersama. Betul. Hari ini berapa jumlah konsumsi airnya yang lebih pasti, bagaimana pembangunan kalau air instalasinya dan segala macamnya nanti akan dipublish selain investasi triliun rupiah itu. Dan kepada masyarakat juga, menggunakan AI itu harus bijak lah. Yeah. Jangan hanya karena FOMO dengan tahun 80-an dipakai AI, hanya karena pingin ada gambar diri versi kartun pakai AI. Gunakan untuk hal-hal yang bijak, seperti misalnya untuk critical thinking yang lebih dibangun lagi. Ya, pagi hari ini kita masih belum memiliki kesimpulan karena diskusi adalah bukan menghasilkan sebuah kesimpulan yang harus pakem dijalani, tapi juga perspektif-perspektif baru untuk diskusi selanjutnya demi membangun critical thinking bagi masyarakat Kota Batam. Baik, terima kasih banyak Pak Ronald, terima kasih banyak Pak Saiban.
6: Terima kasih Mbak Sarah.
2: Yang sudah bergabung melalui telepon, masih tunggu panggilan BP kayaknya nih, Om Iban. Baik, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, saya Sarah Melina Husein pamit dari dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya.
7: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam. Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 14 September 2026. Pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah informasi menyebut sekitar 1.900 pegawai Kementerian Sosial baik di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online. Bahkan informasi itu menyebut jumlah tersebut setara dengan 70% dari total pegawai Kemensos. Ternyata informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar atau informasi hoax. Para faktanya pendengar, Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani memberikan klarifikasi terkait informasi tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, angka lebih dari 70% yang disebut dalam informasi itu bukan 70% dari seluruh pegawai Kemensos terlibat judi online. Angka tersebut merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis dari PPATK, kemudian mengakui pernah terlibat judi online saat proses klarifikasi. Jadi konteksnya berbeda, presentasi tersebut tidak bisa diartikan sebagai presentase seluruh pegawai Kemensos yang terlibat judi online. Saat ini Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi terhadap alur transaksi tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Jadi pendengar, jangan sampai informasi yang beredar di media sosial langsung dipercaya begitu saja. Yang perlu diperhatikan adalah konteks dan sumber informasinya, karena perbedaan konteks bisa membuat informasi menjadi menyesatkan. Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat

0: objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar, ada kira-kira setengah jam ke depan Hana menemani Anda, dan kita masih mengajak Anda untuk menyampaikan berbagai informasi update atau juga mungkin keluh kesah Anda mengenai fasilitas publik atau juga keresahan Anda, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam di program acara Halo RRI. Karena setiap di hari Senin sampai, maksud kami Senin dan Jumat, pada pukul 9 sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat,

kami hadirkan Halo RRI. Anda bisa menyampaikan aspirasi di program acara tersebut ya. Dan Anda bisa menghubungi melalui line telepon di 463351 atau di WhatsApp kami 0811 778 1051. Ada kurang yang mengenakan ini pendengar, bahwa 1025 pekerja PT Gimli Indonesia berada di tengah ketidakpastian. Selain belum menerima upah Agustus 2026, para pekerja menghadapi ancaman PHK di tengah kondisi perusahaan yang disebut sedang mengalami tekanan keuangan. Jadi ketidakpastian mengenai masa depan perusahaan dan para pekerja kini menunggu pembahasan antara pemerintah dan manajemen PT Gimli yang berada di Singapura. Bahkan dikatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau akan membuka pembahasan secara intensif dengan manajemen perusahaan untuk mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus langkah yang akan ditempuh. Dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepri Diki Wijaya mengatakan pemerintah menghadapi persoalan tersebut menjadi perhatian masyarakat termasuk DPR, pemerintah daerah dan dunia usaha. Itu dia satu informasi yang kurang mengenakan. Semoga nasib 1025 pekerja PT Gimli ini mendapatkan kepastian dan mendapatkan haknya secara utuh ya Pak Degar. Dan tentunya dengan adanya pengangguran begini berarti akan banyak pengangguran yang bertambah. Dan semoga nanti lowongan pekerjaan semakin banyak, kita doakan saja bersama ya pendengar. Dan ini dia satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Kita akan update lagi informasi lebih jauh. Dengarkan Pro 1 RRI Batam.

0: Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda pernah masuk ke perpustakaan? Atau kapan waktu Anda pergi ke perpustakaan? Apakah baru semalam? Apakah baru tadi? Atau sudah lama tidak pergi ke perpustakaan, pendengar? Karena ternyata hari ini di tanggal 14 September 2026 ya, kita memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Ini peringatan menjadi momentum penting untuk kita kembali menumbuhkan budaya membaca di tengah masyarakat, sekaligus mengingatkan peran strategis perpustakaan sebagai pusat literasi dan pembelajaran sepanjang hayat, pendengar. Jadi Hari Kunjung Perpustakaan pertama kali diusulkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pertama, Mas Tini, dan tujuannya itu ya untuk mendorong kembali lagi masyarakat datang ke perpustakaan, baik mau membaca maupun memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Nah, itu dia ya satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Kalau bicara tentang baca buku, buku apa yang paling Anda sukai, pendengar?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tidak terasa pendengar, sudah di penghujung waktu Hana menemani Anda di edisi 14 September 2026. Setelah ini akan ada penyiar selanjutnya Ariel Arkaldia yang akan menemani Anda di Batam siang hari ini dengan program acara yang penuh dengan hiburan dan juga informasi-informasi aktual kami hadirkan untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Oh.

0: Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Selamat bergabung juga bagi Anda yang saat ini tengah menyaksikan siaran langsung kami melalui TikTok dan nanti di kanal YouTube RRI Batam. Dan menemani waktu santai Anda pendengar pada siang hari ini, tepatnya di hari Senin 14 September 2026, saya Ardo Sirbutar kembali hadir dalam program Pengarus Utama Gender. Dan selama nanti kurang lebih 35 menit ke depan, kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat fundamental, namun kerap terabaikan, yaitu mengenal hak perempuan melalui penyuluhan hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum diciptakan untuk melindungi seluruh warga negara. Namun pada prakteknya, masih banyak nih perempuan yang belum memahami hak-hak hukumnya, baik dalam ranah domestik maupun publik. Akibatnya, banyak kasus diskriminasi hingga kekerasan yang tidak terlaporkan. Untuk membedah hal ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Ibu Siska Sukmawati SHMH selaku penyuluh hukum Madya dari Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Selamat siang Ibu Siska.
1: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini bergabung kembali. Terima kasih RRI.
0: Terima kasih banyak juga untuk Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya di tengah kesibukan untuk bergabung nih bersama kami ya Bu melalui sambungan Zoom ya. Bu, suara dan visualnya aman kan ya Bu ya?
1: Alhamdulillah aman. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik suara saya di Batam.
0: Baik Ibu. Dan bagi Anda pendengar yang ingin ikut berpartisipasi bersama kami, Anda juga dapat bergabung melalui sambungan telepon di 463351 atau Anda juga ingin mengirimkan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Siska, dapat mengirimkan melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dan Ibu Siska, sebagai pembuka diskusi kita siang hari ini, bagaimana Ibu melihat tingkat kesadaran hukum perempuan di wilayah Kepulauan Riau saat ini terkait hak-hak mereka, Bu?
1: Ya, kalau saya melihat hari ini, kalau untuk Kepulauan Riau banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang sudah terpenuhi haknya dan dia bisa memperoleh apa yang harusnya memang dia peroleh. Tapi di sisi yang berbeda juga ada perempuan-perempuan yang tidak belum terpenuhi hak-haknya sebagai perempuan. Mungkin di awal kita bahas dulu ya, boleh, apa saja sih hak perempuan itu. Jadi boleh, kalau mengenal hak perempuan melalui penyuluh, penyuluhnya sendiri perempuan gitu ya.
0: Penyuluhnya
1: kemudian
0: sendiri
1: apa saja menjadi hak kita perempuan, hak atas rasa aman, kemudian hak atas pekerjaan, hak atas kesetaraan, kemudian hak atas reproduksi yang sehat. Nah itu hak-hak perempuan gitu ya. Banyak perempuan yang merasa bahwa haknya cuma dari uang gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Padahal kita punya hak lainnya juga. Jadi hari ini mungkin sama-sama kita pelan-pelan belajar bahwa perempuan itu punya hak, tapi saya mau pakai filosofi hak sepatu. Kalau bicara tentang hak perempuan, itu dasar hukum 1940 yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum, gitu ya. Kemudian juga ada undang-undang hak azazi manusia, undang-undang nomor 39 tahun 1999, kemudian ada undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, kemudian ada undang-undang KDRT. Nah, di dalamnya itu kurang lebih mengatur tentang bagaimana perempuan itu harus dilindungi. Nah, jadi hak perempuan itu adalah hak untuk dilindungi. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang tadi saya katakan bahwa kita semua punya kedudukan yang sama. Kemudian kita punya hak azazi yang sama, begitu ya. Tapi untuk mengajarkan hak azazi yang sama ini, saya mau belajar mengajarkan pakai metode hak sepatu.
0: Hak sepatu ya.
1: Sepatu di belakang atau di depan, Mas?
0: Di belakang dong, Ibu.
1: Ya, hak sepatu itu kan di belakang. Ya, kalau hak sepatu itu di belakang, di depannya adalah kewajiban.
0: Kewajiban.
1: Jadi banyak perempuan yang hanya menuntut hak, tapi lupa kewajiban.
0: Betul.
1: Nah, ini banyak. Tapi banyak juga perempuan yang
0: sudah
1: sangat memenuhi kewajiban. Lupa haknya. Sudah melakukan kewajiban. Oh, misalnya sebagai seorang perempuan, dia punya hak untuk bekerja, dia bekerja. Dia punya hak untuk mendidik anak-anaknya, dia mendidik anak-anaknya. Tapi dia hanya memenuhi kewajiban-kewajiban saja, tapi dia lupa haknya. Nah, perempuan itu punya hak juga untuk dilindungi, punya hak juga untuk dikasihi. Nah, jadi harus ada keseimbangan dan pakai filosofi sosok pihak sepatu tadi ada hak di belakangnya, tapi di depannya kewajiban. Tapi jangan cuma lakukan kewajiban sampai melupakan hak. Iya, gitu. Jadi kita sama-sama pelajari bahwa kita punya hak juga untuk dilindungi, dan kita punya hak juga untuk mendapatkan kesetaraan dalam.
0: Termute Ibu.
1: Iya.
0: Oh, sudah.
1: Sudah.
0: Okay. Selesai, Bu. Ya.
1: Berkabar saya lagi di Jogja.
0: Lagi di Jogja, Bu.
1: Di salah satu yang nikmat di Jogja. Jadi suaranya mungkin tidak seaman biasa saya di kantor ya. Jadi saya mute. Lanjutkan.
0: Betul. Tapi terima kasih banyak ya, Bu ya. Di tengah kesibukan Ibu Siska nih, meluangkan waktunya ya, tetap berbagi ilmu ya tentang bagaimana hak-hak perempuan yang belum dipenuhi ya. Dan Bu, jika kesadaran tersebut dirasa mungkin masih perlu untuk ditingkatkan, kasus atau pelanggaran seperti apa sih, Bu, hak perempuan yang paling sering Ibu temui di lapangan pada saat ini, Bu? Atau yang sering dilaporkan lah.
1: Ya, kalau terkait kasus apa yang sering dilaporkan terkait hak-hak perempuan yang tidak dilindungi, itu kebanyakan seperti hak perempuan di dalam rumah tangga. Banyak sekali perempuan yang masih mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual, tapi ada penelantaran keluarga. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4 macam. Kekerasan fisik, biasanya mukul, suaminya mukul gitu ya. Atau kekerasan verbal, kata-kata suami yang tidak bagus, saya bilang istri bodoh misalnya gitu ya, itu kata-kata atau yang mengatakan hal-hal buruk yang terngiang-ngiang, itu kekerasan dalam rumah tangga juga. Kemudian ketiga, kekerasan seksual. Nah, ini kekerasan seksual sekarang dalam undang-undang kekerasan seksual juga diatur bahwa suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan badan kemudian yang keempat yang sering tidak diketahui perempuan adalah penelantaran keluarga. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan haknya dari sisi keuangan. Nah, iya, dia mencari uang untuk keluarga, tapi dia tidak dinafkahi.
0: Nah,
1: banyak perempuan-perempuan sekarang bilang, saya ini bukan tulang punggung, tapi tulang rusuk. Nah, ini yang mungkin masih banyak terjadi. Ya, jadi ini yang masih banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak terlindungi dalam rumahnya sendiri karena KDRT atau kekerasan.
0: Iya, baik. Karena memang banyak banget ya, Bu ya, betul yang seperti disampaikan Bu Siska ya, bahwa memang banyak orang juga yang tidak memahami bahwa peran istri itu untuk dinafkahi ya, Bu ya. Tapi memang bahkan juga istri telah mencari uang juga untuk dirinya sendiri, bahkan dia pun tidak masih belum mendapatkan haknya, Bu ya, hak sebagai istri ya. Dan Bu, berbicara soal kasus yang jarang dilaporkan ya, Bu ya, KDRT ini kan sering menjadi rahasia rumah tangga, Bu. Secara hukum positif kita, apa saja hak-hak fundamental istri yang secara tegas dilindungi oleh negara, Bu?
1: Ya, kalau hak seorang istri pastinya dia punya hak ya untuk memiliki rumah tangga yang bahagia, bisa mendidik anak-anak, haknya sebagai seorang istri oleh suami. Jadi rumah tangga, ketika rumah tangga sudah dibentuk, sebenarnya saya tidak mewanti-wanti bahwa perempuan tidak boleh gitu ya, tapi ada kerjasama antar suami dan istri dalam mencapai cita-citanya. Tidak hanya dipenuhi oleh istri saja, tapi juga dipenuhi oleh suami dan istri, pasangan suami istri, tapi juga tidak sebaliknya hanya istri saja. Tapi kan memang banyak perempuan-perempuan yang punya rasa cinta, terus mempertahankan rumah tangga untuk anak-anaknya, kemudian membiarkan dirinya menjadi pejuang. Boleh seperti itu, tapi tetap harus diingat bahwa kita punya hak. Karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi, itu banyak sekali hari ini yang kita itu silent.
0: Enggak
1: menyampaikan ini, orang luar kan mau masuk, banyak yang bilang ini kan urusan rumah tangga masing-masing orang, kita enggak bisa masuk gitu kan. Nah, jadi para istri saya tidak mengajarkan itu, tapi komunikasikanlah dengan baik apapun yang terjadi dengan kita dan orang-orang yang ada di rumah, terutama untuk suami, untuk pasangan. Tapi ketika itu tidak bisa lagi dan kita masih mengalami hal-hal buruk,
0: iya,
1: maka kita harus mau menyampaikan ini,
0: okay,
1: harus mau speak up supaya kita mendapatkan perlindungan sehingga hak kita dapat dipenuhi dan negara ikut hadir untuk
0: Oke, betul sekali Ibu. Nah Bu, berbicara soal banyak perempuan kan yang korban KDRT memilih untuk bertahan karena takut kehilangan hak ekonomi atau bergantung pada suami ya Bu ya. Bagaimana sih Bu untuk sebagai pandangan hukum kita terkait perlindungan hak ekonomi atau harta gonogini perempuan Bu?
1: Nah, kalau kita bicara tentang hak ekonomi, setiap keluarga yang dibangun itu harus penuh dengan kesepakatan. Makanya memang kita harus memilih pasangan yang tepat. Jadi ketika kita sudah memilih pasangan, maka kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita. Nah, kemudian ketika terjadi perceraian, ada pembagian harta gonogini, kita juga harus memperjuangkan apa yang menjadi hak bersama, hak, kalau harta gonogini itu yang harus dicatat perempuan adalah apapun hasil atau harta yang didapatkan dalam masa perkawinan, mau atas nama siapapun barang itu tanah, rumah, atau kendaraan, tapi ketika dia didapatkan dalam kurun pernikahan terjadi, maka itu adalah harta bersama yang bisa dibagi. Jadi perempuan harus tahu itu juga, jangan dibilang, ini kan uang saya yang bekerja, nggak bisa, kecuali misalnya pasangan suami istri, suaminya sudah punya rumah sebelum menikah dan itu bisa dibuktikan akte jual belinya sebelum menikah, maka itu tidak menjadi harta gonogini. Tapi ketika suatu rumah, barang atau apapun dibeli selama masa perkawinan, mau uangnya dari mana, itu sama. Jadi pembagian harta gonoginya menjadi harta
0: bersama ya Bu ya. Uang Oke, berarti itu termasuk harta bersama ya Bu ya. Bahkan juga saya baru tahu Bu, misalnya harta yang kita peroleh itu setelah menikah ternyata itu menjadi hak bersama ya Bu ya. Walaupun mungkin kita membeli mobil itu pas nikah, nah lalu mobil itu ternyata ya itu bisa, walaupun atas nama suami, istri juga punya hak Bu di mobil itu ya.
1: Iya, atas nama siapa pun harta itu, kayak itu dipadamkan saat perkawinan berlangsung, maka itu adalah harta bersama. Ketika perceraian terjadi, maka itu bisa dibagi menjadi dua, punya bersama, jadi harus dibagi dua. Nah, itulah harta gonogini sepanjang perkawinan.
0: Oke. Nah, Bu, selain di ranah domestik, perempuan kan juga banyak ya yang menjadi pekerja ya. Bagaimana undang-undang kita menjamin hak perempuan di tempat kerja seperti cuti haid, cuti melahirkan, atau mungkin juga kesetaraan upah, Bu?
1: Saya sampaikan tadi ya bahwa kesetaraan kerja, kemudian termasuk dalam undang-undang ketenagakerjaan hari ini kan perempuan punya hak untuk mendapatkan 6 cuti bulan, bukan 3 bulan lagi tapi 6 bulan. Tapi memang ada aturan-aturan yang mengatur tentang itu. Karena kan bekerja aja PNS kalau punya anak, maka anak keempat itu tidak bisa cuti 3 bulan dan mendapatkan semua seperti anak pertama, kedua, dan anak ketiga gitu ya. Tapi anak keempat ini tetap akan dipotong, hanya sebulan saja diberinya. Jadi ada aturan-aturan hukum yang harus dipahami. Tapi hari ini perempuan juga punya hak untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang sama. Sekarang kalau buka CPNS, pemagangan kerja, semua laki-laki dan perempuan jenis kelaminnya adalah

0: tinggi gitu, untuk memiliki kesetaraan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan mengabdi gitu ya. Kalau ASN mengabdi, kalau misalnya swasta mendapatkan hak yang layak, kesempatan yang sama untuk menduduki sebuah jabatan di perusahaan atau tempat kita bekerja. Jadi aturan hukum sangat melindungi setiap perempuan untuk mendapatkan hak yang sama, hanya tinggal bagaimana perempuan itu berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dan tidak silent.
1: Oke, tidak silent ya Bu ya. Nah, bicara soal hak-hak tadi yang Ibu sampaikan tuh yang didapatkan di tempat kerja, bagaimana Bu jika hak-hak mereka tersebut diabaikan oleh perusahaan Bu? Apa langkah hukum pertama yang paling aman untuk diambil oleh pekerja perempuan tanpa takut di PHK Bu?
0: Ya, kalau sekarang kan kita kalau untuk pekerja perempuan berarti hubungi bagian sumber daya manusianya, bertanya tentang kenapa haknya tidak dipenuhi. Saya selalu sampaikan kepada semua masyarakat, jika terjadi sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka lakukanlah cara yang tepat, yaitu dengan melakukan secara diskusi perdamai, diskusi ini dulu ya, maksudnya bicarakan dulu dengan para pihak terdekat terkait hal itu. Kalau di perusahaan berarti ke bagian office-nya, ke bagian legalnya, kenapa saya tidak mendapatkan ini, kenapa begini-begini. Kemudian apa yang kita dapat jawabannya dari sana, kalau tidak puas juga kita bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin ke kita punya perkumpulan pekerja untuk menyampaikan itu, kemudian disampaikan kembali. Kalau tidak juga kita bisa ke Disnaker untuk menyampaikan apa yang kita tidak dapatkan sebagai seorang pekerja yang harusnya secara hukum itu kita dapatkan. Jadi berjenjang ke level terbawah dulu, diselesaikan, tidak naik lagi ke level yang lebih tinggi kepada organisasi tempat kita bekerja, kemudian naik lagi ke Dinas Tenaga Kerja, baru nanti kalau tidak dapat mungkin ke jalur hukum, melakukan tuntutan melalui jalur hukum secara privat. Nah itu, tapi memang tahapan-tahapan ini akan lama ya, kalau tidak selesai di tahap berikutnya maju. Memang kalau kita mau cepat semua butuh uang yang besar, dan kalau ke advokat hari ini juga perlindungan tenaga kerja ini menjadi perhatian bersama, dan di Disnaker itu bisa diselesaikan secara perdamaian lewat mediasi yang disiapkan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Nah ini untuk para pekerja perempuan, jadi jangan langsung ujuk-ujuk lapor polisi dulu, lakukan tahapan-tahapan itu untuk mendapatkan jawaban kenapa dia mendapatkan perlakuan yang tidak tepat. Pasti ada hal-hal tertentu, dan mungkin saja di level atas tidak tahu, tapi dengan itu akhirnya diketahui, kemudian yang tidak baik menjadi diperbaiki.
1: Iya, jadi sehingga menemukan solusinya ya Bu ya. Dan mungkin juga banyak dari memang para pekerja perempuan ya yang belum mau mengetahui tahapan-tahapan yang disampaikan Ibu Siska tadi. Dan mungkin dapat dicoba nih, misalnya saat ini mungkin sedang mengalami ya kesulitan seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang pekerja perempuan tidak mendapatkan hak-haknya untuk di tempat kerja tersebut. Mungkin dapat pertama dilakukan mediasi, disampaikan kepada HR ya Bu ya, yang bekerja di tempat kerja tersebut. Baru jika tidak puas disampaikan ke tahap selanjutnya, di Snaker ya Bu ya.
0: Ya, Disnaker, Dinas Tenaga Kerja, sampaikan ke bagian sesuai dengan bidangnya ya, penyelesaian sengketa, kalau memang itu ada sengketanya. Karena kan kita udah coba selesaikan di tingkat legalnya perusahaan, kemudian ke organisasi kita juga sudah coba, ternyata tidak dapat diselesaikan juga, maka kita bawa ke Disnaker, ke bagian penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan.
1: Baik, Bu, mengambil langkah hukum ini kan seringkali terdengar mahal dan menakutkan ya Bu ya. Apakah Kanwil Kemenkumham Kepri menyediakan akses atau bantuan hukum gratis Bu, khusus bagi perempuan yang kurang mampu?
0: Nah ini pertanyaan bagus sekali, makasih ya. Jadi hari ini Kementerian Hukum itu sedang membina pos bantuan hukum di setiap kelurahan dan desa. Jadi setiap perempuan yang mendapatkan kekerasan atau mendapatkan sesuatu bisa langsung ke kelurahan dan desa langsung melapor ke pos bankumnya sesuai dengan KTP kita masing-masing. Nanti di pos bankum akan bertemu dengan para legal kelurahan. Para legal inilah yang akan mendengarkan keluhan setiap masyarakat terkait apa yang sedang dia hadapi. Nanti para legal akan memberikan rekomendasi. Jadi pelayanan pos bankum oleh para legal ini ada empat. Yang pertama, memberikan informasi hukum, menjadi tempat konsultasi hukum bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan saran rekomendasi apakah

0: nanti akan, oh ini sebaiknya Bapak ke Dinas Pendidikan, oh ini sebaiknya ke kantor ini. Nah, akan diberikan rekomendasi. Misalnya ibu-ibu datang, anak saya mau sekolah tapi biayanya nggak ada, gimana ya caranya? Oh nanti dihubungi dulu Dinas Pendidikan di kabupaten kota masing-masing, dicarikan informasi ada peluang sekolah dengan beasiswa tidak, kedua yang diberikan oleh paralegal. Dan yang ketiga adalah penyelesaian sengketa secara damai di luar persidangan. Jadi kalau ada sengketa yang memungkinkan diselesaikan di kelurahan oleh paralegal bersama lurah atau di paralegal desa bersama kadesnya, maka akan diselesaikan di kelurahan dan desa. Nah, jadi nggak perlu ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi kalau seandainya tidak bisa diselesaikan secara damai, maka ada layanan keempat. Layanan yang keempat ini adalah layanan yang diberikan oleh paralegal dengan meneruskan kasusnya kepada OBH terakreditasi. Apa itu OBH terakreditasi? Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi, di mana masyarakat tidak mampu bisa mengakses layanan ini, sehingga mereka bisa dibantu. Mampu arti katanya apa? Mereka mempunyai surat keterangan tidak mampu, atau mereka pemegang kartu-kartu istimewa. Ada kartu-kartu yang mendapatkan bantuan apapun di kelurahan dan desa. Nah itu, yang pegang kartu itu bisa mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, bukan cumi-cumi ya, cumi mata hitam pula nanti. Jadi cuma-cuma yang disiapkan oleh organisasi bantuan hukum. Tapi ketika ada orang yang mampu, dia datang ke pos bankum, boleh-boleh. Kemudian dia mau dapat akses advokat, bisa-bisa, tapi ke advokat yang berbayar. Nanti paralegal yang ada di kelurahan dan desa akan merekomendasikan kepada advokat yang berbayar. Jadi layanan pos bantuan hukum atau pos bankum kelurahan dan desa ini adalah layanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum lewat paralegal yang dilatih oleh Kementerian Hukum bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN yang bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Jadi nggak harus jauh-jauh para perempuan untuk melapor, tinggal datang ke pos bantuan hukum kelurahan dan desa terdekat untuk tahu apa yang harus dilakukan, rekomendasi dari paralegal. Seandainya nanti paralegal nggak bisa bantu, paralegal akan berkonsultasi langsung bersama kami, kantor wilayah Kementerian Hukum, ke penyuluh. Kalau penyuluh tidak bisa bantu, nanti kita akan carikan rekomendasinya ke OBH, juga ke para pakar yang lebih tinggi daripada kita. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi masyarakat, khususnya yang dengar program kita pagi ini, banyak perempuan gitu ya, kesetaraan gender. Perempuan-perempuan harus berani untuk menyampaikan apa yang dirasakan, tapi jangan ke semua orang ya, karena banyak ember juga nih. Banyak yang malah kita ceritakan malah jadi penyakit baru. Jadi cari orang yang tepat. Pos Bankum kami sudah siapkan paralegal yang tidak ember, yang tidak mempublikasi semua permasalahan yang disampaikan, karena akan membawa masalah baru kalau dia ikut ngebocorin masalah gitu kan. Nah, jadi para ibu pada umumnya jangan ragu untuk datang ke pos bankum kelurahan dan desa sebagai layanan yang kami berikan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Semoga hak-haknya bisa terpenuhi.
1: Baik, terima kasih banyak ya Bu ya. Dan pastinya memang Bu, pos bankum ini dapat ditemui di setiap kelurahan di desa Bu ya. Dan terkait informasi akses informasi tersebut Bu, sebagai penyuluh hukum Adia, bagaimana strategi Ibu untuk menyederhanakan bahasa hukum yang rumit ini agar mudah dipahami oleh ibu-ibu di pelosok atau pesisir Kepri Bu?
0: Iya, itu mungkin kalau Mas juga biasa dengerin kalau saya join di Pro 1, saya mungkin tidak menggunakan istilah-istilah yang rumit ya. Saya pakai istilah itu hari-hari, dan bahkan sekarang saya sebagai penyuluh juga ikut nonton sinetron-sinetron yang mungkin ditonton ibu-ibu supaya memudahkan masuk ke mereka gitu ya. Nah, ini teknik untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan bahasa yang ringan meskipun ini sebenarnya rumit gitu. Tapi tidak menggunakan istilah-istilah berat. Saya ngobrol RI juga jarang sekali menggunakan istilah-istilah yang berat karena ya saya mengerti yang mendengar kita tidak selalu orang yang sudah paham, tidak selalu orang atas yang selalu belajar, sudah belajar sampai level S1 gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan bahasa yang ringan ini, Iya, banyak kalangan. Kalau pakai bahasa ringan kan orang-orang yang hebat bisa paham juga gitu. Bukan saya katakan orang-orang tidak hebat tidak bisa mendengarkan begitu ya. Tapi akan butuh waktu untuk memahami lebih cepat apa yang ingin disampaikan. Jadi penyuluh hukum hari ini terus belajar menyampaikan informasi dengan bahasa yang ringan dan mudah. Ya, kalau saya belajarnya seperti lagu Ari Lasso. Ya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Tapi ke hati orang-orang yang mendengar sehingga tidak merasa ini berat, dan silahkan berkonsultasi bersama kami. Kalau untuk de, kabupaten kota tadi saya sudah katakan ada pos bankum, kelurahan dan desa. Tapi kalau mau langsung jadi jangan maksa.
1: Ibu, mohon maaf Ibu, terputus Bu, putus-putus Ibu. Tadi yang disampaikan Ibu.

0: Halo Bu Siska.
1: Oke, sudah bisa didengar kembali.
0: Oke, okay, sudah Bu. Sudah Bu, sudah.
1: Putus-putus, sudah bisa didengar kembali?
0: Sudah Ibu, sudah.
1: Oke. Okay. Ya, saya cuma ingin menyampaikan bahwa penyelesaian masalah itu harapannya tidak hanya dari yang paling tinggi ke bawah atau yang dari bawah ke yang atas begitu. Jadi tergantung mau memilih jalan yang mana. Nah, kami juga belajar untuk menjadi tempat semoga masyarakat tetangga kita bisa merasakan bahwa setiap orang punya masalah, tapi permasalahan itu rasa bahwa ini adalah masalah yang bisa diselesaikan dan bukan masalah diselesaikan.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Bu untuk perbincangan pada hari ini Bu ya. Tentunya juga sangat pencerahkan dan memberdayakan kita Bu ya. Dan dari dialog virtual kita pada siang hari ini, kita dapat belajar bahwa memang hukum bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan tameng yang harus dipahami dan digunakan untuk melindungi martabat kita. Hak perempuan juga adalah hak asasi manusia dan negara juga sudah hadir untuk melindunginya. Terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Ibu Siska Sukmawati yang sudah meluangkan waktunya Ibu ya, di tengah kesibukan Ibu yang lagi di Jogja ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bu ya.
1: Terima kasih
0: banyak Ibu. Dan pendengar, demikian tadi pendengar yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Dan tidak terasa pendengar ya, kita telah di ujung program bersama dalam program Pengarus Utama Gender. Dan Anda juga dapat menyaksikan kembali rekaman bincang-bincang kita di kanal YouTube RRI Batam. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, Syahrul Siributar. Dan sampai bertemu kembali di program-program berikutnya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Berdengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Relay Dinamika Olahraga. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang paut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si setan merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim berangkotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami mengakhiri lebih baik, kami bisa saja bermain lebih kreatif, kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamin Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern München atas Wolfsburg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Wolfsburg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Wolfsburg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Wolfsburg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

Panama, Sakai, seizures up. Gas up.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Peringat RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesempatan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga.

0: Ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
1: Kita tahu seorang juara tidak bisa mengalahkan juga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan dia juga Pak Osi sebagai pemain AKR, dan dia juga mengedit dari Rangkani Poli, dan dia juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya kebetulan, tapi juga mendalami juga kan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi, selaku pelaksana kegiatan mengatakan, Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
2: Ingin jadi apa? Scoring, mana? Di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidaknya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena. Tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nyir Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya

0: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
2: Proud of the team because
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari J. Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada dua elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
2: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
3: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai, Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita enggak bisa.
3: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
1: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak

0: luar biasa sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Padang tetap membumi, karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
1: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabau Sira. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir, dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan, dan kerja keras kami membuahkan hasil. Di babak kedua kami bisa unggul 1-0, tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif. Masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
1: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabau Sira harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cada Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabau Sira untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
3: Berdengar dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudy Zain, salam olahraga.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jafidin. Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.
1: Batam siang ini.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik, 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat siang Beringar Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada. Salam budaya, salam Melayu. Bagaimana kabar Anda hari ini Beringar? Semoga selalu bahagia dan sehat selalu ya tentunya. Senang sekali Syahrdu Sirebutar dapat kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Sebuah program kebanggaan kita yang menghadirkan irama, iringan dan keindahan budaya Melayu lewat pantun dan lagu-lagu pilihan. Dan seperti biasa pendengar, Rentak Melayu hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan berbalas pantun. Dan untuk Anda pendengar, Anda juga dapat menyaksikan Rentak Melayu pada hari ini yaitu melalui live streaming di TikTok kami, yaitu di TikTok RRI Batam. Dan Anda juga dapat merequest lagu-lagu favorit Anda, lagu-lagu Melayu favorit Anda melalui kolom komentar di TikTok kami ya. Karena ada beberapa komentar nanti dan lagunya akan kami pilihkan pendengar untuk diputarkan.
1: Tangan plastik tersangkut di bau di India, nona Singapura.
0: Namun pendengar, sebelum kita untuk lanjut untuk terima penelpon pertama kita pada hari ini, kita akan bacakan dulu untuk pantun-pantun yang sudah masuk nih di WhatsApp kami nih pendengar. Pantun pertama dari Putra Pesisir, mau jual pantun untuk Cigo Norma katanya. Tarik tali depan rumah, buah jeruk masam rasanya. Kalau boleh saya bertanya, busuk hati apa obatnya? Ewa. Ini bukan dengan Joshua nih Bang Putra Pesisir ya, dengan Ardo ya. Nanti dengan Joshua tuh ada sesinya ya. Dan ini kalau ada masa katanya tolong putarkan lagu Surga di Telapak Kaki Ibu. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih untuk Bang Putra Pesisir ya. Dan selanjutnya mendengar ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Waalaikumsalam Pak Zaini. Bunga Selasih si bunga Cina, sama dengan buah kayu. Terima kasih yang membacanya. Semoga dia sehat selalu. Ewa. Buah salam, buah selasih, buah kepayang di atas meja. Salam kasih dan salam sayang pada orang yang membacanya. Ewa.
1: Macam itik kulang petang dia jalan meleng.
0: Selanjutnya pendengar ada dari Kakak Sumarlina yang katanya jumpa lagi katanya di siang hari ini. Dan pantun pertama dari Kak Sumarlina, panas matahari terasa menyengat, paling enak minum es buah. Ayo kawan kita dengarkan Rentak Melayu di Pro 1 RRI Batam. Ewa. Dan selanjutnya pendengar ada pantun lagi ya bersama Bang Ardo, walaupun badan terasa lelah katanya. Bangun tidur di waktu pagi, lihat ayam turun dari belakang, ingin rasanya berjumpa setiap hari agar bisa dapat memandang wajahmu setiap hari.
1: Macam itu.
0: Memandang wajah siapa Kak Sumarlina? Aduh, siang-siang udah pada gombal nih pendengar nih.
1: Di mamaraka kain tinggi sebelah betisnya membayang.
0: Dan ini kita sapa dulu pendengar kita yang sudah hadir melalui TikTok ya. Ini ada dari Mak Jamila nih yang hadir. Selamat siang Ardo, selamat siang juga untuk Mak Jamila. Bagaimana kabar hari ini Mak Jamila? Dan selamat datang juga untuk Bos Tamarambe. Selamat datang ya. Dan salam juga untuk Yani Budi ya. Salam untuk pendengar yang di TikTok yang sudah hadir. Dan Anda juga dapat merequest lagu ya pendengar ya, melalui kolom komentar di TikTok kami.
1: Keras sampai susah bernapas, pinggang ramping diikat.
0: Dan pantun selanjutnya pendengar ada dari Nek Sakira. Pagi hari memetik selasih, bunga melati diikat kencang. Salam sapa penuh terima kasih untuk sobat dan teman-teman tersayang. Ewa. Selanjutnya pendengar, sungguh indah bunga melati mekar anggun di tengah taman. Ucapan kalian menyentuh lubuk hati, bersyukur punya kalian sobat dan teman-teman. Ewa. Membeli kain berwarna biru, kain ditenun indah polanya. Terima kasih ucapan sobat dan teman-temanku. Semoga Tuhan membalas semua kebaikannya. Terima kasih untuk Nek Sakira. Dan ada request lagu katanya ada Sayang Padamu dari Nas Atea. Terima kasih untuk Nek Sakira dan sehat selalu ya. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo.
2: Halo, Digi Ardo.
0: Halo, Kak Monik. Bagaimana kabar Kak Monik?
2: Alhamdulillah baik, Ardo. Ardo, ada TikTok ya?
0: Iya, live TikTok nih Kak Monik.
2: Nanti Kak Monik komen, oke?
0: Oke, siap Kak Monik.
2: Oke, minta lagu dulu lah Digi Ardo.
0: Mau lagu apa Kak Monik hari ini?
2: Monik minta Denyu Tanah Hati, Digi Ardo.
0: Denyu Tanah Hati, ya.
2: Bukannya abangku Kak Tem-Tem Pemuda India.
0: Oke, siap Kak Monik, lanjutan okay. Hati ya. Hari ini ada berapa pantun nih?
2: Ada 3, Ardo.
0: 15?
2: Tiga.
0: Oke.
2: Oke. Ini dekat rumahku masjid Ardo, jadi nak sembayang nih.
0: Oke.
2: Okay. Pergi ke pasar membeli mangga.
0: Ewa.
2: Mangga manis, warnanya hijau.
0: Mm-mm.
2: Mari sambut hari dengan gembira.
0: Betul.
2: Hati riang tertawa lega.
0: Hati riang tertawa lega ya, Kak Monik ya.
2: Ardo.
0: Aduh. Okay,
2: yang kedua,
0: Kak Monik.
2: Pergi berlayar ke Pulau Jawa.
0: Ewa.
2: Membawa bekal buahku ini.
0: Mm-mm.
2: Tak tensan, tunggu berjiwa mulia.
0: Mm-mm.
2: Selalu baik hati dan peduli sesama.
0: Peduli sesama ya. Ewa.
2: Menanam bunga di dalam taman.
0: Ewa.
2: Bunga mawar merah mereka.
0: Mm-mm.
2: Bu Siti ramah dalam berteman.
0: Mm-mm.
2: Semoga hidupnya penuh berkah.
0: Semoga amin. Hidupnya penuh berkah. Amin.
2: Dekat rumahku nak sembahyang Ardo. Oke, assalamualaikum Ardo.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Monik ya. Dan ini telah hadir juga pendengar di penonton TikTok kita ya. Ada Kufi Kri Kri. Ini Bang Putra Pesisir nih kayaknya. Mohon maaf Putra Pesisir salah ketik nama Ardo. Semoga sehat selalu. Sehat selalu juga tentunya untuk Bang Putra Pesisir ya.
1: Di pinggang, bunga di depan, bunga di...
0: Dan untuk pendengar yang baru join nih di live TikTok kami, dapat dibantu untuk like-nya ya, agar semua pendengar kita dapat memantau dan dapat mengetahui ya bahwa akun TikTok RRI Batam ini ada. Dan ini ada request dari Ma Jamila, yaitu lagu Martabak India katanya. Martabak India. Beneran ada enggak sih ini Ma Jamila? Coba nanti Ardo carikan ya Ma Jamila ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali di 463351. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Rentak Melayu Jum menghebohkan.
0: Jum menghebohkan dengan Pak Tohat di sini.
3: Iya, yeah, betul. Aduh,
0: apa kabar hari ini Pak Tohat?
3: Ya. Yeah.
0: Apa kabar Pak Tohat?
3: Alhamdulillah, aduh, sehat walafiat. Aduh, apa kabarnya?
0: Sehat walafiat tentunya Pak Tohat.
3: Amin. Ya.
0: Amin. Pak Tohat, hari ini ada berapa pantun Pak Tohat?
3: Ada 4 pantun ya.
0: 4 pantun, oke. Okay. Sila Pak Tohat.
3: Pantun pertama.
0: Oke.
3: Okay. Angin bertiup kembangkan layar.
0: Ewa.
3: Haluan menuju ke arah pesan.
0: Mm-mm.
3: Hidup harus banyak berikhtiar.
0: Betul.
3: Kemudian serahkan kepada Tuhan.
0: Aduh, mantep banget memang pantun dari Pak Tohat ya. Pantun nah, selanjutnya.
3: Yang kedua. Burung serindik di atas dahan.
0: Ewa.
3: Di pagi hari dilepas pergi.
0: Mm-mm.
3: Uang ringgit jadi rebutan.
0: Mm-mm.
3: Budi pekerti penghias diri.
0: Budi pekerti penghias diri ya.
3: Ya, yang okay. Ketiga.
0: Yang ketiga.
3: Nah, pisang nipah, pisang berangan.
0: Ewa.
3: Kembang kuncup bunga melati.
0: Mm-mm.
3: Bukan mudah Aldo mencari pasangan.
0: Mm-mm.
3: Dari hidup hingga kematian.
0: Aduh, dari hidup hingga kematian ya. Oke. Pantun selanjutnya, Pak Tohat. Udah itu aja.
3: Yang keempat.
0: Oke, yang keempat.
3: Tinggi terbang si burung bubut.
0: Ewa.
3: Terbang melayang di tanah rata.
0: Mm-mm.
3: Hati teringat, mulut menyebut.
0: Mm-mm.
3: Wajah terbayang di depan mata.
0: Wajah terbayang di depan mata ya.
3: Iya.
0: Ewa, memang nih lagu apa pantun dari Pak Tohat ya. Pak Tohat hari ini mulai
3: berapa? Sama Jais ya.
0: Mm-mm.
3: Aku ingin bersua.
0: Aku ingin bersua ya.
3: Iya, sama Jais.
0: Aku ingin bersua. Oke. Pak Tohat, coba Ardo carikan ya. Di PC sebelah tak ada nih. Coba Ardo cari PC satu lagi ya. Aku ingin bersua ya.
3: Iya.
0: Ahmad Jais ya.
3: Ya.
0: Lagu dari siapa penyanyinya?
3: Ahmad Jais,
0: oke. Okay. Oh, ada nih Pak Tohat.
3: Ah, oke.
0: Okay. Okay.
3: Ah, itulah dulu Aldo.
0: Oke, siap Pak Tohat.
3: Ah, semoga Aldo sukses selalu dalam usaha apapun juga.
0: Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak Tohat ya.
1: Bunga jarang, hai ketat di pinggang. Bunga di depan, bunga di belakang.
0: Dan selamat datang juga nih untuk Kak Monik. Dan terima kasih Kak Monik ya sudah hadir juga di TikTok nih. Dan ini Bang Putra Pesisir, itu lagunya bukannya lagu dangdut ya Bang ya, Tajam Karang ya Bang ya. Kalau dangdut nanti kita akan putarkan Bang di program Digoda ya Bang ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
4: Halo.
0: Halo, Rentak Melayu.
4: Rentak Melayu Jom Ramaikan.
0: Jom Ramaikan, dengan siapa di mana hari ini? Jom Ramaikan.
4: Ada lado di dalam panci.
0: Ewa.
4: Ada lado di RRI.
0: Aduh, Bang Mustafa ternyata. Bagaimana kabarnya hari ini?
4: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja ya, Pak Mustafa ya. Pak Mustafa hari ini mau lagu apa nih?
4: Tadi Monik minta apa?
0: Tadi Monik minta jejak, denyutan hati.
4: Saya minta, apa namanya itu, Sri apa dari siapa namanya Serpa ini?
0: Apa tuh?
4: Dewi Mula apa? Ada enggak Serpa ini?
0: Syarifah ini ada banyak dia, Bang. Mau lagu apa nih?
4: Yang sering putar tak Monik itu Sri Dewi Malam ya.
0: Oh, ini Syarifah ini yang apa namanya?
4: Sri Dewi Malam apa? Ada.
0: Coba mohon dibantu Kak Monik. Lagunya apa tuh Kak Monik? Judulnya ya.
4: Tolong Monik. Kirim ke mana? Ah, pantun dulu ya.
0: Oke, pantun dulu Bang.
4: Nah, sekarang ya, dulu lama. Hari Jumat menanam pokok salam di Gunung Jati.
0: Ewa.
4: Di tepi ladang, di tepi sawah, batak rambutan, dalam berbuah lebat, menunggu. Ucapkan pada Kak Temsam dan Kak Siti. Ucapkan selamat pada Kak Temsam dan Kak Siti. Semoga Tuhan memberikan badan sehat selalu. Amin.
0: Badan sehat selalu ya. Amin.
4: Tak selalu badannya.
0: Iya, pasti dong, Bang Mustafa.
4: Kenapa batang sagu, batang pepaya menjadi retak?
0: Kenapa tuh?
4: Enggak tahu saya. Sedangkan di dagang sayur banyak busuk. Karena kemarau menjadi menyek. Kenapa orang lu? Dengar. Kalau memang kita Melayu Indonesia berakhlak, kenapa orang luar masuk dikacau di ejek? Betul tak?
0: Betul betul. Kita intinya saling bersaudara ya di udara ya, bukan seperti itu ya Bang Mustafa ya.
4: Apalagi dia satu akidah.
0: Betul betul.
4: Jangan satu akidah. Lain akidah pun orang punya saudara kita orang manapun jangan kita kacau. Ada orang biarlah begini. Buka jangan berpikir. Nah itu makanya negeri kita tak maju-maju.
0: Iya, oke.
4: Okay. Maju negeri kita, makanya kita saling menghargai.
0: Okay. Betul, betul.
4: Orang
0: betul.
4: Sini jadi ada proyek pekerjaan untuk kita sendiri, kan gitu.
0: Betul.
4: Maka aku beliau-beliau itu suka ngejek, tak maju. Okay. Tak ada proyek sana.
0: Oke, okay, pantun selanjutnya.
4: Pantun selanjutnya. Nah, apa tadi ya? Kalau minyak wangi terlalu banyak,
0: ewa,
4: dipakai pintu orang berlari. Berlari karena ada orang terbatuk-batuk.
0: Oke.
4: Walaupun banyak memakai minyak wangi satu perigi, tetap kepala udang busuk.
0: Oke.
4: Kepala udang gak busuk. Betul gak? Dan lagi Di pagar menjemur getah. Sedangkan ikan sepat dibelah dengan golok. Kenapa orang bernama gala, tapi gala udang bisa dijolok? Gala udang dijolok ya, mati ya udang.
0: Aduh.
4: Nah, yang ke berapa tuh? Keempat ya, lima ya. Di tepi perigi menyangkut anduk. dan bersama kain. Apa lagi tadi ya?
0: Apa tuh?
4: Apa saya lupa apa tadi? Aduh, salah. Gua tanya ini pantunnya.
0: Okay,
4: ada okay. Sagu di dalam panci. Sedangkan di tepi perigi, dijemur anduk bersama kain. Mengaku burung ngaji. Kenapa ikut-ikut sama yang mengaku seorang guru ngaji? Kenapa ikut sama yang lain? Ah, itu maksudnya tuh.
0: Okay.
4: Ah, makasih Ado, kutanam melati, kutanam di tepi, di batang mengkudu, palmetto, selasi dan kandang. Ucapkan dengan Ado, terima kasih, thank you.
0: Okay.
4: Terima kasih. Terima kasih dan mulai tegodang.
0: Tentunya Hora. Untuk Bang Mustafa Horas. Dan baik pendengar, kita akan kembali untuk putarkan terlebih dahulu ya untuk lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar, karena waktu juga sudah menunjukkan di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan lanjutkan kembali setelah lintas informasi yang akan kami sampaikan di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sesaat lagi kita ikuti lintas informasi.
0: Beredar pukul 12 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi yang pertama pendengar, kabut asap pekat menyelimuti Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau pada hari Minggu 13 September 2026. Dan diketahui jarak pandang di wilayah itu anjlok hingga tinggal sekitar 1 kilometeran. Dan kondisi ini tentunya membuat aktivitas warga, terutama pengguna transportasi laut, harus dilakukan dengan kewaspadaan tinggi. Pasalnya Tarempa merupakan kawasan dengan mobilitas laut yang cukup padat.

0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya. BP Batam memperkuat promosi investasi sektor kesehatan melalui partisipasinya dalam Medical Fair Asia 2026 dan salah satu pameran dagang internasional terkemuka di Asia Tenggara yang mempertemukan pelaku industri medis, teknologi kesehatan, serta penyedia lahan layanan kesehatan berbagai negara. Dalam ajang tersebut, BP Batam secara khusus memperkenalkan potensi dan peluang investasi kawasan ekonomi khusus atau KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam kepada investor global dan pelaku industri kesehatan. Dan untuk informasi yang terakhir, pendengar, Bus Trans Batam mulai mendapatkan prioritas di sejumlah ruas jalan Kota Batam. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan atau Dishub akan menguji coba lajur prioritas tersebut melalui pekan depan. Lajur berada di sisi kiri jalan dan ditandai dengan marka khusus, berbeda dengan sistem busway di Transjakarta, yaitu di Jakarta. Lajur prioritas Trans Batam di Batam tidak menggunakan pembatas fisik. Dan demikian mendengar kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari RRI dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan azan zuhur yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: ini satu warung. Itulah Sungaji tanda sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

Batu Ampar merupakan sebuah kawasan di sisi selatan Pulau Batam yang terkenal dengan kawasan industri. Nama Batu Ampar diambil dari kata batu yang terhampar. Pada sebuah kisah klasik, di tanah Melayu seorang pemuda bernama Badang melempar batu hitam kemerah-merahan untuk memenangkan perlombaan adu kuat dan sampai akhirnya batu-batu tersebut tersusun rapi dan indah sampai disebut sebagai batu ampar atau

Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

kompang, alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam dalam program Rentak Melayu Jo Menghebohkan. Dan baik pendengar, kita lanjut bacakan ya untuk pantun-pantun yang sudah masuk. Pantun selanjutnya ada dari Kak Jamila di Penyalai yang hadir, yang berpantun anak bermain di balik pintu. Janganlah lupa, sholatlah dulu. Sungguh bahagia rasa hatiku dapat berpantun di Rentak Melayu. Ewa. Pantun selanjutnya, pelita terang di ruang tamu. Kakak adik membaca buku. Hanya doa buatmu ibu, salam sayang dari anakmu. Ewa. Pantun selanjutnya, membeli tebu di pagi hari. Sungguh manis rasa airnya. Ayah dan ibu sudah lama pergi. Hanya doaku buat ayah dan ibu. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Kak Jamila di Penyalai. Dan selanjutnya pendengar, ada dari siapa nih? Kak Juliana ya, yang mengirimkan pantun. Ini pantunnya dari 1237 ya. Kalau tuan ke Pulau Buru, ke Pulau Buru pergi bertiga, diucapkan selamat pengantin baru, panjang jodoh sampai ke surga. Ewa, amin, amin. Pantun selanjutnya, Pulau Kundur, Kota Tanjung Batu. Singgah sekejap di rumah Mak Ucu. Hari ini mendapat menantu, mudah-mudahan tahun depan meminang cucu. Ewa. Terima kasih dan untuk Kak Juliana ya untuk pantunnya. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Kak Sekarwangi yang mau berpantun. Buah paho si buah pinang, buah pelan di dalam loyang, orang jauh selalu dikenang, siang dan malam terbayang-bayang. Ewa, siapa tuh terbayang-bayang Kak Sekarwangi? Buah pelan di dalam loyang, pergi ke kota membeli tube, siang dan malam terbayang-bayang, entahkah bila dapat berjumpa. Ewa. Siapa nih yang mau berjumpa nih, diajak sama Kak Sekarwangi ya. Dan kita terima pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo, Rentak Melayu.
1: Halo, Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Rentak Melayu, jom hebohkan. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mak Dia.
0: Mak Dia, hari ini Mak Dia bagaimana kabarnya?
1: Sehat juga selalu. Aduh.
0: Iya dong Mak Dia. Mak Dia hari ini mau lagu apa Mak Dia?
1: Lagu dari P. Ramlee, gitar mandolin.
0: Mandolin. Mandolin?
1: Ada tak tuh?
0: Oh, P. Ramlee ya? Bunyi gitar judulnya.
1: Bunyi gitar.
0: Oke. Oke deh. Oke. Hari ini ada berapa pantun nih?
1: Ada berapa pantun ya? 3.
0: 15? Waduh.
1: 40. 40. Oh. Aduh, 15 iki. 40.
0: Oke, silo pantun ya, Mak Dia.
1: Untuk Pak Toha, tadi kan katanya cari pasang hidup susah ya, Do ya.
0: Betul.
1: Ini deh pantunnya Pak Toha.
0: Oke.
1: Duduk termenung seekor beruang.
0: Ewa.
1: Dua kelinci sangat lariang. Hidup kita senang bukan karena uang. Kalau pasangan kita saling kasih sayang.
0: Oke, kalau pasangan kita saling kasih sayang ya.
1: Sayang, ya kan Pak Tuhan?
0: Iya, betul dong itu Mak Dia. Pantun selanjutnya.
1: Sungguh indah sebuah jembatan.
0: Ewa.
1: Budak-budak sangat lariang berlarian. Hidup kita bahagia bukan karena jabatan.
0: Betul.
1: Karena pasangan sangat pengertian.
0: Betul, itu support system terbaik memang dari pasangan. Bukan seperti itu, Mak Dia?
1: Itu, gampang tuh. Tak bilang gini, apa kata dunia?
0: Apa kata dunia?
1: Satu lagi,
0: Sile.
1: Tinggal sebentar di pengkolan ojek. Banyak orang antri berdiri. Kita jangan saling mengejek. Koreksi aja diri sendiri.
0: Betul, koreksi diri sendiri.
1: Nanti
0: ya.
1: Nanti cucu kita ketawa ya, Ardo.
0: Cucu kita ketawa.
1: Kita kasih pada masing-masing gitu.
0: Memang terkadang kan katanya kakek-kakek dan nenek-nenek itu pubertas ke 80.
1: Oh,
0: ke 60 ya. Aduh. Tapi memang itulah namanya ya, pendengarnya, bila memang itu rasanya memang kurang seru, tapi memang tidak baik untuk diudarakan.
1: Kita kan jauh-jauh ini saling rinduan ya, Ardi ya.
0: Saling rinduan,
1: jangan
0: betul.
1: Jangan saling musuhan ya.
0: Betul itu.
1: Kita kan saling tak kenal.
0: Kita harus kompak dong tentunya, pendengar Pos 1 FM kan.
1: Lagipun malu sama cucu, dapat kakek nenek-nenek.
0: Kenapa lah ini kakekku marah-marah kan?
1: Di radio didengar tak enak apa kata nenek.
0: Aduh.
1: Jadi kondisikanlah radio ini, Ardo ya.
0: Betul.
1: Radio ini kan bukan punya kita aja.
0: Betul. Punya siapa itu, Madia?
1: Punya seluruh dunia.
0: Punya seluruh dunia. Apa kata dunia? Oke, satu lagi. Satu lagi, Madia.
1: Beli beras untuk kado.
0: Ewah.
1: Horas dong.
0: Oke, terima kasih banyak Madia, sehat selalu ya. Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Kayaknya nyampe dulu ya Mas Prabu ya tadi ya.
2: Iya. Minum jus.
0: Minum jus apa tuh?
2: Jus.
0: Oh, jus dibalik ya.
2: Iya.
0: Nah, bagaimana kabarnya Mas Prabu?
2: Alhamdulillah sehat gitu. Jadi gimana?
0: Ardo ini Mas Prabu.
2: Oh iya Ardo, soalnya ingat kemarin si Joshua sindir-sindiran buaya darat.
0: Buaya darat.
2: Jadi makanya makin.
0: Aduh, buaya darat bahaya memang.
2: Tapi
0: ya.
2: Tapi kalau Mas Prabu sama Joshua udah biasa.
0: Jadi biasa ya.
2: Iya.
0: Sama-sama tapi, buaya darat, bukan seperti itu.
2: Nah, tahu kan? Kita kalau ngaku dong, itu apa ya kata Mas dia itu diketawain sama cucu kita tuh.
0: Diketawain sama cucu ya.
2: Iya.
0: Oke, hari ini ada berapa jadi, partai nih Mas Prabu?
2: Jadi kalau Bang Prabu sih jujur ya, kalau di radio ini sindir-sindiran itu kalau dia nyenggol Mas Prabu, langsung Mas Prabu samperin loh doh.
0: Oke.
2: Iya, jangan di udara. Ini karena radio ini kan ada itunya loh doh. Ada apanya? Ada undang-undangnya doh.
0: Oke.
2: Iya, Kominfo.
0: Betul itu.
2: Dia nggak boleh sembarangan loh dong.
0: Betul
2: gitu.
0: Itu.
2: Makanya kalau ada pendengar yang nyindir-nyindir apalagi nyenggol-nyenggol, datengin aja ke rumahnya doh ya.
0: Datengin aja ke rumahnya betul. Kalau memang nggak suka langsung temuin.
2: Iya, hajar aja. Apalagi maaf ya kalau orang yang nggak ngelihat kan kita toyor aja itu kepalanya itu kan dia nggak tahu kita. gitu. Kalau Mas Prabu kan orangnya real fakta dong.
0: Real ya, real.
2: Karena kita menjaga radio ini apalagi udah 81 loh, dong.
0: Betul, 81.
2: Jangan gara-gara segelintir orang radio RRI Pro 1 apalagi Pro 1 Batam jadi tercemar, dong.
0: Betul, itu tercemar
2: limbah
0: ya, Mas Prabu ya.
2: Iya, untuk Bang Mail Banggala samperin aja orangnya yang nyindir-nyindir itu atau enggak jewer kupingnya, dia kan enggak ngelihat, dong.
0: Nanti tapi kalau salah jewer bahaya juga Mas Prabu.
2: Enggak, maksudnya yang dijewer itu kan maaf enggak ngelihat. Jadi dia enggak tahu jangan-jangan malaikat yang jewer dia kan.
0: Oh.
2: Makanya sembunyi-sembunyi aja gitu ya.
0: Aduh.
2: Nah, kalau Bang Prabu sih pantunnya lingkungan dong.
0: Okay,
2: karena kita
0: boleh.
2: Kan lingkungan kan harus bersih dong. Kalau lingkungan bersih, insyaallah hati bersih, badan bersih dong.
0: Karena kebersihan sebagian dari
2: Iman dong.
0: Dari Bang Iman, betul Bang Iman nih.
2: Jangan Bang Iman lah.
0: Jangan Bang Iman ya.
2: Nanti pendeta pastor marah loh dong. Denger loh dong. Bukannya guru ngaji aja yang denger dong. Pendeta pun denger dong.
0: Pendeta pun denger ya.
2: Iyalah. Kan radio katanya milik dunia.
0: Milik dunia, betul.
2: Iya,
0: milik bersama tentunya.
2: Iya, milik bersama. Biksu denger.
0: Biksu denger.
2: Iya, biarawati denger.
0: Oke, tanpa mengulur waktu lagi Mas Prabu, pantun kita.
2: Iya. Ya iyalah orang Ardo yang nanya ya, aku jawab lah.
0: Iya, nah ini pantun kita apa Mas Prabu?
2: Nah, burung merpati terbang ke awan.
0: Ewa.
2: Hinggap sebentar di ranting jati.
0: Mm-hmm.
2: Buanglah mantan di tempatnya kawan.
0: Betul.
2: Agar lingkungan tetap bersih dan rapi.
0: Buanglah mantan di tempat kawan ya.
2: Buang mantan ya. Kok buang mantan, buang sampah.
0: Aduh, sampai.
2: Iya.
0: Oke, pantunnya kedua.
2: Yang kedua, dong. Memang indah bunga selasi, dong.
0: Ewa.
2: Selasi bunga tanpa getah.
0: Mm-mm.
2: lingkungan asri juga bersih dong.
0: Betul.
2: Belajarnya nyaman, hatinya betah. Betul-betul?
0: Betul.
2: Kalau ada yang menyanggah do, ingat kata Bang Prabu, jewer aja toh.
0: Jewer aja ya.
2: Ketok aja kepalanya do.
0: Iya. Siapa tahu Mas Prabu bisa bantu jewer juga ya.
2: Iya dong, harus dong. Kalau Ardo Supa Mas Prabu jewer nanti dia tuh orangnya. Tengok aja lah.
0: Buka jasa jewer enggak Mas Prabu?
2: Iya, Mas Prabu yang jewer.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak untuk Mas Prabu ya. Lagunya mau apa?
2: Lagunya kalau bisa apa ya, yang agak ini aja lah. Yang agak sedih dong.
0: Yang agak sedih, oke.
2: Apa nih? Yang itu apa? apa namanya dong itu dong?
0: Apa
2: dong? Tegedek-gedek dong.
0: Tegedek-gedek?
2: Nah, itu sedih banget. Itu spesial buat Bang Udang Kala, Bang Mail, abangku tersayang dia dong.
0: Oke, tegedek-gedek ya.
2: Iya, tegedek-gedek, ada kan?
0: Penyanyi siapa itu Mas Prabu?
2: Anak, ketik aja tegedek-gedek, anak itik tegedek-gedek.
0: Salim gitu. Ya?
2: Iya, mungkin.
0: Oke, iya mungkin.
2: Yang pasti bukan Bang Tengki, Bang Tengki tidak mau tegedek-gedek.
0: Oke,
2: Mas Prabu. Semoga sehat, rezeki lancar doya.
0: Amin. Terima kasih banyak Mas Prabu ya.
2: Tetap semangat doya.
0: Siap, pasti dong.
2: Harus jumpa di darat aja, dia toyor aja kepalanya.
0: Pasti dong.
2: Terima kasih mau lihat Tegodang. Horas.
0: Horas, terima kasih banyak Mas Prabu.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Rontak Melayu.
1: Rontak Melayu, Jom Hebohkan.
0: Jom Hebohkan. Dengan Kak Sekarwangi.
1: Yoi.
0: Yoi, bagaimana kabar Kak Sekarwangi?
1: Manja banget.
0: Manja banget. Hari ini Kak Sekarwangi mau lagu apa nih?
1: Lagunya Bunga Nirwana doh.
0: Bunga Nirwana ya.
1: Oke.
0: Oke, Bunga Nirwana. Oke deh, pantunnya ada berapa Kak Sekarwangi?
1: Ini pantun lagi ya, ya.
0: Oke.
1: Pohonku ini pohon beringin.
0: Ewa.
1: Pasang pelita rumah diatur.
0: Mm-mm.
1: Hari ini hari Senin.
0: Mm-mm.
1: Hari untuk kita berpantun.
0: Hari untuk kita berpantun ya. Oke, pantun satu selanjutnya.
1: Satu lagi.
0: Mm-mm, satu lagi.
1: Pasang pelita rumah diatur.
0: Ewa.
1: Dari Jawa membeli gado-gado.
0: Mm-mm.
1: Hari ini kita berpantun.
0: Mm-mm.
1: Yang dibawakan oleh Ardo.
0: Ewa, aduh memang Kak Sekarwangi ini ratu pantun juga ya ternyata ya.
1: Ratu.
0: Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Sekarwangi ya. Oke, siap Kak Sekarwangi. Terima kasih banyak Horas. Dan baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu ya untuk lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Dan lagu pertama ada dari P. Ramli, yaitu requestan dari Madia, Bunyi Gitar.

sejarah nasi dagang. Asal usul dinamakan nasi dagang karena lauk yang dimiliki tidak berlebihan untuk dihidangkan dengan kuah nasi dagang yang dimasak dengan menggunakan rempah khas dan potongan ikan tongkol dan dibungkus dengan daun pisang. Nasi dagang diperkirakan dibawa oleh para pedagang dari wilayah Pantai Timur pada saat akan berdagang

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Sebagai langkah awal, kami di Senaker.
3: Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menumbuhkan.
1: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita. Di Senaker Batam bentuk tim pengawas komitmen rekrutmen tenaga kerja lokal. Pemko Batam dorong inovasi tingkatkan pelayanan publik. Warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya Ardo Sirputar. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam membentuk tim pengawas komitmen rekrutmen lokal terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Batam untuk pastikan penyerapan tenaga kerja anak daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
4: Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER.
5: Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah itu yang mencapai 7,57%. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah meskipun telah menunjukkan penurunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
2: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker tentunya ya, pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam, itu kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER. Nah, SIMNAKER ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
5: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Dari berita selanjutnya pendengar, pemerintah Kota Batam menilai inovasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Berikut dilaporkan selengkapnya Renita Suwarjana.
6: Batam Innovation Award 2026 menjadi ajang untuk mendorong pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, Efrius, mengatakan penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya untuk memberikan apresiasi tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan pemerintah. Efrius menjelaskan inovasi yang dikembangkan di lingkungan pemerintah Kota Batam diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
3: Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menumbuhkan ekosistem dan budaya inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui inovasi, baik yang berbasis digital maupun non-digital. Dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen serta kreativitas perangkat daerah, UPTD, kelurahan, dan satuan pendidikan.
6: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengingatkan agar inovasi yang sudah dihasilkan tidak berhenti pada ajang penghargaan. Menurutnya, inovasi harus bisa diterapkan dalam pekerjaan dan memberikan nilai tambah. Amsakar menekankan bahwa penerapan menjadi bagian penting dari keberhasilan sebuah inovasi. Ia meminta inovasi yang sudah dibuat tidak hanya menjadi capaian dalam sebuah ajang, tetapi benar-benar digunakan.
7: Harapan saya, apa yang sudah kita temukan, inovasi-inovasi yang kita buat tidak berhenti pada tataran acara formal seremonial seperti ini saja. Tapi yang paling penting dia implementatif, dia bisa dilaksanakan. Nah, karena inovasi ini memberikan added value yang luar biasa. Ada nilai tambah yang semestinya dapat kita peroleh dari inovasi yang sudah kita lakukan itu.
6: Amsakar juga meminta inovasi yang telah dibuat terus diperbaiki, dimodifikasi, dan diperkaya. Pengembangan tersebut diperlukan agar inovasi dapat terus menyesuaikan kebutuhan dan memberikan manfaat dalam pelayanan pemerintah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita selanjutnya mendengar, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menilai budaya Melayu merupakan bagian penting dari identitas daerah yang perlu terus dilestarikan. Menurutnya, kekayaan budaya juga dapat menjadi salah satu kekuatan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Batam. Hal tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri penutupan Sembang Budaya Lembaga Adat Melayu di wilayah Timur Batam. Kegiatan yang melibatkan 6 kecamatan itu menampilkan berbagai kesenian Melayu seperti joget, pantun, dan gurindam 12 sebagai bagian dari upaya memperkuat keberadaan budaya Melayu di tengah masyarakat. Amsakar menegaskan pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga perlu didukung kebijakan yang memberikan kepastian terhadap keberlangsungan adat dan budaya. Pemerintah Kota Batam juga tengah memperkuat regulasi terkait Lembaga Adat Melayu dan Kampung Tua sebagai bagian dari upaya menjaga identitas, sejarah, serta budaya Melayu di Batam. Dari berita selanjutnya berdengar, Politeknik Aisyah Batam diresmikan, siap melahirkan lulusan yang profesional dan berintegritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kepulauan Riau dan Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
8: Dunia pendidikan tinggi di Provinsi Kepulauan Riau kembali mencatat sejarah dengan peresmian Politeknik Aisyah Batam yang berlangsung pada Sabtu 12 September kemarin. Acara peresmian kampus dan pelantikan Direktur Politeknik Aisyah Batam tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP Aisyah, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 17, serta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI. Dalam sambutannya, Direktur Politeknik Aisyah Batam, Susana, mengatakan hadirnya Politeknik Aisyah Batam ini telah melalui proses panjang, dan pada tanggal 24 Juni 2026 lalu, resmi memperoleh izin pendirian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 654/B/O/2026. Kehadiran Politeknik Aisyah Batam diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja, sekaligus mendukung perkembangan Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi yang terus berkembang.
9: Semoga Politeknik Aisyah Batam dapat menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya fokus kepada ilmu pengetahuan, tapi juga menyebarkan kebermanfaatan dengan pengabdian, sehingga tanpa melupakan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan, sehingga melalui kampus ini dapat melahirkan generasi muda melalui pendidikan vokasi yang siap kerja, dapat terus bertumbuh memajukan Kota Batam khususnya, Provinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia di kancah global. Itu harapan kita bersama Bapak Ibu semuanya. Saya secara pribadi sebagai Direktur Politeknik Aisyah Batam memohon bantuan dan dukungan dari seluruh pihak.
8: Pendirian Politeknik Aisyah Batam merupakan wujud komitmen Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah dalam memperluas akses pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas, berkarakter, dan berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 17, Nopriyadi berharap dengan berdirinya Politeknik Aisyah Batam dapat menjadi salah satu perguruan tinggi vokasi yang unggul, melahirkan lulusan yang profesional dan berintegritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kepulauan Riau dan Indonesia.
10: Sebagai Kepala LLDikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 17 untuk Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, kami mengucapkan selamat dan rasa bangga, apresiasi yang setinggi-tingginya, dan selamat kepada Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah, khususnya Majelis Dikti PP Aisyah dan PPH Politeknik Aisyah Batam. Keberadaan Politeknik Aisyah Batam diharapkan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, terampil, dan berdaya saing global.
8: Diketahui, Politeknik Aisyah Batam menyelenggarakan 3 program studi sarjana terapan atau D4, yaitu Logistik Perdagangan Internasional, Relasi Industri, serta Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. 3 program studi tersebut juga telah dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Kuliner Ronald Rasa Nusantara yang sebelumnya digelar pada 17 Agustus 2026 kini dijadwalkan berlangsung secara rutin setiap Sabtu malam. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suarjana.
6: Ronald Rasa Nusantara pertama kali digelar pada 17 Agustus 2026. Pelaksanaan perdana tersebut mendapat antusiasme tinggi hingga kapasitas yang tersedia terisi penuh. Sementara permintaan untuk penyelenggaraan berikutnya masih datang dari masyarakat. Atas respon tersebut, pihak hotel kemudian melanjutkan Ronald Rasa Nusantara secara rutin setiap Sabtu. Konsep yang digunakan mengangkat makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Berbeda dari sajian makan malam hotel yang umumnya menggunakan konsep barbeque. Cluster Marco Manager Aston Nagoya City Hotel, Fia Ardian mengatakan konsep yang digunakan dalam Rona Rasa Nusantara mengambil makanan dari berbagai daerah di Indonesia.
11: Kami hadir dengan konsep Nusantara, jadi mulai dari ujung Indonesia hingga ke ujung lagi itu ada di sini gitu. Dan makanan-makanan ini memang makanan yang ibaratnya otentik ya. Chef kami memang bukan orang Batam, dia beliau orang Manado. Beliau membawa banyak banget berbagai macam variasi makanan khas Sulawesi atau bahkan makanan Nusantara lainnya gitu.
6: Beberapa makanan yang disajikan berasal dari daerah yang belum banyak dikenal masyarakat Batam. Di antaranya ayam utadada, es borne-borne, dan sambal raka-raka taipa. Menu-menu tersebut merupakan bagian dari sajian khas daerah yang dihadirkan dalam Rona Rasa Nusantara. Sajian dari berbagai daerah diharapkan tidak hanya dikenal melalui nama, tetapi juga melalui cita rasa dan kekayaan kuliner yang dibawanya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, polisi Malaysia memperluas penyelidikan kecelakaan helikopter di Long Lelang, Baram, Sarawak dengan memeriksa lokasi pengisian bahan bakar serta sejumlah tempat yang didatangi pesawat sebelum kecelakaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya kejadian yang tidak biasa sebelum insiden. Komisioner Polisi Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, mengatakan sejauh ini belum ditemukan indikasi bahwa kecelakaan disebabkan faktor selain kecelakaan. Polisi telah meminta keterangan dari 19 saksi dan masih akan memeriksa sejumlah orang serta kembali ke beberapa lokasi terkait. Penyelidikan juga mencakup seluruh kronologi penerbangan sejak helikopter lepas landas dari Miri hingga tujuan akhir, termasuk catatan penerbangan dan kemungkinan panggilan darurat. Sementara penyelidikan teknis telah diserahkan kepada Air Accident Investigation Bureau. Polisi tetap membantu proses tersebut hingga penyebab kecelakaan dapat diketahui. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti berita olahraga.
6: Berita olahraga olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. Tim bulu tangkis Indonesia memilih berangkat lebih awal ke Jepang untuk menjalani pemusatan latihan selama 4 hari di Tokyo. Training camp ini menjadi bagian dari persiapan akhir sebelum skuad merah putih tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Kepala Bidang Pengembangan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian mengatakan pemusatan latihan difokuskan untuk mematangkan aspek teknis dan taktis, menjaga kondisi fisik, serta mengatur ritme latihan dan pemulihan. Persiapan tersebut juga diarahkan untuk membangun kesiapan mental dan kekompakan tim sebelum memasuki pertandingan. Sebanyak 20 pemain di bawah Indonesia dengan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Mohzaki Ubaidillah di sektor tunggal putra, serta Putri Kusuma Wardani di tunggal putri. Sementara itu, sektor ganda diisi sejumlah pasangan unggulan termasuk Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, dan Leo Roli Karnando bersama Daniel Martin. Bagi Zaki Ubaidillah yang menjadi salah satu debutan Asian Games, ketahanan fisik menjadi perhatian utama karena pertandingan akan berlangsung dalam dua nomor, yaitu beregu dan individual. Ia juga ingin belajar dari kekalahan sebelumnya agar bisa tampil lebih tenang saat menjalani pertandingan. Kita beralih ke sepak bola. PSSI dan klub asal Belanda, Ajax, resmi menjalani kemitraan strategis yang berfokus pada pengembangan potensi sepak bola Indonesia. Kerjasama ini diarahkan pada pembinaan pemain muda sekaligus peningkatan kemampuan manajer dan pelatih di tanah air. Kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya PSSI memperkuat sistem pembinaan usia muda secara berkelanjutan. Dalam kerjasama ini, pengetahuan dan pengalaman Ajax akan menjadi salah satu rujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sepak bola Indonesia. CEO Ajax Menno Gelen menyebut kerjasama tersebut merupakan hasil diskusi yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Ia menilai Indonesia memiliki potensi talenta yang besar, ditambah tingginya ketertarikan masyarakat terhadap sepak bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut kemitraan tersebut dan berharap transfer pengetahuan dari Ajax dapat memberikan dampak pada kualitas pelatih serta pemain muda Indonesia. Kehadiran Jordi Cruyff yang menjabat Direktur Teknis Ajax sekaligus penasehat teknis PSSI sejak 2025 turut menjadi salah satu penghubung dalam terwujudnya kerjasama ini. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suharjana.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Di Disnaker Batam bentuk tim pengawas komitmen rekrutmen tenaga kerja lokal. Pemko Batam dorong inovasi tingkatkan pelayanan publik. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Siang dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow juga media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sributer mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: bagus, kenapa sih dipasangi keramik kuning yang menonjol-nonjol begini, bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
1: Eris, kamu belum tahu ya? Keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
0: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
1: Bukan, Riz. Ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
0: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
1: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
0: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
1: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.

Selamat siang beringar, salam hangat dan goyang asik untuk Anda. Beringar Pro 1 di RRI Batam dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia dan selalu sehat ya tentunya. Selamat datang di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, digoyang dangdut, mantul mata petul. Dan masih bersama saya beringar Ardo Sirebutar yang siap menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Namun beringar, sebelum kita untuk terima penelpon kita yang pertama di 463351 untuk penelpon di sesi pertama kali ini, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk dari WhatsApp kami di 0811-778-1051. Pesan yang pertama beringar ada dari Ci Asna di Molcem yang mau request lagu Sia-Sia Harapanmu. Salamnya buat Monik dan Bang Teni, Lukas Wuran, baru ada Sarina, Kak Pa, Mas Lidar, Sekarwangi, Jamila 123, Kapten Siam, Bang Udin Buton, lalu ada Pak Ci dan buat semua pendengar Pro 1 RR Batam. Terima kasih untuk Ci Asna ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Nek Aswa yang mau salam buat Mak Dia, Mak Kun, Mama Zi, Mama Fajar, Mama Dewi, Mak Itam, Mama Ngah, Pak Ngah, Pak Prabu, Pak Tohat, Pak Uslimin, Pak Gafar, Pak Pauzi, Pak Kumis, Wakelong, Nek Sakira, Nek Karin, Nek Kembar, Kamila 123, Siti Jamila, Wanormi, Sekarwangi, buat satu untuk semua.

0: Dan selanjutnya denger ada dari Bang Abed Tenggu nih. Waduh, sorry ya Bang Abed Tenggu ya. Bukannya salah baca Bang Abed. Aduh, sorry Bang Abed Tenggu. Mungkin ke skip ya Bang Abed Tenggu ya. Nanti untuk kedepannya kita bacakan ya untuk pantun-pantun dari Bang Abed Tenggu nih. Karena tadi keterbatasan waktu kita Bang Abed Tenggu. Dan sehat selalu tentu untuk Bang Abed Tenggu di sana ya, bersama keluarga dan dimanapun berada ya. Dan selanjutnya denger ada dari Kakak Sumarlina yang mau request lagu dari Adela, Mutiara, spesial buat Bang Budi. Dan kirim salamnya buat para pendengar penggemar di Pro 1. Semoga sehat selalu, dan buat kru-kru RRI Pro 1 juga semoga sukses dan sukses selalu. Dan juga tentunya buat Bang Abed Nego, semoga sehat selalu. Dan buat warga Meranti, dan tentu juga untuk warga Rangsang Pesisir, semoga kalian sehat selalu dimanapun berada. Oke Bang Ardo, semoga Bang Ardo juga sehat selalu di sana, dan semoga rezekinya lancar. Horas, terima kasih Kak Sumarlina. Dan selanjutnya denger ada dari Kak Sekarwangi yang mau salam buat Kak Mastura, Desi, Bang Mus, Monik, Bang Kapten Syam, Nesa Kira, Bang Iman, Ma Fajar, Bang Arjuna, Cihasna, baru ada Bang Saiman, Melati, Bang Roy, Rahma, Bang Udin, Putri Cantik, Kak Raha, Bang Roni, Bang Abed Nego, Bang Aji, Kak Aji, Ma Aji, baru ada Mak Dewi, Bu Sri, Toci, dan tentu saja juga buat semua pendengar Pro 1 ya, buat semuanya aja deh. Baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo. Halo.
1: Halo, bersama DJ Ardo
0: yang Allah, waduh, bagaimana kabar Kak Moni?
1: Ardo.
0: Apa kabar?
1: Kak Moni coba beritahu, kalau kita mengundur, kita pun ikutan mengundur juga ya,
0: iya, Ardo ya. Iya, betul. Makanya kita tidak boleh untuk memulai menyindirnya, seperti itu.
1: Iya, ya, betul. Siapa yang permulaan, itu yang kita ikut juga, Ardo.
0: Jangan
1: minta lagu.
0: Lagu apa Kak Moni?
1: Kak Moni nak minta lagu di bahasa India, kesukaannya abang kakak tentang pemuda India, Ardo.
0: Jejak India.
1: Ardo. Apa Kak Moni? Kakak rumah Kak Moni, Kak Moni nak berantapikan sendiri untuk Ardo.
0: Aduh, mantap banget memang.
1: Pak Cik Mustafa Koko Ayam ya, sehat selalu ya Bang.
0: Sehat selalu.
1: Jangan lupa Bang, kita bermonik nanti ada beras untuk Abang.
0: Oke.
1: Putra Rangsang, terus ada Putri Cantik, Putri Besi, Mas Lajita, Pak Mas Tura, Pak Nabi sama Bunda, Pak Aji semua ya. Ada Rahman, Ika di Jambi, dan satu lagi Bang. Ada waktu kita lupa nih.
0: Ada siapa lagi ayo Kak Moni?
1: Pokoknya gini lah, saya tentu semuanya banyak ada tamu.
0: Oke.
1: Itu juga Ardo, oke. Horas,
0: terima kasih Kak Moni.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di 463351. Halo. Halo, Digoda.
1: Halo, Digoda. Digo yang dandut mantul, mantap betul bersama Ardo.
0: Mantul, mantap betul bersama Kak Norma. Kemana aja Kak Norma nih?
1: Ada, tadi nak masuk pantun tuh, lagi ngajar Buddha kan.
0: Aduh.
1: Memang okay. Kakak kan menunjuk, bukan jadi guru ngaji ya. Kalau guru ngaji itu tidak boleh dibanggakan ya.
0: Oke.
1: Karena sesuatu yang kita cari itu harus ikhlas
0: ya. Harus ikhlas, tentunya juga harus mulia ya.
1: Iya, okay. Tidak boleh dicerita.
0: Betul,
1: ya,
0: betul itu Kak Norma.
1: Tidak boleh itu semua sesuatu hal yang kita cari menjadikan pahala itu ya.
0: Oke, Kak Norma hari ini mau lagu apa Kak Norma?
1: Kakak mau balas pantun tak bisa tadi kan? Tapi yang kasih tahu aja kan?
0: Oh iya, ada yang kasih tahu aja ya. Yang penting infonya tetap nyampe ya.
1: Tak dengar. Jadi bisa lagu?
0: Bisa dong, mau lagu apa hari ini?
1: Lagunya dari Iki Nurjana.
0: Apa tuh?
1: Dengan Munafik.
0: Jangan munafik ya.
1: Munafik.
0: Oh, munafik.
1: Ike Nurjana ya.
0: Oke, Ike Nurjana ya. Munafik ya.
1: Ada kan?
0: Ada dong. Oke, salam-salam ya.
1: Salam yang pertama kali, yang terutama buat keluarga yang tercinta ya. Yang selalu berbagi ya. Terus buatnya Kak Ani yang ditanya waktu kecil kakak kami tak kami lupakan tuh ya. Buat Bang Roma juga, semoga sehat selalu. Buatnya Kak Ana, buatnya Bang Atta nih. Pak Usomri kami juga, semoga sehat selalu. Buat Ayah Haci kami yang lagi mendengarkan. Di sini ramai yang mendengar dong.
0: Ramai yang mendengar ya, Kak Norma ya.
1: Ramai yang mendengar seluruh. Terus buatnya sahabat kami ataupun saudara kami ya. Bang Tengku Adriansyah sama itu Mas Kabu. Ada Andi juga ya. Ada Kak Puspa. Adanya Long Asri, adanya Kak Pat, adanya siapa lagi, Mbak Dinda. Ada semualah yang di TBK ya, Pak Ngah sama Bunda juga. Ada siapa lagi ya doh? Ini lupa
0: siapa Pak lagi, Mur. Ayo Pak Nur.
1: Siapa lagi?
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Buatnya Bapak Tohat, Bapak sehat selalu Pak. Tadi di telepon Norma juga ramai. Norma tadi ya. Memberikan kesabaran.
0: Putus-putus nih Kak Norma nih.
1: Buatnya Mak Limah juga. Buatnya Bang Dora Jais. Terus siapa lagi, Pak Aji, buat Bang Ismail, buatnya Pak Usulimin, Kak Jamilah, Pak Hitam Nuar. Terus Pak Fauzi sama Mama Iman sehat selalu ya. Bang Iman, Kak Berta juga. Buatnya Siti Jamilah juga. Terus satu buat semua aja lah.
0: Satu buat semua ya.
1: Di Pro 1 ya.
0: Oke, siap Kak Norma.
1: Jangan lupa lagunya Munafik.
0: Iya dong, Munafik ya. Oke,
1: iya dong, buat Ardo ceria selalu, bahagia selalu ya.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Norma ya. Sehat selalu ya untuk Kak Norma di sana ya.
1: Semua
0: warga ya. Lancar-lancar apa yang dilakuin ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik pendengar, kita terima kembali di 463351. Halo.
2: Halo.
0: Halo
2: Aldo.
0: Halo, Digoda.
2: Digoda, goyang-goyang sama Aldo.
0: Apa Bang Mus?
2: Kalau nak dengar radio dimatikan. Kalau ada berkata-kata di radio kita, nak guru kah, tak apa tuh kan pamer juga. Kalau tak dengar dengarkan matikan radio. Jadi kalau siapa yang mulai, dia pula yang akhiri. Artinya orang ada dia bentuk apa? Itu artinya dia sama-sama. Jadi kita balas pula lah itu.
0: Oke.
2: Jadi minta maaf saya.
0: Oke, Bang Mus.
2: Dia yang ngambil hari. Nah, itu aja.
0: Bang Mus, ya? Kita lanjut ke lagu nih. Kita mau lagu apa nih?
2: Lagu kita tadi mantapkan lagu Martabak India. Boleh putar lagi enggak?
0: Tadi lagu apa?
2: Tadi ada saya dengar di Bentu Melayu Martabak India.
0: Udah tidak bisa lagi, Bang Mus.
2: Oh, tadi lagi ya?
0: Ada lagu lain, Bang Mus?
2: Tadi morning minta dari Kak India ya?
0: Iya.
2: Nah, jadi kalau kita minta lagu itu saja, terserah kita minta lagu ya doh ya.
0: Iya.
2: Ini kalau minta lagunya itu yang sedang-sedang aja dari Iwan.
0: Oke. Okay. Yang sedang-sedang saja Iwan ya.
2: Oke. Okay. Matikan HP, mati radio, buang enggak tahu sama.
0: Oke.
2: Lagu ini kita kirimkan pertama untuk Ado yang angkat telepon saya, bermurah hati karena Tuhan. Mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Tuhan. Amin.
0: Amin.
2: Dan lagu ini kita kirimkan untuk Katem Sam Kumar, dan Kak Siti sekeluarga mudah-mudahan serta umur rezeki tak kurang satu apapun. Amin.
0: Amin.
2: Buat Ani Moni sekeluarga buat Yoyoi yang buatnya itu si Siti Asana, Uni Desi tak lupa buat apa buatnya kakak kau yang dia nenek Kembar, nenek Karin, buatnya itu nenek buatnya Kak Fat, Permawati, ya selalu ya, Si Arun. Tak lupa dengan saudara bunda dia, buatnya Nur Bekis, ya. Yeah. Kak Ana, Nur Bekis, Siti Jamila, buatnya Bang Arjuna, Pak Tanmur, ya. Yeah. Bang Iman, tak lupa Aji Gemoy, buatnya itu Bang Rais, ya. Yeah. Saimin, siapa lagi? Saimi, ya. Yeah. Buat itu si Tok Cik, ya. Yeah. Adikku putera Rangkang di Meranti, Bang Kumis dan Putra Lingga. Kita lupa Nenek Asua, Nenek Sakila, ya. Ulang tahun semalam, ya.
0: Eh. Okey, iya. Yeah.
2: Buat Nenek Asua dan Nenek Sakila. Kapa, tak lupa buat saudara kita di Pekan Baru, Rahma. Si Gemoy juga di Jambi, Ika. Teh Unik malam masuk dan Farida Ayu Maluku malam masuk dari hidup malam saya yang ada sama hari malam bukan hari siapa saya lupa saya jadi mudah-mudahan ado sihat dan di kampung pun sihat mamaknya keluarga ado dan bapa amin ucapkan yang ado mual teh godang oras buah
0: oras untuk Bang Mus apa ya. Baik, pendengar kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo.
3: Halo, digoyang dangdut, mantap betul.
0: Halo, udah digoyang aja nih Mama Zi nih. Bagaimana kabarnya Mama Zi?
3: Alhamdulillah sehat dong. Udah makan?
0: Belum sempat Mama Zi, nanti paling ya habis pulang siaran deh Mama Zi ya. Mama Zi hari ini
3: udah, kan?
0: Sarapan udah dong tentunya. Mama Zi hari ini mau lagu apa nih?
3: Ikut Norma aja do ya.
0: Oke. Okay. Mama sih udah makan belum?
3: Belum, nunggu Aldo aja.
0: Oke, oke. Oke, kita nanti hitung ya. 5 4 3 2 1 makan okay. Kita.
3: Oke. Makan dengan piring aja do.
0: Dengan piring aja Aldo. Ya.
3: Salam do ya.
0: Salam ya Mama Ji.
3: Salamnya untuk Aldo, selamat bertugas ya. Semoga menjadi penyiar yang sabar dalam segala bidang ya.
0: Oke, okay, Mama Ji. Betul, Mama Ji.
3: Salamnya untuk Norma tadi, Kak Lung, Juliana, Sibah, Ita, Monik, Mak Dia, Mak Dinda, Mas Midan, Mama Sofi, Mama Fajar, Mama Nenek Fiona, Sekarwangi, Buleta, Mak Esa. Mama sudah lama tak masuk, agak panjang.
0: Iya, apa-apa, Ma.
3: Untuk Norma, untuk Mak Noi, untuk Kak Isa, Kak Ana, Kak Mas, Kak Sam, Kak Raha, Kak Putri Cantik, Ibu Ania, Ibu Asri, Mak Kun, Nenek Gembar, Nenek Regi, Nenek Sakira. Untuk Pak Sulimin, Pak Toha, Kak Jamila, untuk siapa lagi ya? Untuk Pak Mor, Jamila 123, Juliana 123, Uni Desi, Tante Tita, Uni ya, untuk Uni Ibu Ania 1, untuk semua aja lah do ya.
0: Okay.
3: Selamat bertugas do ya, sabah do ya.
0: Oke, siap Mama Zi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Zi ya.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Di Guda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan Kak Jamila nih. Kak Siti Jamila.
1: Salah, Kak Siti Jamila.
0: Kak Siti Jamila.
1: Yang udah lama menghilang.
0: Yang udah lama menghilang, menghilang kenapa nih Kak Siti Jamila?
1: Ada musibah kemarin loh.
0: Oh, oke, tapi sudah selesai kan musibahnya ya, Kak Jamila ya?
1: Radionya itu pecah.
0: Aduh, semoga cepat diberikan radio baru ya.
1: Ini diberikan semalam.
0: Waduh, benar kan? Benar kan, langsung diberikan kan radionya.
1: Oke. Okay.
0: Baik dong, gimana kabar Kak Siti Jamila?
1: Alhamdulillah, jadi ini kan ini baik juga.
0: Baik juga ya. Hari ini Kak Siti Jamila mau lagu apa nih?
1: Oh, lagu apa ya yang enak gitu yang udah lama tak didengar ya?
0: Apa tuh?
1: Antara kasih dan teman setia.
0: Antara kasih dan teman setia.
1: Ah.
0: Oke, penyanyinya siapa itu Kak Siti?
1: Rahalima. Ada tak?
0: Oh, antara kasih
1: dan teman setia.
0: Adanya antara teman dan kasih nih.
1: Kembali ya pasti.
0: Bener ya. Ini dari Evita Mala atau
1: Evita Mala.
0: Atau yang duet Yusnia sama Latif kan?
1: Oh, Semarang lah. Yang penting
0: Semarang
1: itu.
0: Lah ya. Yang penting itu ya, antara teman dan kasih ya ternyata. Aduh. Oke. Salam-salam hari ini untuk siapa nih Kak Siti?
1: Salam-salamnya perdana buat Aldo yang lagi petugas. Mm-hmm. Semoga selalu sehat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin Kak Siti.
1: Buat yang baru turun tadi siapa? Mama Azi ya?
0: Mm-hmm. Mama Azi.
1: Buat Mama Azi, buat Pak Mas juga, buat Cikgu Norma Monik juga bikin sam, buat Putra Manggala, buat Udin Buton, buat siapa lagi ya? Dah lama enggak masuknya lagu. Buat jadi Selina Kiu Kiu, buat Bang Mazi juga, buat Bang Prabu juga. Buat Prabu Bangkit, buat Bang Adi juga, buat satu untuk semua dong.
0: Satu untuk semua ya.
1: Lupa dong, banyak yang lupa.
0: Oke deh Kak Siti Jamila, tak apa Kak Siti. Yang penting kan salamnya tulus dan untuk semua
1: untuk
0: pendengar kan.
1: Semua aja ya. Oke, makasih Aldo.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Siti Jamila. Horas. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di sesi pertama ya. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Dan lagu pertama ada dari Eva Bonita, Jejak India.
2: Yaar, humko Indonesia mein chahiye.

Berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdekat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi 14 September 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial atau Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online. Namun fakta berdengar informasi tersebut merupakan tidak benar. Dilansir dari Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat yaitu Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK.

Dan demikian mendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RR Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Eh, kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Can I have your attention?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan kita bacakan kembali pendengar untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Pesan selanjutnya ada dari Mama Eva di Cengkui. Mau salam-salam buat semua yang mendengarkan Digoda. Semoga sehat-sehat selalu katanya. Dan buat suami Ali di rumah, buat Eva bersama suami Syahril, Rizka bersama suami Agus yang di Batam, juga buat Suryono sekeluarga di Kampung Lama. Dan mau request lagunya Senandung Rembulan buat yang baca, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Mama Eva ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa pendengar? Halo. Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut. Mantul, mantap betul bersama DJ Ando.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
1: Ah, dengan siapa?
0: Bang Andi, di mana Bang Andi?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Andi?
1: Alhamdulillah, baik Bang Ando.
0: Baik ya Bang Andi ya. Sehat, kan? Sehat ya. Udah makan siang belum Bang Andi?
1: Alhamdulillah, barusan sudah Bang Ando.
0: Barusan udah ya.
1: Iya, lauk itu tadi kan, lauk ikan lumi itu kan.
0: Waduh, mantep banget memang Bang Andi.
1: Kalau nah, di itu kan nanti nggak anu nyelengit lah kan, aduh kan.
0: Iya, anu kan, kalau perut udah terisi enaknya dengerin lagu apa nih Bang Andi?
1: Ah, Janji Tuhan aja lah Bang Ando.
0: Janji Tuhan ya.
1: Iya, dari okay. Mansur kan.
0: Oke, okay. Nah, salam-salam ya
1: dulu. Selamat ya, semoga sehat selalu. Buat Cikgu Nurmah juga. Buat Bang Udin Butun. Buat Bang Iman juga. Buat Teka, buat Bang Ayak juga yang ada di Sembilahan. Selamat siang juga. Terus buat Mbak Siti Jamilah tadi ya.
0: Oke, okay, iya.
1: Iya, buat Siti Jamilah, radio baru ya Siti Jamilah.
0: Radio baru dia Bang.
1: Iya, radio baru dia. Baru beli dari Guntung. Kan dekat itu Bang Ando dari
0: Beres. Iya, iya sih. Iya,
1: paling 25.000 itu pun tak sampai. Sebenarnya 15.000 lah.
0: 15.000 ya.
1: Dari situ tuh. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi Bang Andi?
1: Buat Mas Prabu Bangkit. Bangkit Mas Prabu.
0: Bangkit, kata Bangkit.
1: Mama Fajar kan. Ditunggu Mama Fajar ini tak timbul-timbul nih.
0: Iya.
1: Terus buat Ikar Jambi juga. Buat Ayu. Terus buat siapa lagi ya? Pak Nurni juga, Nenek Kembar, Nenek Tegi, Nenek Nazwa. Buat semua aja dari A sampai Z
0: dari juga lah Bang. Dari A sampai Z ya Bang Andi ya.
1: Disenggol semua lah gitu kan.
0: Iya betul Bang Andi.
1: Iya itu aja lah Bang Ando.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Andi ya.
1: Selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin amin, terima kasih banyak Bang Andi ya. Oke Bang Andi, selamat siang Bang Andi. Pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo, Digoda.
2: Digoyang dangdut, mantul.
0: Mantul, mantap betul. Bagaimana kabar itu?
2: Kabar sehat, Tito.
0: Kabar sehat, ya, kabarnya? Sehat juga dong tentunya itu. Itu lagi di mana nih hari ini? Lagi di mana itu hari ini?
2: Aduh, apa sinyal kok yang gak bagus? Putus-putus suaranya, Tok.
0: Oh iya, putus-putus ya, Tok ya. Sinyalku apa sinyal itu nih? Halo? Ya. Halo, itu?
2: Iya, halo, Tok.
0: Masih putus-putus, itu?
2: Age, tahe.
0: Age, tahe.
2: Udah
0: jelas belum, itu? Udah jelas belum suaranya?
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, itu? Halo, waduh kenapa nih HP-nya ya? Padahal suara itu Rama terdengar jelas ya, pendengar ya.
2: Halo?
0: Halo, halo, halo.
2: Nah.
0: Halo, waduh suaranya itu Rama nih kayaknya nih. Coba dicek toh, itu kayaknya kepencet apa gitu, termute atau apa gitu toh, kepencet kayak itu toh. Coba ditelepon ulang ya toh ya. Halo?
2: Ya, halo, halo.
0: Halo, udah jelas itu?
2: Ya, adanya suaraku?
0: Ada dong, suaraku ada enggak itu?

0: Oke, baik pendengar, kita terima kembali ya. Nampaknya terputus nih dari Rahma ya. Dan kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Tak mau digoda.
0: Halo, digoda, tak mau digoda.
1: Apa kabar dong?
0: Baik dong, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini dengan Kak Puspa ya?
1: Bukan ya, Boy?
0: Bukan, salah?
1: Iya.
0: Oh iya, oh kalau benar berarti Ardo dapat piring ya?
1: Bentar ya.
0: Hari ini Kak Puspa mau lagu apa nih?
1: Ada rindu.
0: Ada rindu dari?
1: Dari Evita Malay.
0: Ada rindu ya?
1: Iya.
0: Oke deh Kak Puspa.
1: Salam.
0: Salam-salamnya.
1: Salam buat Norma, buat Bunda Bella, Mama Mia, buat Putri Cantik, Nek Peggy. Buat Mak Dio, Mak Kun. Buat semua-semua lah. Spesial buat Abang Kun Ofman Bakra, semoga lalu buat Ardo juga lah.
0: Oke.
1: Buat Mbak Tati, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ya untuk Kak Puspa ya. Kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Nampaknya terputus pendengar, kita coba terima kembali di 463351. Halo. Digoda. Halo.
2: Halo Ardo, apa kabar Anda? How are you?
0: Halo Kep, I'm fan Kep, how are you Kep?
2: Kep tak minta lagu, pasal dua lagu yang Kep favorite tu sudah dipik. Cuma nak senggol aja boleh?
0: Boleh Kep.
2: Yang pertama Kep nak senggol special untuk kamu yang bertugas mencari rezeki halal di Radio Republik Negara Indonesia yang Bandar Mandani ya.
0: Oke, okay, Kep.
2: Dan salam spesial kata-kata hari ini sekejap aja satu saat eh.
0: Apa tuh Kep?
2: Cinta kamu pada wanita idaman harapan hati kamu memberkati hidup cinta kamu sampai bertemu jodoh dengan dia yang kamu sayang eh.
0: Amin amin Kep, terima kasih Kep.
2: Oke, okay. Kep nak senggol salam spesial untuk Moni dan untuk Kokok Mustafa dan untuk Putra Langsang eh? Dan paling special juga yang Kep sayang, Kep hormat Nur Bilqis eh?
0: Okay,
2: sebab Kep dia satu orang yang baik dengan Kep lah. And special sekali nenek kembar eh? Mak Kun eh? Dan masa dah suntuk tu itu saja.
0: Okay,
2: okay, good luck to you and may the God bless you. Okay, okay, bye bye.
0: Terima kasih banyak Kep ya. Thank you Kep. Baik pendengar, kita terima kembali di 463351. Halo. Digoda.
3: Halo.
0: Halo Digoda.
3: Halo Digoda. Di Goyang Dangdut Mantul.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Namburu.
0: Namburu siapa nih Namburu nih? Dengan Namburu nih, Namburu siapa nih?
3: Namburu mula.
0: Kaget nih Ardo nih, Namburu Ardo nelpon nih.
3: Dia lah
0: tuh. Aduh, mak dia ya. Aduh, Namburu.
3: Namburu Joshua nih.
0: Bagaimana kabarnya mak dia?
3: Sehat Ardo.
0: Sehat ya. Mak dia hari ini mau lagu apa mak dia?
3: Lagu apa ya? Lagu Gibah aja lah.
0: Lagu Gibah?
3: Roma Irama ya.
0: Giba ya, coba ya, Ardo carinya. Oh iya, Roma Irama. Ini tapi adanya yang versi Revina Alfira, enggak apa-apa?
3: Boleh.
0: Oke, salam-salamnya hari ini untuk siapa salam nih Namburu?
3: Buat grup Nano-Nano. Namburu aja panggil ya.
0: Oke.
3: Jangan itu, muda betul.
0: Oke, jangan itu ya, terlalu muda ya.
3: Buat grup Nano-Nano, sehat selalu, bahagia selalu. Buat bule, Pak.

0: buat Monique juga, buat Bi Asna, buat Ibu Amida, buat tengoklah dah lama kan tak masuk siang.
1: Jadi lupa ya.
0: Pak Fauzi, Mama Aji, Mama Iman, Pak Tohat, buat Abid Nego, buat pendekar mana tak masuk nih?
1: Belum masuk. Belum masuk nih.
0: Tak dapat tuh, karena sinyalnya susah kan.
1: Iya.
0: Terus buat Bang Aji, buat Gala, buat Gafar, buat Mama Pajar, buat Puspa tadi, buat siapa lagi ya? Buat Sarina Kisiu, tengok Nur Bilkis,
1: siapa lagi?
0: Buat Jamila, buat Siti Jamila juga, buat Kak Raha, Mama Jihan, buat Kak Juliana juga. Nenek Peggy, Kak Lupa, buat Kak Mas Lidar juga. Kok Mas Lidar? Mas Lidar, tuan saya kok.
1: Terkadang memang suka lupa umur ya, Nambur ya.
0: Saya kan dah Lolita.
1: Lolita, apa tuh Lolita tuh?
0: Lolos 50 tahun.
1: Lolos 50 tahun Lolita ya. Aduh. Pasukan Lolita sih, ada siapa ya nih pendengar pasukan Lolita?
0: Lolita kalau jelita.
1: Aduh, apa itu?
0: Jelang 50 tahun.
1: Aduh, jelita. aduh.
0: Dapat tuh pasukan tuh.
1: Aduh, ada aja.
0: Pengalaman yang orang dah ini.
1: Iya ya.
0: Tak bisa baper-baper ya.
1: Tahu tak bisa baper-baper, betul.
0: Di radio ini tak usah baper-baper, aduh.
1: Betul itu.
0: Happy aja, happy
1: betul,
0: aja.
1: Betul, di bawah happy aja kan.
0: Kan hiburan ya, aduh ya.
1: Namanya aja udah digoda, ya kan. Kita harus menggoda.
0: Tadi siapa bilang digoyang, katanya, goyang dangdut.
1: Digoyang dangdut, siapa tadi ya?
0: Nenek, apalah. Mama Aji tadi.
1: Mama Aji kayaknya, iya udah digoyang aja Mama Aji.
0: Sama nih, kita ini kan semua paling masing-masing sendirian. Anak tak kemana, cucu tak kemana, orang ada. Ya radio ini lah hiburan kita.
1: Betul, di radio lah hiburan ya. Oke.
0: Terus buat siapa lagi ya? Oh Bu, Buti juga. Buat Mila juga. Buat Pak Kumis. Buat Sarina juga.
1: Okay, siapa lagi?
0: Sarina Kiku udah tadi, Sekarwangi ya. Monik udah itu aja lah loh.
1: Itu loh. Aja ya.
0: Okay. Semua disalam disenggol lupa. Buat tadi siapa tadi? Andi Lau tadi.
1: Iya, Andi Lau.
0: Awas kena silat.
1: Awas kena silat.
0: Okay, buat Ardo, sehat selalu Ardo.
1: Okay, terima kasih banyak.
0: Mulai hati godang.
1: Okay, mulai hati godang, Madia. Baik pendengar, kita terima ya untuk satu penelpon lagi pendengar di 463351. Halo.
0: Oh.
1: Halo.
0: Udah di koyanan tuh, mantap betul.
1: Mantap betul. Dengan Kak Ani.
0: Iya, siapa lagi nih?
1: Siapa lagi nih selain Kak Ani Roma?
0: Iya. Tidak, dong, tidak.
1: Tidak.
0: Dong, salah aku deh.
1: Mau lagu apa Kak Ani?
0: Dapat.
1: Dapat dong, dapetin aja dong.
0: Lagu Resti aja.
1: Lagu apa?
0: Resti, sekali seumur hidup.
1: Sekali seumur hidup?
0: Ah. Ada?
1: Oke. Ada dong, Lesti ya.
0: Ada
1: dong,
0: Lesti ya. Tembak lah.
1: Tembak ya.
0: Dong.
1: Oi.
0: Kami ada ke Batam, Om.
1: Kapan kami ke Batam?
0: Hari Jumat, hari yang Banjar ya.
1: Oh, hari Jumat.
0: Ah, Banjar
1: ya. Main-main lah kami lah ke Pro 1.
0: Tak paham, tak pandai pergi situ. Baik, salam aja.
1: Salam ya Kani, untuk siapa nih?
0: Salam untuk layang kami. Ada miss call, siapa tahu nih?
1: Halo?
0: Norma agak. Norma apa tuh?
1: Udah masuk dong ke tadi kan Norma.
0: Untuk Norma ya, Bu Samri ya. Untuk yang di Cik Maya ya, Cik Ima, yang mendengar semua di sini dan untuk kecil ya.
1: Betul.
0: Mak kami selalu yang diburu ya. Keluarga kami semua. Yang di balai, Mak Kun ya. Maaf, suatu apa? Toci.
1: Toci.
0: Toci ya. Udah itu aja, saya tunggu semua.
1: Saya tunggu dapat semua. Ya. Oke deh, siap. Itu aja ya.
0: Mudah-mudahan saja deh.
1: Oke, terima kasih kan nih. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya di sesi pertama dan di sesi kedua. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Bang Andi, Mansyur S, Janji Tuhan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu bawa kantong belanja sendiri nggak hari ini?
1: Ah, enggak deh. Males bawa kantong lain. Ribet bawa kemana-mana. Mending pakai plastik aja. Simple.
0: Tapi kan, plastik itu nggak ramah lingkungan, Nang. Kalau kita terus pakai plastik, sampahnya bisa makin menggunung dan mencemari lingkungan kita, Nang.
1: Iya tahu. Tapi aku lagi males bawa kantong lain. Kayak repot aja. Padahal kan belanja cuma sebentar.
0: Kalau kita mulai dari diri sendiri, lama-lama jadi kebiasaan. Lebih baik pakai kantong kain yang bisa dipakai berulang daripada terus-menerus pakai plastik dan bikin sampah menumpuk.
1: Iya deh, sini-sini kantong kainmu aku pakai.
0: Loh, terus aku pakai apa?

Baik, mendengar kembali di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Lebih Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali masih ditemani Ahyar Bintara untuk Batam Sore, sampai nanti dapat informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar juga yang dari seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, dan sekitarnya dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Prosatu Riri Batam. Mendengar, kabut menyelimuti jumlah kawasan di Batam, Kepulauan Riau pada hari ini Senin, di mana kualitas udara di Batam berada dalam kategori tidak sehat dan konsentrasi partikulat halus PM25 mencapai 282,9 mikrogram per meter kubik. Nah, di mana Badan Meteorologi dan Geofisika kelas 1 Hang Nadiem Batam meminta masyarakat mewaspadai kondisi udara terutama saat melakukan aktivitas di luar lapangan. Nah, di mana peningkatan konsentrasi partikulat dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kelompok rentan nilai perlu lebih memperhatikan kondisi udara sebelum beraktivitas di luar lapangan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban.

0: Nah, pendengar, berbicara tentang usaha, salah satu usaha ini menjadikan prioritas kita utama, apalagi yang sedang membangun usaha UMKM. Nah, di mana salah satu yang bisa kita lakukan untuk para pengusaha itu memilih kira-kira menu ataupun jualan apa yang pas. Nah, di mana kuliner Nusantara bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang kekayaan rasa, budaya, dan tradisi yang selalu dekat dengan masyarakat. Yang kita ketahui, beragam masakan khas Nusantara daerah bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Nah, untuk lebih detailnya kita akan hadir kan, yaitu narasumber kita di Studio Prosatori di Batam selaku milik usaha kuliner masakan Nusantara di UMKM Bicara, yaitu bersama owner kedai makanan Barokah, ada Yuli. Halo Pak Garli.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, boleh dekat dengan mic-nya?
1: Alhamdulillah Bang, sehat.
0: Sehat ya, gimana ya perjalanan tadi ke sini?
1: Agak racing, ada apa?
0: Kabut ya?
1: Iya, ada traffic light juga kan.
0: Oke.
1: Jadi di depan Capri Mall agak macet kita tadi.
0: Agak macet sedikit ya.
1: Iya.
0: Oke, ini berbicara usaha kuliner masakan Nusantara. Boleh cerita sedikit nih, sejak kapan memulai Yuli untuk kedai makanan Barokah sendiri?
1: Untuk kita mulai dari rumah ya Bang.
0: Kita. Oh, rumahan dulu awalnya.
1: Iya,
0: oke,
1: kita
0: oke.
1: Dari rumahan dulu. Tahun
0: 2023. 2023.
1: Okay. Kita mulai dari meja, satu meja depan rumah.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kita ada kemajuan satu kontainer. Kemudian dua kontainer. Kemudian kita buka kafe. Dan sekarang alhamdulillah kita udah di ruko.
0: Wow, luar biasa. Jadi perjalanannya cukup panjang.
1: Yeah.
0: Awalnya Yuli apa yang dijual pertama dulu di rumah?
1: Di rumah bakso bakar.
0: Bakso bakar awalnya,
1: ya.
0: Cuman itu aja menunya pertama.
1: Iya, bakso bakar satu tusuk 1.000. Kita jual serba 1.000.
0: Oke. Okay.
1: Minuman juga anak-anak suka.
0: Mm-mm.
1: Kita sebut es cekek.
0: Es cekek.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Itu di awalnya berapa tahun merintis yang usaha di rumah ini yang jualan kecil-kecilan dulu?
1: 2023 itu kita merintis selama 6 bulan.
0: 6 bulan dulu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus beranjak tiba-tiba punya ide. Dulu kan enggak ada namanya, belum tiba-tiba ada nama sekarang Barokah sendiri, usaha kuliner Barokah.
1: Iya.
0: Mm-mm. Gimana
1: jadi,
0: tuh ceritanya?
1: Ceritanya
0: jeda awalnya.
1: Kita mencari sebenarnya yang cari keberkahan. Kebarokahan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita seperti yang kita harapkan untuk semua customer kita mendapatkan keberkahan semuanya karena telah berbagi rezeki dengan kita juga kan.
0: Oke.
1: Ya.
0: Jadi dibuatlah nama Barokah ya.
1: Ya.
0: Oke, 2023 sampai sekarang sudah hampir
1: 3
0: tahunan ya. Nah, sekarang sudah punya ruko, artinya luar biasa ini perjalanan yang signifikan dari usaha Yuli sendiri. 3 tahun sudah dari awal dari rumahan, jual yang seribuan gitu ya, sampai sekarang punya usaha yang cukup banyak. Nah, sekarang ini apa saja sih untuk kuliner sendiri yang dijual? Sampai saat ini udah punya ruko.
1: Sekarang ini yang kita ada ya Bang, kita jual bakso, karena saya sendiri orang Jawa, berasal dari Solo, jadi ciri khas kita apa jualan bakso.
0: Oke. Okay.
1: Dari bakso bakar sekarang jadi bakso
0: mie bakso.
1: Mie bakso.
0: Mie bakso. Mie bakso, oke.
1: Ya, mie bakso, mie ayam bakso. Kalau di kedai kita ada menu berbagai menu Bang, masakan Nusantara. Jadi ada nasi campur.
0: Oke. Okay.
1: Karena kebanyakan pelanggan kita anak-anak PT yang makan siang, makan malam. Jadi nasi campur kita ingin apa ya? Biar karena kita daerah Tanjung Uncang. Jadi kita pingin harga itu merakyat.
0: Oke, yang pastinya harganya terjangkau karena
1: terjangkau.
0: Banyak perusahaan di sana PT-PT yang anak-anak yang bekerja ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi sekarang usahanya ini kenapa memilih usaha kuliner Li? Kenapa enggak yang lain roti, kafe lah sebagai kenapa tiba-tiba memilih kuliner?
1: Karena hobi mungkin ya Bang.
0: Karena hobi ya.
1: Hobi masak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, dari semua yang itu siapa yang ngerjain Li?
1: Untuk sementara yang handle masak saya handle sendiri.
0: Yang masak handle sendiri.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ada kita ada sekarang ada 6 karyawan.
0: 6 karyawan sekarang.
1: Ya. Pagi 3, sore 3. Jadi sore itu kita karena di situ lokasi anak muda ada kafe.
0: Oke.
1: Okay. Kita jual minum.
0: Mm-hmm.
1: Kopi-kopi minuman masa kinilah, pop ice kayak gini ya. Jadi malam itu kita tutup pukul 12.
0: Pukul 12 malam.

0: Iya.
1: Oke, berarti lumayan ramai di daerah sana ya, karena mungkin daerah area PT, jadi banyak sekali masyarakat yang masih beraktivitas seperti
0: Iya,
1: itu.
0: alhamdulillah, Bang.
1: Oke, pendengar, ini menarik sekali dari miliknya owner kedai makanan Barokah, selaku pemilik ownernya Adelia Astuti di UMKM Bicara, dan juga Anda nanti bisa bergabung, mungkin ingin sharing, bertanya melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778151, dan acara kita juga langsung kita live dari YouTube-nya RRI Batam. Nah, masih berbicara tentang usaha kuliner masakan Nusantara. Nah, Ali, dari jualan 3 tahun, ada nggak sih yang namanya pasang surut yang dirasakan Juli, oh, mungkin? Gimana, ada nggak ceritanya?
0: Itu udah pasti, Bang.
1: Gimana tuh cara menangani hal seperti itu?
0: Ketelatenan, kesabaran, dan ketidakputusasaan.
1: Oke.
0: Kadang kita mungkin ya, kadang kita merasa down, putus asa. Kadang saya juga capek. Dalam posisi sekarang ekonomi yang sedang, mungkin semuanya merasakan, apalagi pengusaha-pengusaha sekarang, pengusaha makanan khususnya ya.
1: Oke.
0: Kita bilang sepi lah ya, Bang. Kadang, tapi ketika kita sharing dengan kawan-kawan di luar yang sama-sama pedagang, ternyata bukan kita sendiri yang sepi. Jadi ada rasa semangat untuk terus lanjut. Dulu pernah saya, Bang, berpikir mau udahlah istirahat dulu, apa, untuk sementara kita istirahat, tutup dulu.
1: Oke.
0: Tapi setelah sharing dengan teman-teman yang lain, karena saya pun banyak teman-teman yang usaha UMKM, dan saya juga pernah mengikuti pelatihan UMKM. Jadi waktu kita kumpul, kita sharing, oh, ternyata bukan kita sendiri, ternyata di luar pun merasakan yang sama. Dalam usaha ini ada pasang surutnya. Ya.
1: Oke, itu hal yang dirasakan, pasang surut usaha, sepi pembeli lain sebagainya, bahkan pernah berniat ingin tutup saja ya. Oke. Nah, hal tersebut kayak ini kan artinya pengen melanjutkan lagi, tadinya pengen tutup, itu apa sih yang mendasari Yuli, mungkin aku kekeh tetap jualan sajalah kan, seperti itu mungkin. Mungkin memang masanya seperti ini, atau istirahat dulu, atau mungkin beralih tiba-tiba ada pikiran pengen mungkin tidak cocok usaha di sini atau buka usaha yang lain gitu, pernah terbesit nggak di pikirannya?
0: Pernah, Bang, terbesit juga untuk buka usaha lain, tapi setelah berpikir lagi, karena kita udah punya pelanggan ya, Bang. Jadi kita juga merasa nanti pelanggan kita mau kemana ya kalau kita tutup. Mungkin kita berusaha lagi lah.
1: Okay.
0: Dengan cara sekarang, dengan adanya media sosial, Facebook, TikTok, mungkin itu bisa membantu, dan itu emang sangat membantu.
1: Okay.
0: Media sosial.
1: Nah, sekarang alhamdulillah sudah punya 6 karyawan dan juga aktif jualan usaha ya, selain tadi kuliner masakan, ada berbagai menu lah seperti itu, juga ada bakso yang sekarang dijual ya, Li.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, untuk sendiri artinya memasak sendiri, dan yang lain-lain itu seperti apa, mungkin karyawan lain ada 6 orang, apakah ada bagian? Memang kalau untuk masakan dapur itu apakah memang tidak diberikan kepada mereka yang bekerja, atau memang harus Yuli sendiri yang menghandle?
0: Sebenarnya ada keinginan untuk diberikan ke karyawan. Tapi cuman ya, Bang, kadang saya kasih satu kesempatan mereka untuk mencoba. Tapi dari kita lihat orang cara makan, kadang mereka pun ada permintaan, mau ibu yang buatkan.
1: Oke,
0: mungkin mereka boleh belajar dulu, lihat saya cara masak dulu. Ya, untuk sementara saya handle sendiri, karena saya ingin mempertahankan ciri khas rasa yang ada dari kedai kuliner Barokah ini.
1: Wow, itu ya alasannya kenapa mungkin tadi cara ada bumbu resepnya lah yang harus dijaga. Oke, menarik sekali pendengar. Kita coba bacakan dulu, sudah ada masuk WA di 0811778151. Anda Mbak Wati di Batu Aji, selamat sore. Usaha kuliner Barokah dan Prosatu RRI Batam, saya ingin bertanya, katanya apa sih mungkin yang membuat saya dan masyarakat di daerah Batu Aji ingin mencoba menyicipi baksonya, apa sih utama dan mungkin kelebihan daripada bakso-bakso yang lain, katanya gimana nih, Li?
0: Kalau bakso mungkin sama. Kalau mie ayam kita ada ciri khas, kita pakai acar, Bang.
1: Oh, mie ayamnya pakai acar.
0: Iya. Pakai acar. Kebanyakan yang makan tempat kita dari kuah.
1: Oh, mereka bilang kalau bakso itu dari kuah, kalau mie ayam itu ada acarnya.
0: Iya.
1: Oke, okay, itu yang, nah mungkin selain daging press, lain sebagainya juga menjadi andalan,
0: iya,
1: ya.
0: Iya,
1: betul. Oke, okay, jadi itu Bu ya, jadi kenapa harus mencoba bakso Barokah yang punya owner kita yang ada di sini, itu kelebihannya berbeda dari yang lain. Nah, untuk harganya mungkin bisa di-spill berapa aja, Li? Di depan ini apa saja nih untuk yang nonton di rumah, mungkin ada teh tarik apa nih, boleh dilihatin ke depan kamera YouTube kita.
0: Ini teh tarik, teh tarik Malaysia.
1: Teh tarik Malaysia.
0: Iya, saya menggunakan teh powdernya dari Malaysia, produk Malaysia.
1: Mm-hmm.
0: Kalau yang minum dari pelanggan yang saya minta review, mereka memang bilang ada beda.
1: Beda dari yang lain.
0: Iya, rasa lebih apa ya?
1: Lemak atau gimana?
0: Iya, gitu? Lebih lemak, lebih mantap.
1: Oke.
0: Okay. Dan nah, saya tidak dalam pembuatan ini saya tidak menggunakan gula, Bang. Jadi cuma susu. Kita pakai susu aja, susu
1: okay, kental. Oke, susu kental, tidak menggunakan gula sama sekali.
0: Iya.
1: Nah, ini sudah packing botol. Itu harganya di berapa dijual?
0: Ini 10.000.
1: 10.000. Oke, okay, iya, terjangkau sekali ya. Oke.
0: Okay. Yang mau mampir ke kedai kita boleh, kita perlihatkan cara kita pembuatannya nanti.
1: Oke.
0: Okay. Kita paket macam di Malaysia
1: ditarik-tarik ya. Ya. Oke. Okay. Nah, kemudian apa lagi itu yang di depan?
0: Ini mie ayam bakso.
1: Mie ayam.
0: Ya. Mie ayam kita ayamnya kita suwir, Bang.
1: Ayamnya disuwir ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, bukan sibir sih, biasa kan dipotong-potong, tapi iya, ini kali ini disuwir ya.
0: Iya.
1: Oke, untuk mie ayamnya satu porsi berapa, Li?
0: Mie ayam satu porsi 14.000.
1: 14.000 terjangkau. Yeah. Kemudian yang terakhir itu ini, yang pakai
0: ini ada bakso.
1: Bakso.
0: Bakso urat dengan bakso biasa.
1: Bakso urat dan bakso biasa. Yeah. Ini yang pakai bungkus.
0: Ini sebenarnya ini pelengkap dari bakso sama mie ayam.
1: Oh, saus yang kecap, yeah, dan ini cabenya.
0: Saus, kecap, cabe dan ini acar yang buat mie ayam. Ya. Yeah.
1: Oke, okay, itu yang membedakan daripada ya, tempat-tempat lain mie ayam cuman di baksonya Barokah miliknya Mbak Yuli berbeda, ada acaranya gitu ya. Harganya juga terjangkau, teh tariknya dijual itu hanya Rp10.000.
0: Iya,
1: dalam packing. Ini kalau di tempat pasti ada yang panas dan dingin juga ya.
0: Iya, yang panas 10.000, yang dingin 12.000.
1: Oke, okay, biasa yang paling banyak diminati masyarakat apa tuh yang di sana?
0: Es.
1: Yang
0: es teh tarik.
1: Es teh tarik. Yeah. Apalagi suasana panas, minum teh tarik enak ya. Yeah. Oke, pendengar, ini menarik sekali ya. Beragam usaha kuliner ini menjadikan mata pencarian yang menjanjikan, apalagi kalau dikreat dengan benar seperti milik usaha yang hadir di sini ada Mbak Yuli, yaitu memastikan usaha kuliner masakan Nusantara dan bercerita tentang pasang surutnya usaha yang harus jalanin sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, dalam masa 3 tahun sudah memiliki Roko sendiri dan juga karyawan sekitar 6 orang. Nah, kemudian Li, untuk bahan-bahan sendiri ini kesulitan gak sih kadang, atau memang ada pas harga naik lain sebagainya, gimana menyesuaikan dengan harga sementara jualan tetap harga segitu, kalau orang beli kan harga naik kan gak mungkin, gimana cara menyiasatinya?
0: Menyiasatinya ya, Bang.
1: Atau memang harus dijual gitu, atau gak apa-apa deh rugi sedikit gitu, untungnya dikit tapi tetap harga segitu yang beli.
0: Iya. Untung sedikit tapi pelanggan kita tetap puas dengan masakan kita. Dan kita tidak kehilangan pelanggan, intinya.
1: Intinya ya. Tapi gak mungkin tiba-tiba dari harga yang sudah ada tiba-tiba naik.
0: Dulu kita memang nasi paket itu, Bang, paket sama teh obeng itu 18.000.
1: Oke. Okay.
0: Karena sekarang ada kenaikan, semua harga ada kenaikan, kita jadi 20.000.
1: 20.000 sudah dapat teh obeng ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi harganya masih terjangkau lah. Itu menunya yang apa saja yang paling banyak? Ada berapa menu yang dijual sekarang?
0: Sekarang ini nasi campur kita, yang best seller kita itu dari anak-anak yang suka makan kita itu tongkol, ikan tongkol.
1: Tongkol sambal.
0: Tongkol sambal sama terong sambal sama pare.
1: Oke, itu yang jadi favorit ya.
0: Iya, jadi
1: selain
0: favorit mereka.
1: Kalau jenis ayam mungkin lain sebagainya itu biasa diolah jadi apa?
0: Kita biasanya olah ayam gulai, ayam semur, ayam sambal. Iya, yang best seller tuh ayam gulai dengan ayam sambal.
1: Oke, itu yang bestsellernya ya. Jadi mungkin penasaran nih yang mendengarkan tadi Anda seputaran Sagulung Batu Aji, nanti boleh mampir di kedainya makan Barokah. Itu tepatnya di mana tuh Mbak Yuli?
0: Di Ruko CGC Blok G1. Kedai makan kuliner Barokah.
1: Oke. Nah, kemudian untuk marketingnya sendiri ini siapa nih untuk bisa bekerja sama, apalagi bakso mungkin bisa saja nanti yang ada di sana, mana tahu buka di Batam Center lain sebagainya. Dan untuk semuanya ini marketingnya sendiri atau memang ada orang lain juga yang handle?
0: Marketing untuk sementara sendiri, Bang. Iya. Jadi kita cuma menggunakan media sosial dengan connection seperti dari mulut ke mulut.
1: Dari mulut ke mulut saja.
0: Dan dulu kita pernah ikut bazar. Bazar di PIU, Haber B, ataupun di Engku Putri.
1: Oke, jadi sudah sering juga ikut bazar-bazar UKM-UKM yang ada event gitu ya.
0: Sebelum kita buka kedai dulu kita selalu ikut bazar.
1: Oke. Gimana Li kalau melihat untuk bazar sendiri di Batam itu tentang UMKM, apakah sangat membantu para pengusaha atau seperti apa, atau stagnan segitu-segitu saja, atau apa yang Yuli rasakan, apakah ada perbedaan, perubahan lain sebagainya?
0: Kalau bazar, karena sekarang kita udah untuk sementara kita stop ikut bazar. Sebenarnya bazar sangat membantu para UMKM yang mungkin masih bingung cara memperkenalkan produk mereka. Jadi dengan adanya bazar, orang mulai tahu apa yang kita jual.
1: Oke.
0: Ya, tapi emang kalau di bazar mungkin harga agak beda dengan di kedai.
1: Karena sewa tadi ya.
0: Iya, karena di bazar kita lebih banyak pengeluaran kan Bang.
1: Oke.
0: Tentang sewa, mungkin kalau di bazar kita perlu karyawan tambahan.
1: Oke, itulah dia kenapa pasti karena kalau kita ikut event bazar ini kita bayarnya lebih ya.
0: Iya.
1: Butuh lain juga harga, harganya jadinya mungkin agak di-up sedikit.
0: Iya, yes, betul.
1: Oke. Baik pendengar, kembali untuk Anda silakan ingin berpartisipasi sharing, mungkin tanya-tanya bersama pemiliknya, owner langsung ini kedai restoran makanan Barokah yang ada di daerah Batu Aji Sagulung
0: Tanjung Uncang.
1: Tanjung Uncang ya. Oke, silakan bergabung di 0811-778-1051. Oke, kemudian Li, dari usaha kuliner ini kan aslinya makanan ini kan sangat menjanjikan. Apakah sudah juga bekerja sama mungkin bersama untuk PT-PT atau belum?
0: Untuk sementara belum, Bang.
1: Belum.
0: Tapi kita selalu menerima pesanan. Mungkin acara ulang tahun, terutama Jumat Berkah. Kalau ada, kadang kita ada kawan dari Singapura ingin berbagi di Batam, mereka order dengan kita.
1: Wow, Masya Allah, luar biasa berkahnya ya. Jadi punya relasi, punya teman, jadi teman-teman yang di Singapura ingin berbagi Jumat Berkah, langsung telepon ownernya Mbak Yuli, buatkan hari 100 ya.
0: Iya,
1: okay.
0: Betul.
1: Nah, biasa paling banyak orderan itu, apakah juga pernah wedding?
0: Wedding kita pernah, catering wedding untuk 600 paket.
1: Wih, luar biasa banyak ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk kalau paket wedding sendiri itu harganya apakah memang komplit di sediakan piring atau semuanya dari Mbak Yuli atau gimana?
0: Iya, betul. Jadi komplit dari piring, alat-alat, makanan kita ada paket tergantung permintaan dari customer. Mereka mau paket ekonomis, ada paket menengah, iya. Dari kita mulai dari 22.000 per paket.
1: Per paket itu standar satu lauk, satu sayur, kerupuk lain sebagainya itu paket 22.000 ya. Kalau dua lagi mungkin sama daging itu beda lagi ya.
0: Beda lagi.
1: Jadi tergantunglah kesanggupannya dari berapa.
0: Iya.
1: Apapun palu gada lah boleh disediain semua ya Mbak Yuli. Oke pendengar, kita kembali bacakan yang sudah masuk melalui WA kita di 0811-778-1051. Dan untuk Anda juga bisa berbagi ya melalui pihak telepon kami di 0778-463-351. Dari Bu Sariem di Batu Aji. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Bu Sari, ingin bertanya, gimana ya Mbak katanya untuk memulai usaha ini kadang susah dan sulit, walaupun ada dananya tapi kadang mau buka usaha di rumah saja susah. Gimana nih, apakah ada tip dan caranya? Terima kasih katanya. Nah, ini benar sekali, gimana nih Li?
0: Sebenarnya dari niat kita. Niat dan tekad kita dalam membuka usaha ini, Bang. Jadi kalau kita udah berniat dan bertekad, insya Allah ada jalan.
1: Oke.
0: mungkin ya kita jangan untuk pertama kita tidak berharap untuk untung, tapi untuk memperkenalkan produk kita.
1: Oke.
0: Dan selalu jaga kualitas dan rasa. Dan kita juga harus tahu apa yang dibutuhkan orang di sekitar kita.
1: Oke.
0: Ya.
1: Itu yang pertama ya. Jadi pertama niat, kuatkan niat dulu ya.
0: Benar ya,
1: juga walaupun ada uang, mabuk usaha di rumah pun gak akan jalan kalau niatnya setengah-setengah gitu.
0: Ya,
1: ya. Oke, semoga sudah terjawab ya yang sudah bergabung di WA kami. Kembali juga untuk Anda bisa bergabung di kolom komentar nantinya di WA ataupun bisa menyaksikan yang Anda dengar pada hari ini di YouTube-nya RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Oke, lanjut kita bacakan ada Bu Endah di Batam Center. Untuk bakso mungkin rasanya berbeda-beda, tapi ada yang khas juga. Nah, apakah tidak berencana untuk membuka cabang lagi? Kalau namanya bakso ini kan biasa selalu diminati orang-orang katanya untuk di Batam Center ataupun di Bengkong. Gimana nih? Apakah ada rencana mungkin katanya?
0: Insya Allah ada.
1: Oke. Untuk bakso insya Allah ya.
0: Iya.
1: Oke, sudah melilik-lilik mungkin di daerah mana ruko yang paling bagus dari sepanjang jalan?
0: Banyak jalan, insya Allah kita rencana di Batam Center.
1: Batam Center, iya. Tapi memang ada rencana ya?
0: Memang
1: ya,
0: ada rencana Batam Center ataupun Bengkong.
1: Oke, namanya kalau bakso ini mau makan siang malam tetap ramai gitu ya,
0: ya betul.
1: Jadi berbeda sama kuliner makanan nasi mungkin
0: ya,
1: kalau bakso, apalagi kalau lebaran semuanya cari-cari
0: bakso, bakso.
1: Jadi insya Allah akan menyusul nanti ya,
0: ya
1: mungkin
0: Allah.
1: Yang daerah Batu Aji, yang daerah di Bengkong, Batam Center dan sebagainya, mungkin kejauhan ke sana, ke Tanjung Uncang, ada baiknya juga kalau memang spesial bisa dibuka cabang kembali, cabang kedua.
0: Insya Allah.
1: Oke, untuk bakso sendiri ini pembuatannya biasa berapa banyak itu? Apakah sehari, tiap hari atau seperti apa?
0: Iya, setiap hari bang. Kita selain bakso yang siap makan juga kita ada produk frozen.
1: Ada frozennya juga?
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya, jadi tapi kebanyakan customer yang pesan frozen bakso ini dari Singapura.
1: Dari Singapura. Karena linknya banyak di Singapura.
0: Iya betul.
1: Oke. Ini gimana tiba-tiba idenya? Berarti harus siapkan besar gitu ya untuk es atau apa? Es book atau peti es?
0: Karena kita emang udah ada freezer. Kita punya 3 freezer.
1: Oke.
0: Ya untuk penyimpanan makan juga minuman, karena kan di sana banyak pekerja di Tanjung Uncang ini yang selalu ingin teh obeng. Emang teh obeng ini kan ciri khas Batam. Dan kita, kedai kita ada ciri khas sendiri teh obeng kita.
1: Teh obengnya apa ciri khasnya tuh?
0: Kita pakai racikan sendiri tehnya.
1: Racikan sendiri?
0: Iya, kita buat racikan.
1: Oke, beda lah dari yang lain mungkin ya. Semua ada rahasianya.
0: Ada rahasianya.
1: Rahasia dapurnya. Jadi kalau mau belajar harus datang dulu ke sana.
0: Iya, betul.
1: Oke, insya Allah katanya Mbak Endah nanti akan buka cabang di Batam di Center ataupun di Bengkong. Ditunggu saja kapan launchingnya ya. Oke, yang namanya usaha bakso pasti ini banyak digemari. Nah, lanjut kita bacakan satu WA terakhir. Assalamualaikum, selamat sore Prof. RRI Batam. Usaha bakso memang menggiurkan katanya. Nah, bagaimana Mbak katanya untuk pelayanan lain sebagainya? Kalau kita ketahui kan kadang bakso beda-beda sih. Kadang ada isian, ada keju lain sebagainya. Apakah juga tidak berminat untuk mengisi baksonya sama seperti yang ada-ada lainnya, biar memang khas katanya? Gimana nih? Kan kita lihat bakso itu banyak katanya, mungkin ada yang merasakan juga ada rasa keju, ada bakso beranak lain sebagainya. Kalau dari Barokah sendiri gimana nih?
0: Kalau dari
1: atau yang bakso original aja?
0: Ya, karena kita saya sendiri masih lari ke tradisional.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mungkin sekarang sudah ada bakso urat.
1: Iya, jadi urat. Cuma dua rasa aja, bakso urat sama original.
0: Iya. Kalau bakso telur dulu pernah ya bang. Cuma bakso telur ini emang kita tidak bisa bertahan.
1: Oke.
0: Belum kita menemukan apa ya yang bisa bakso telur ini bisa bertahan di freezer. Karena telur kalau udah masuk freezer
1: bau ya.
0: Bukan bau bang, dia kayak apa ya, kayak gabus itu apa?
1: Bergabus.
0: Iya, rasanya hilang kan telur itu.
1: Oke, itulah jadinya menetapkan hanya urat dan bakso original. Yeah. Berarti tidak banyak kerjaan juga ya. Iya. Jadi yang penting selera masuk dan juga orang pun senang datang seperti betul. Itu. Oke, pendengar. Nah, untuk alamatnya dan juga yang ingin berencana mungkin ada hajatan, nikahan ataupun juga orderan lebih banyak, itu kemana ordernya, Li? Ataupun alamatnya untuk pendengar kita yang mendengarkan pada sore hari ini.
0: Kita ada WhatsApp
1: boleh
0: bisnis
1: disebutin.
0: Kita 0877 8306 0734.
1: Oke, untuk TikTok, Facebook, Instagramnya juga apakah ada?
0: TikTok ada Kuliner Barokah.
1: Kuliner Barokah.
0: Yes.
1: Untuk yang lain?
0: Instagram Kuliner Barokah juga.
1: Oke, okay, berarti sudah punya media sosial tersendiri ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Apakah, nah satu lagi nih pertanyaan menarik, apakah mungkin ada diskon spesial ini Pak pelanggan atau yang berulang tahun? Kita lihat kan banyak nih yang punya usaha. Ada, apakah juga di restoran Barokahnya Mbak Yuli?
0: Oh iya,
1: nah, yang sama.
0: Diskon, untuk diskon setiap bulan siap, customer yang datang di seperti bulan Agustus kemarin, yang lahir bulan Agustus dapat free makan tempat kita. Mungkin kayak September ini ada yang ulang tahun, datang ke kedai kita, tunjukkan KTP, makan free dari kita.
1: Oke.
0: Tapi yang birthday ya Bang.
1: Yang ulang tahun ya, betul. Yang ulang tahun hari itu ya. Yeah. Misalkan hari ini ulang tahun 14 September, lihat ininya boleh datang makan gratis sama Tio Beng gitu ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Dan untuk bulan November, karena bulan November Kedai Kuliner Barokah ini di Ruko ini udah 1 tahun.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita akan adakan diskon 50%.
1: Wow, ini menarik, diskon 50%. Boleh dicatat tanggalnya mungkin yang lagi mendengarkan ini, pasaran November atau memang di bulan Novembernya?
0: Bulan November, tanggal 13 November.
1: Tanggal 13 November, berusia di Ruko ini 1 tahun ya.
0: Iya.
1: Jadi mendapatkan diskon hari itu 50%. Untuk semua menu makanan dan minuman.
0: Iya, betul.
1: Wow, menarik ya. Jadi tadi teh tariknya 10.000 jadi 5.000 aja.
0: 5.000.
1: Jadi dicatat tanggalnya nih untuk pendengar kita, terutama yang ada di seputaran Batu Aji, Sagulung ataupun juga yang ada di daerah Tanjung Uncang ya.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kalau ramai-ramainya hari apa aja, Li? Memang setiap hari ramai.
0: Ramai untuk pelanggan kita yang udah pelanggan tetap ya, Pak?
1: Pelanggan tetap.
0: Dari Senin sampai hari Sabtu.
1: Berarti pas aktivitas kerja ya?
0: Iya. Kita hari Minggu tutup.
1: Minggu itu, oh tutup.
0: Iya, hari Minggu dengan tanggal merah kita tutup.
1: Mantap ya. Ya. Jadi Senin sampai Sabtu aja operasionalnya.
0: Iya. Terus kalau malam kita bagi siapa yang mau mungkin mau santai Saturday night. Sabtu malam Minggu itu.
1: Oke. Okay.
0: Boleh karaoke. Kita ada sediakan satu speaker lah untuk mereka, siapa yang suka nyanyi
1: boleh
0: karaoke di tempat kita.
1: Jadi ini bagus juga ya, jadi selama 6 hari sudah karyawan yang kerja, jadi hari Minggunya libur ya, refreshing.
0: Oke. Okay. Kasih mereka istirahat.
1: Betul sekali ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk di sana itu apakah memang ngambil menu makanan sendiri tiba-tiba sampai ke kasir langsung dihitung atau mengan diambilkan atau seperti apa?
0: Kalau pelanggan kita kebanyakan ya Bang, karena pelanggan tetap kita, mereka anak BT, jadi jam istirahat mereka terbatas. Dan kita yang melayanin cuma 2 orang.
1: Okay.
0: Minum 1 sama itu, jadi dipersilakan untuk mengambil sendiri.
1: Ngambil sendiri?
0: Iya, prasmanan.
1: Prasmanan, jadi mau ngambil nasi banyak boleh, tapi lauknya tetap yang dihitung ya?
0: Iya. Betul, okay. Lauknya yang tetap dihitung.
1: Oke. Okay. Jadi
0: untuk nasi, kita tetap hitung 1 porsi nasi.
1: Sayur?
0: Sayur, karena di kita nasi campur itu ada lauk tetapnya kita mie goreng dengan orek tempe. Sayur mereka bisa milih 1 sayur.
1: Okay.
0: Terus apa ya, macam ikan atau ayam. Itu udah 1 paket.
1: 1 paket.
0: Kalau mereka nambah 1 sayur lagi atau 1 lauk lagi, kita tambah lagi harga.
1: Oke, jadi sudah tahu lah mereka, udah langganan ya.
0: Betul.
1: Ambil 1 lauk salah sebagainya, harganya standar seperti 20.000 sudah dapat Tio Beng. Oke, nah jangan lupa dicatat ya, yang ingin mencoba seperti apa kuliner daripada pemiliknya langsung hadir pada hari ini, ada Mbak Yuli selaku pemilik usaha kuliner Kedai Makan Barokah yang ada di Tanjung Uncang. Jangan lupa dicatat, nanti untuk bulan November akan ada diskon 50% karena berulang tahun pada bulan November selama setahun, tepatnya tanggal 13 November. Jadi jangan menunggu diskon juga ya. Datang aja langsung, datang karena harganya juga terjangkau. Sebagai tips terakhir nih untuk pendengar kita, apa yang disampaikan kepada mereka yang punya usaha lain sebagainya agar tetap menjaga kualitas lain sebagainya, dan juga yang ingin mencoba masakan daripada kuliner Kedai Barokah? Silakan Mbak Yuli.
0: Untuk para usaha, pengusaha UMKM terkhususnya, teman-teman kuatkan dulu apa tekad kita dan jangan pernah berputus asa. Kita memang dalam kondisi saat ini semua kondisi sama, kita sedang berjuang. Jadi jangan berputus asa, tetap semangat. Dan untuk para pelanggan Kuliner Barokah, silakan datang ke ruko kita, ke kedai kita Kuliner Barokah, Ruko Cipta Grand City, Blok G1, Sungai Binti, Sagulung.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Yuli telah hadir di Prosatu dari Batam. Semoga usahanya semakin berkah dan barokah ya.
0: Amin.
1: Yang penasaran tadi silakan langsung saja dicatat nomornya dan langsung menuju ke TKP untuk mendapatkan menu kuliner yang khas sekali, bakso barokah dan juga kedai kuliner lainnya. Terima kasih sekali lagi, selamat sore, sampai jumpa lagi.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor dari luar daerah untuk memanfaatkan program diskon pajak guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengajak seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor di wilayahnya untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Kebijakan ini secara khusus menyasar kendaraan dengan mutasi masuk dari luar Provinsi Sumatera Barat atau pengguna plat non-BA yang berminat mengubah kendaraannya menjadi plat BA. Melalui program itu, pemerintah memberikan keringanan berupa pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 100%. Selain pembebasan denda wajib pajak, juga mendapatkan potongan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50% sampai masa pajak tahun berjalan. Pelaksanaan program pembebasan denda dan diskon pajak ini berlangsung hingga 31 Desember 2026. Bupati mengimbau masyarakat untuk segera mendatangi dan mengurus dokumen kendaraan mereka di kantor Samsa terdekat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak seluruh pemilik pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor PKB tahun 2026. Memanfaatkan kemudahan dan keringanan berupa pertama, bebas 50% PKB sampai masa pajak tahun berjalan. Kedua, bebas 100% denda PKB atas keterlambatan pembayaran. Program ini khusus berlaku bagi masyarakat yang melakukan mutasi kendaraan dari luar Provinsi Sumatera Barat atau pengguna plat non-BA menjadi plat BA.
1: Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa partisipasi aktif warga dalam membayar pajak tepat waktu merupakan bentuk kontribusi diri beserta masyarakat terhadap kelancaran pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah daerah berharap kesadaran wajib pajak dapat terus meningkat guna mewujudkan Tanah Datar yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
0: Puskesmas Teratai Datuak Bandaro Birugo, Bukit Tinggi, perluas akses layanan BPJS Kesehatan. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui pengoperasian Puskesmas Teratai Birugo. Puskesmas yang berada di wilayah Birugo tersebut mulai beroperasi sejak Februari 2006 dan terhitung 1 September 2006 telah menjalin perjanjian kerjasama atau PKS dengan BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Ramli Andrian SKM-MKM mengatakan kepada RRI pembangunan Puskesmas Teratai Birugo bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat. Menurutnya, sebelum adanya Puskesmas Teratai Birugo, masyarakat di wilayah tersebut harus mendapatkan layanan kesehatan dan rujukan melalui Puskesmas Tigo Bale.
4: Dengan kita tanda tangani PKS, perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Bukit Tinggi, Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Birugo, Belakang Balok dan Sapiran tidak perlu lagi untuk datang ke Tigo Baleh untuk mendapatkan pelayanan atau mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Jadi ini dekatkan layanan masyarakat terhadap kebutuhan kesehatan yang ada di kelurahan masing-masing.
5: Berarti terhadap persoalan rujukan nanti sudah ditangani.
4: Ya, artinya Puskesmas Birugo sekarang sudah seperti Puskesmas yang ada seluruh yang ada di Bukit Tinggi. Kita saat ini sudah ada 8 puskesmas, yang awalnya 7 puskesmas, dan awalnya Puskesmas Birugo masih terbatas. Sekarang keberadaan Puskesmas Birugo sama seperti puskesmas yang lain yang ada di Kota Bukit Tinggi.
5: Berarti terhitung pelayanan per 1 September?
4: 1 September kita sudah bisa memberikan layanan BPJS Kesehatan. Jadi yang kita himbau seluruh masyarakat yang berada di Kelurahan Birugo, Belakang Balok dan Sapiran, silakan melakukan pemindahan kepesertaan secara mandiri.
3: Dengan adanya kerjasama bersama BPJS Kesehatan, masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Teratai Birugo kini dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih dekat, mudah dan nyaman. Puskesmas Teratai Birugo merupakan hasil pemekaran dari Puskesmas Tigo Bale dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Birugo, Belakang Balok dan Sapiran. Puskesmas ini dibangun pada 2004 dan didukung dokter serta tenaga kesehatan yang kompeten, sarana prasarana yang memadai serta peralatan kesehatan sesuai standar yang ada. Masyarakat di wilayah tersebut juga dapat memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya FKTP ke Puskesmas Teratai Birugo dan perpindahan fasilitas kesehatan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN layanan WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165 atau dengan datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Bukit Tinggi. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam bentuk tim pengawas komitmen rekrutmen lokal terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Batam untuk pastikan penyerapan tenaga kerja anak daerah. Selengkapnya laporan Ahmad Ripai Kasim.
6: Bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER.
7: Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah itu yang mencapai 7,57%. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah meskipun telah menunjukkan penurunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
6: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker tentunya ya, pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam yang kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER. Nah, SIMNAKER ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
7: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam menilai inovasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Rita Suharjana melaporkan.
8: Batam Innovation Award 2026 menjadi ajang untuk mendorong pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, Efrius, mengatakan penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya untuk memberikan apresiasi, tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan pemerintah. Efrius menjelaskan inovasi yang dikembangkan di lingkungan pemerintah Kota Batam diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
9: Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menumbuhkan ekosistem dan budaya inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui inovasi, baik yang berbasis digital maupun non-digital, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen serta kreativitas perangkat daerah, UPTD, kelurahan, dan satuan pendidikan.
8: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengingatkan agar inovasi yang sudah dihasilkan tidak berhenti pada ajang penghargaan. Menurutnya, inovasi harus bisa diterapkan dalam pekerjaan dan memberikan nilai tambah. Amsakar menekankan bahwa penerapan menjadi bagian penting dari keberhasilan sebuah inovasi. Ia meminta inovasi yang sudah dibuat tidak hanya menjadi capaian dalam sebuah ajang, tetapi benar-benar digunakan.
10: Harapan saya, apa yang sudah kita temukan, inovasi-inovasi yang kita buat tidak berhenti pada tataran acara formal seremonial seperti ini saja, tapi yang paling penting dia implementatif, dia bisa dilaksanakan. Nah, karena inovasi ini memberikan added value yang luar biasa, ada nilai tambah yang semestinya dapat kita peroleh dari inovasi yang sudah kita lakukan itu.
8: Amsakar juga meminta inovasi yang telah dibuat terus diperbaiki, dimodifikasi, dan diperkaya. Pengembangan tersebut diperlukan agar inovasi dapat terus menyesuaikan kebutuhan dan memberikan manfaat dalam pelayanan pemerintah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat mulai menunjukkan penurunan. Berdasarkan perkiraan kualitas udara harian, sebagian besar wilayah Sumatera Barat berada pada kategori sedang. Berikut laporan Iwan Setiawan.
11: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja.
12: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau GAW Bukit Kututabang Sugeng Nugroho mengatakan penilaian kualitas udara tersebut berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5. Perhitungan dilakukan menggunakan rata-rata konsentrasi selama 24 jam sehingga kualitas udara dapat berbeda-beda pada setiap jam maupun wilayah. Sugeng menjelaskan kategori baik untuk konsentrasi PM2,5 berada pada kisaran 0 hingga 15,5 mikrogram per meter kubik, sementara kategori sedang berada pada rentang 15,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Secara umum, konsentrasi PM2,5 di Sumatera Barat saat ini berada dalam rentang kategori sedang.
11: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja, tidak berdasarkan pada konsentrasi lainnya atau combine beberapa konsentrasi, unsur konsentrasi polutan lainnya, hanya berdasarkan pada single parameter PM2,5 saja.
12: Menurutnya, konsentrasi PM2,5 di setiap wilayah dan waktu terus mengalami perubahan. Sebagai contoh, di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, konsentrasi PM2,5 diperkirakan berkisar antara 23 hingga 45 mikrogram per meter kubik dengan rata-rata sekitar 32 mikrogram per meter kubik atau masih berada pada kategori sedang. Konsentrasi polutan tersebut cenderung meningkat pada pagi serta malam hari dan menurun menjelang siang. Sugeng menambahkan kondisi kualitas udara di Sumatera Barat secara tren masih berfluktuasi. Meski demikian, dibandingkan 1 hingga 2 pekan sebelumnya, kondisi saat ini dinilai membaik karena kategori kualitas udara tidak sehat sudah tidak lagi terpantau di Sumatera Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinand Asmin mengatakan, kabut asap yang masuk ke Sumatera Barat sebagian besar merupakan asap kiriman dari provinsi tetangga yang terbawa angin. Ia mengakui terdapat sejumlah wilayah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir. Namun jumlah dan dampaknya tidak signifikan serta telah dapat ditangani.
13: Lebih banyak disebabkan oleh asap kiriman dari provinsi sebenarnya kita juga ada kejadian itu, tapi tidak semasif dari tiga ekspor dan kejadiannya tidak semasif yang terjadi di provinsi tetangga.
12: Ferdinand menambahkan, kondisi kebakaran di Riau, Jambi dan Sumatera Selatan lebih besar karena wilayah tersebut memiliki kawasan gambut yang cukup luas. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Terminal Regional Anak Air Kota Padang mulai dimanfaatkan sejumlah perusahaan angkutan umum. Namun, masih ada bus dan travel yang memilih menaiki serta menurunkan penumpang di luar terminal. Sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Barat bersiap mengambil langkah tegas berupa tilang mulai bulan depan. Berikut laporan Dodi Setio.
14: Akan melakukan penegakan hukum, sosialisasi, himbauan sudah disampaikan.
15: Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumatera Barat akan mulai menindak angkutan umum yang tidak masuk ke Terminal Regional Anak Air Kota Padang. Penegakan hukum berupa tilang direncanakan mulai diterapkan bulan depan setelah sosialisasi dan pendekatan persuasif dilakukan. Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, Terminal Regional Anak Air secara bertahap mulai dimanfaatkan sebagai penghubung moda transportasi darat. Namun belum seluruh angkutan antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi memenuhi kewajiban menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
14: Datangi ke loket-loket yang ada di bypass, itu sudah kami lakukan. Jadi ya mungkin tinggal penegakan hukum untuk melakukan ya istilahnya berupa tilang ataupun juga peringatan-peringatan, bisa saja nanti pembekuan izin trayek maupun juga pencabutan izin trayek apabila tidak masuk ke dalam terminal Anak Air.
15: Dedi mengapresiasi sejumlah perusahaan otobus yang mulai masuk dan membuka loket penjualan tiket di terminal Anak Air. BPTD juga terus meningkatkan fasilitas terminal termasuk ruang tunggu, pendingin ruangan, toilet, dan tempat ibadah yang dapat digunakan masyarakat secara gratis. Sementara itu, Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang, Arsyad, mengatakan penertiban terhadap angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Bayangan dilakukan secara berkala. Salah satunya terhadap travel yang mangkal di depan Universitas Negeri Padang untuk diarahkan masuk ke Terminal Anak Air.
16: Sudah beberapa kali melakukan penertiban kendaraan AKDP yang mangkal ya di titik-titik seperti di depan UNP, di Simpang Tabing. Kita berikan sosialisasi. Mungkin dalam waktu dekat ini kita coba lagi melakukan action lagi.
15: Pemerintah Kota Padang juga berencana memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Air melalui Dinas Pekerjaan Umum. Pelebaran tersebut diharapkan memudahkan angkutan keluar masuk terminal sehingga penggunaannya semakin optimal. Dodi Istio melaporkan.
0: Kita ke RRI Pekanbaru. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Provinsi Riau dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Riau dorong penguatan mekanisme pelaporan tindak terorisme dan ekstremisme yang mudah, cepat, dan melindungi identitas pelapor. Alwi Suryatmaja melaporkan.
17: Pemerintah Provinsi Riau mendorong adanya mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk melaporkan konten atau tindak terorisme dan ekstremisme. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita. Ia menilai diperlukan jalur pelaporan yang praktis sehingga setiap temuan mencurigakan dapat segera dilaporkan.
18: Ini kalau memang ditemukan beberapa konten yang mungkin mencurigakan, kita juga bisa melaporkan gitu. Mungkin apakah ada Pak Bobby secara OPD ini kita melaporkan langsung ke Satgas kah atau langsung ke Kesbangpol kah kalau hal-hal ini terjadi gitu kan. Jadi mungkin bisa langsung karena secara apa namanya pelaporan itu kan agak sulit ya kalau kita langsung. Kalau bisa lewat WA atau bagaimana kan lebih gampang gitu, Pak Bobby.
17: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, menyampaikan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap sistem pengaduan masyarakat. Ia menggambarkan bahwa terdapat masyarakat yang mungkin ingin keluar dari lingkungan atau kelompok tertentu, tetapi menghadapi tekanan sehingga memilih menyampaikan informasi secara anonim. Bentuk laporan tersebut dapat berupa surat tanpa identitas maupun konten yang tidak mencantumkan identitas pelapor.
19: Terus juga yang kedua terkait dengan pelaporan, saya kira Pak Umar, ini yang perlu kita buat satu perubahan lah ya, terkait dengan pengaduan masyarakat nih. Ya, pengaduan masyarakat, ya, jadi dengan momentum RADPE ini, saya kira nanti untuk pengaduan masyarakatnya lebih bisa direspon nih, lewat apakah lewat sekretariat bersama atau lewat langsung kepada Satgas WIL. Ini sekarang pelaporannya kemana nih, gitu. Ya kan, yang cepatnya kemana responnya? Apakah langsung lewat Satgas WIL atau lewat kita di pemerintah daerah atau juga langsung kepada aparat keamanan?
17: Pembentukan mekanisme pelaporan ini diharapkan dapat membangun sistem pencegahan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat secara aman dan bertanggung jawab. Demikian Alu Surat Maja melaporkan.
0: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika pil ekstasi dan etomidate. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
20: Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi menggelar pemusnahan barang bukti narkotika milik tiga orang tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, adapun barang bukti narkotika yang dimusnahkan yakni pil ekstasi sebanyak 1.473 butir, 31 pieces vape yang mengandung etomidan yang diamankan dari tersangka berinisial PA, PM, dan AS.
21: Ini pemusnahan ini adalah proses bagian proses dari penegakan hukum sekaligus pemimpin kita bersama terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dan sejak periode itu kurang lebih 4 bulan kita Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan sebanyak 82 perkara tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka yang berhasil kita amankan sebanyak 128 orang dengan jumlah total barang bukti keseluruhan 3.131,434 gram pil ekstasi berbagai jenis macam merek dan narkotika jenis sabu sebanyak 1.124,34 gram dan 130 butir pil heavy crack dan selanjutnya 107 pipis ketrik yang mengandung demikian.
20: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto, menilai pemusnahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukti transparan dan kerja nyata pihak kepolisian dalam memerangi narkotika.
1: Upaya pemusnahan yang dilakukan dan dipublish itu kan membuat masyarakat dapat melihat bahwa polisi itu tidak hanya diam dan polisi tetap bergerak. Meskipun sekarang kita lihat bentuk kejahatan narkotik berkembang sangat pesat gitu kan, dalam artian bentuk pola dan modusnya itu beragam. Sekarang udah ada intermediate dan lain-lain. Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam rangka upaya untuk memerangi kejahatan narkotika.
20: Seluruh barang bukti narkotika dilakukan pemusnahan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, jumlah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 10.500 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke RRI Tanjung Pinang. Kabut asap tebal di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan mulai berkurang. Siswa tetap masuk sekolah dan wajib pakai masker. Febriansa melaporkan.
2: Kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diduga dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan saat ini berangsur membaik. Menurut Camat Tambelan, Asmawi, angin kencang yang melanda kawasan tersebut turut membantu mengurangi ketebalan kabut asap yang sebelumnya cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Seiring dengan kondisi yang mulai membaik, sesuai kesepakatan, proses belajar mengajar di sekolah akan kembali dilaksanakan seperti biasa mulai hari ini, Senin 14 September 2026. Meski demikian, para siswa dan tenaga pendidik tetap diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Selanjutnya, edukasi dan imbauan kepada masyarakat juga terus dilakukan di lapangan. Masyarakat diingatkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta tetap menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.
22: Bentar, kalaupun ada hilang, karena di bawah angin-angin itu lagi musim angin kencang nih. Nampaknya asap kiriman dari kebakaran yang di Kalimantan itu. Kalau himbauan dari puskesmas dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan sudah alhamdulillah ada, sudah diimbau. Untuk yang berkoordinasi dengan kami di kecamatan itu tetap kita mengajak melalui kelembagaan yang ada di desa dan kelurahan untuk mengantisipasi apabila ketebalan kabut asap tadi tebal, ya diimbau untuk menggunakan masker tadi.
2: Masih disampaikan Camat Tambelan, Asmawi. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga berharap hujan segera turun untuk membantu menghilangkan kabut asap sekaligus mengatasi persoalan kekeringan yang telah berlangsung cukup lama. Kekeringan di wilayah Kecamatan Tambelan diperkirakan sudah terjadi selama kurang lebih 1,5 bulan. Sementara ini belum ditemukan kasus ISPA dampak kabut asap kiriman di Tambelan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: KPU Provinsi Kepri terus melakukan update data pemilih. Dari pemutarian data pemilih berkelanjutan, pemilu 2029 nantinya akan didominasi oleh generasi muda. Informasi selengkapnya, Pidiawati melaporkan.
23: Meski pemilihan umum pemilu akan digelar pada tahun 2029 nantinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan update data pemilih. Dari pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan hingga bulan Juli 2026, terdapat data yang menarik. Terjadi penambahan data pemilih yang signifikan pada pemilu 2029 nantinya akan didominasi oleh generasi muda. Anggota KPU Kepri, Pio Handoko, mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan data secara berkelanjutan melalui proses sinkronisasi antar data di Dukcapil, Kemendagri, dan KPU RI yang dilakukan hasil distribusi dari KPU Kabupaten Kota. Jumlah pemilih di Kepri saat ini sudah meningkat signifikan dari 1.559.729 orang pada pemilu 2024 menjadi 1.649.102 orang. Di Kota Batam nantinya juga diperkirakan jumlah pemilih ditembus 1 juta pemilih pada 2029 yang saat ini sudah mencapai 984.484 orang. Untuk Gen Z juga mengalami peningkatan dari 25% pada pemilu 2024, saat ini sudah mencapai 30% atau sebanyak 490.000 dari total 1,6 juta pemilih yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.

0: Rio Handoko, pemutarian data berkelanjutan sangat penting dan memiliki beberapa manfaat, pertama mengidentifikasi masalah dalam daftar pemilih sejak dini, meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap data pemilih oleh semua pihak, membantu perencanaan logistik pemilih seperti kebutuhan TPS, peta pemilihan yang bisa dilakukan sejak awal. Reporter Widiawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM untuk pelaksanaan kontes kapal Indonesia atau KKI mencukupi. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Menjelang pelaksanaan kontes kapal Indonesia KKI 2026 di Pulau Bengkalis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdaprin Kabupaten Bengkalis mengimbau seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU reguler maupun non-reguler atau SPBU kompak untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM. Kepala Disdaprin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, imbauan tersebut dilakukan sesuai arahan Bupati Bengkalis Kasmarni untuk menjaga stabilitas ketersediaan BBM selama pelaksanaan KKI yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 17 September 2026. Menurutnya, Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah KKI diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat, peserta, panitia, pelaku usaha maupun pengunjung dari luar daerah. Karena itu, seluruh SPBU khususnya yang berada di Pulau Bengkalis diminta mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM. SPBU juga diminta memastikan pasokan dari penyaluran atau depot berjalan lancar serta melakukan koordinasi lebih awal apabila diperkirakan terjadi kekurangan stok. Selain itu, pengelola SPBU diingatkan tidak melakukan penimbunan maupun tindakan yang dapat menghambat distribusi dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Koordinator Bidang Transportasi Panitia KKI Andriano mengatakan peningkatan mobilitas kendaraan sudah mulai terlihat, terutama kendaraan jenis bus yang membawa peserta maupun pihak terkait untuk kegiatan KKI ke Bengkalis. Menurut Andriano, kendaraan-kendaraan tersebut membutuhkan BBM jenis solar, dashlight maupun pertalite. Berdasarkan laporan dari License Officer atau LO, terdapat kendaraan bus yang sempat mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak, khususnya solar.
3: Kalau peningkatan kendaraan, Pak, ya, kalau terkait bus yang ukuran 3/4 itu sangat dibilang lumayan banyak lah, maksud Pak, dan sampai hari ini lebih kurang 30 bus itu campur sama HIS lah. Kalau kendalanya, Pak, ada beberapa LO, setiap perguruan tinggi kan ada LO-nya, mahasiswa. Dia melapor ke saya terkait kelangkaan solar yang di Bengkalis ini. Susahnya mencari solar, udah ditanya SBU-nya, ada yang tutup, ada yang belum masuk, terkait solar. Terus kalau terkait pertalite, di ecerannya masih dibilang ya, ada lah.
4: Tapi itu harganya
3: beda, dibandingkan dengan yang di SBU sekarang.
2: Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, panitia juga telah mengingatkan para pengemudi bus agar pengisian BBM terlebih dahulu di wilayah Sungai Pakning sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Selain dihadiri kampus vokasi di seluruh Indonesia sebagai kontingen, pembukaan KKI 2026 di Bengkalis, Riau turut dihadiri dua politeknik negara Malaysia. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
5: Kabupaten Bengkalis menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia atau KKI tahun 2026. Pelaksanaan KKI tahun ini dipercayakan kepada Politeknik Negeri Bengkalis sebagai tuan rumah. Pembukaan KKI 2026 dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis dan dibuka langsung oleh Bupati Bengkalis Haja Kasmarni. Kegiatan tersebut turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta para pembimbing dari kampus yang mengikuti kontes. KKI 2026 diikuti sekitar 52 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat dua politeknik dari Malaysia yang hadir sebagai undangan, yakni Politeknik Ungku Omar Ipoh Perak dan Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah. Pensyarah Politeknik Ungku Omar Huzaifah bin Abdul Razan menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Bengkalis atas undangan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran dalam KKI 2026 menjadi kesempatan untuk melihat berbagai ide dan inovasi yang ditampilkan peserta dari perguruan tinggi di Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Politeknik Bengkalis Indonesia

0: kerana atas jemputan wakil daripada Politeknik Bungo Omar Ipoh Perak Malaysia ke satu pertandingan di mana mengumpulkan berbagai aktiviti ataupun idea-idea baru daripada mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia dalam berkarya dan mempertandingkan idea-idea dalam pembinaan kapal, dalam teknologi kapal yang sedang maju di hadapan.
1: Sementara itu, pensyarah Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah, Dr. Mohaimin bin Roji, mengatakan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru dan berharap pada kesempatan mendatang pihaknya dapat kembali mengikuti KKI termasuk sebagai peserta, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dapat dibawa kembali ke Malaysia.
0: Pada pandangan saya lah, di jemputan pertama daripada Menteri Bekalis kepada Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah yang terletak di Malaysia, negeri Perak Malaysia, satu-satunya politeknik yang khusus kepada bidang maritim. Jadi jemputan ini alhamdulillah sebagai satu kenangan kepada kami lah, bahawa kontes ini boleh memberikan kami pengalaman baru yang mungkin kita boleh lihat bagaimana kita boleh laksanakan di Malaysia nanti. Sebab kami belum pernah lagi ada kontes seperti ini di Malaysia. Jadi kita lihatlah apakah sebenarnya pertandingan-pertandingan yang dijalankan dalam kontes kapal di Indonesia. Supaya ilmu-ilmu yang kita belajar di sini kita boleh bawa kembali dan mungkin akan datang kita boleh bekerjasama bersama Indonesia dalam penganjuran kontes seperti inilah.
1: KKI 2026 dijadualkan berlangsung selama 4 hari mulai 14 hingga 17 September 2026 di Kabupaten Bengkalis Riau. Kegiatan ini menjadi ajang bagi mahasiswa dan perguruan tinggi untuk menampilkan inovasi serta kreativitas di bidang teknologi kapal. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Berita Korwil terakhir dari RRI Ranai. 4 fokus utama akan dikembangkan IAI Natuna mulai dari SDM, pengembangan riset dan inovasi serta pembelajaran berbasis digital. Selengkapnya reporter Aprizal.
3: Setelah resmi dikukuhkan sebagai Rektor Institut Agama Islam IAI Natuna, melalui surat keputusan Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna nomor 70/YAU/N/TEK/2026 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Natuna periode 2026-2030. Rektor IAI Natuna, Haji Umar Natuna dalam sambutannya pada kegiatan pelantikan yang dilaksanakan kemarin menyampaikan, transformasi menjadi institut merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang pendidikan Islam di Natuna. Dengan terbentuknya IAI Natuna ke depan, terdapat 4 fokus utama yang akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, yakni penguatan sumber daya manusia, pengembangan riset dan inovasi, pembelajaran berbasis digital, serta kerjasama internasional.
4: Oleh sebab itu, doa dan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sangat kami harapkan, karena memang kita tidak akan berhenti pada transformasi kelembagaan. Kita juga akan melakukan proses transformasi kualitas dan pengertian. Inilah tantangan yang terberat ke depan di samping transformasi kelembagaan. Puncak dari transformasi kelembagaan itu nanti adalah di mana Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam Natuna. Dalam 5 tahun ke depan ada 4 fokus yang akan kita kerjakan.
3: Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna, Hajah Ngesti Yuni Suprapti, pada kegiatan tersebut mengatakan, dalam perjalanan panjang ini, diharapkan kedepannya keberadaan IAI Natuna dapat terus berkembang, terutama berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat.
5: Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna. Semoga tonggak sejarah ini menjadi catatan penting bagi kita semua dan mudah-mudahan ini berlanjut ke depan dengan baik dan cita-cita yang akan kita harapkan ke depannya adalah menjadi Universitas Islam Natuna. Amin.
3: Selain itu, saat ini Institut Agama Islam Natuna juga mulai memperkuat jejaring akademik melalui kerjasama dengan BRIN untuk penelitian ekonomi kreatif berbasis geopark di Natuna. Selain itu, kerjasama internasional juga telah dibangun dengan sejumlah perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna matangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026. Berikut laporan Yuspianti.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
7: Kondisinya lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi, bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
6: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Yuli, menyebutkan berdasarkan hasil audit internal terhadap perangkat daerah, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 32,55% menjadi 59,66%.
8: Audit internal pada OPD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang pada tahun dulu itu sebesar 32,55%, sekarang itu sekitar 59,66%. Jadi itu mengalami kenaikan karena hasil.
6: Ia menjelaskan pencapaian tersebut tetap membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama, karena pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian, Yuspianti.

0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga

0: Ya, usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Baso Malang adalah varian baso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Baso Malang dikenal juga dengan ukuran baso yang lebih besar dibandingkan dengan baso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas baso Malang. Baso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada baso Malang. Baso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Batam sore ini.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Batam sore ini.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat sore juga yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah, selanjutnya mendengar, kita dengarkan Komandang Azan Maghrib untuk daerah Batam dan sekitarnya untuk edisi hari ini, hari Senin, tepat 14 September 2026. Kami dari All Crew Pro 1 RRI Batam mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Batam sore ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Pendengar, di antara cara Allah SWT untuk meneguhkan para kekasihnya di muka bumi ini adalah dengan menganugerahkan kepada mereka berbagai bentuk mukjizat dan juga karomah. Mukjizat yang Allah turunkan untuk menguatkan hati Rasulnya yang sangat banyak dan beragam. Suatu saat baginda Rasulullah SAW pernah berdiri dan berbicara di hadapan para sahabatnya. Setelah itu beliau meminta di sebuah mimbar dan diletakkan tepat berdampingan dengan sebatang pohon yang dulu menjadi tempat beliau bersandar. Saat itu batang pohon tersebut menangis sedih karena harus berpisah dengan sang kekasih hatinya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebatang pohon yang tak mampu mengucapkan sepatah kata pun tidak pula mampu berbicara, apalagi makan dan minum, memberikan manfaat maupun menjauhkan seseorang dari bahaya dan mudarat. Ternyata ia mampu merasakan duka, ia menangis di hadapan penglihatan dan pendengaran para sahabat. Jabir pernah mengatakan, demi Allah saat itu kami benar-benar mendengar suara batang pohon tersebut layaknya rintihan seekor unta betina yang sedang hamil. Di hadapan para sahabat, baginda Rasulullah SAW melangkahkan mendekati batang pohon tersebut dan meletakkan tangannya yang suci agar ia berhenti menangis dan kembali tenang. Firman Allah dalam surat Fatir ayat 32 mengatakan, yang artinya, maka di antara mereka ada sekelompok orang yang termasuk telah menzalimi diri mereka sendiri dan sebagian lainnya berada di posisi pertengahan dan yang lainnya termasuk pendahulu dalam berbagai kebaikan. Karomah pada dasarnya merupakan pertolongan dan pengukuhan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman.

Pendengar, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya dia berkata, pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada putrinya Fatimatuz Zahra. Beliau dapati Fatimah sedang menumbuk gandum di atas lumping batu atau kayu penggiling sambil menangis. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Apakah yang membuatmu menangis wahai Fatimah?" "Allah tiada membuat matamu menangis." Fatimah kemudian menjawab, "Wahai ayahanda, aku menangis karena batu penggiling ini dan kesibukanku dalam rumah." Kemudian baginda Nabi duduk di sampingnya dan Fatimah berkata kembali, "Wahai ayahanda, atas keutamaan engkau, mintalah kepada Ali agar ia membelikan bujang untukku supaya dapat membantuku menumbuk gandum dan menyelesaikan urusan rumah." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya, "Kalau Allah mengendaki wahai Fatimah, tentu lumpang itu akan menggilingkan gandum untukmu. Akan tetapi Allah menghendaki agar ditulis beberapa kebaikan untukmu, menghapuskan keburukan-keburukan, serta hendak mengangkat derajatmu. Wahai Fatimah, barang siapa orang perempuan yang menumbuhkan gandum untuk suami dan anak-anaknya, pasti Allah akan menuliskan untuknya setiap satu biji satu kebaikan, serta menghapuskan darinya setiap satu biji satu keburukan, dan bahkan Allah akan mengangkat derajatnya. Wahai Fatimah, barang siapa orang tua perempuan berkeringat manakala menumbuk gandum untuk

hari kiamat. Wahai Fatimah, lebih utama dari itu adalah kerelaan suami terhadap istrinya. Kalau saja suamimu tidak rela terhadap engkau, maka aku tidak mau berdoa untukmu. Apakah engkau belum mengerti, wahai Fatimah, sesungguhnya kerelaan suami adalah perlambang kerelaan Allah, sedang kemarahannya pertanda kemurkaannya. Wahai Fatimah, manakala seorang perempuan mengandung janin dalam perutnya, maka sesungguhnya malaikat-malaikat telah memohon ampun untuknya, dan Allah menuliskan untuknya setiap hari 1000 kebaikan serta menghapuskan darinya 1000 keburukan. Manakala dia menyambutnya dengan senyum, maka Allah akan menuliskan untuknya pahala para pejuang. Dan ketika dia telah melahirkan kandungannya, maka berarti dia keluar dari dosanya bagaikan di hari dia lahir dari perut ibunya. Wahai Fatimah, manakala seorang perempuan berbakti kepada suaminya dengan niat yang tulus dan murni, maka dia telah keluar dari dosa-dosanya bagaikan di hari ketika dia lahir dari perut ibunya. Tidak akan keluar dari dunia dengan membawa dosa, serta dia dapati kuburnya sebagai taman di antara taman-taman surga. Bahkan dia hendak diberi pahala 1000 orang haji dan 1000 orang umroh dan 1000 malaikat memohonkan ampun untuknya sampai di hari kiamat. Dan barang siapa seorang perempuan berbakti kepada suaminya sehari semalam dengan hati lega dan penuh ikhlas serta niat lurus, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya serta memakaikan kepadanya pakaian hijau dari surga kelak di hari kiamat, serta menuliskan untuknya setiap selai rambut pada badannya 1000 kebaikan, dan Allah akan memberinya pahala 100 haji dan umrah. Wahai Fatimah, manakala seorang perempuan bermuka manis di depan suaminya, tentu Allah akan memandanginya dengan pandangan rahmat. Wahai Fatimah, bila mana seorang perempuan menyelimuti suaminya dengan hati yang lega, maka ada pemanggil dari langit memanggilnya, mohonlah agar diterima amalmu. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang belum lewat. Wahai Fatimah, setiap perempuan yang mau meminyaki rambut dan jenggot suaminya, mencukur kumis dan memotongi kukunya, maka Allah akan meminuminya dari rahikil maktub dan sungai surga. Memudahkannya ketika mengalami sakaratul maut, juga dia hendak mendapati kuburnya bagai taman dari pertamanan surga, serta Allah menulisnya bebas dari neraka serta lulus melewati siratal mustaqim.

Pendengar, di antara cara Allah SWT untuk meneguhkan para kekasihnya di muka bumi ini adalah dengan menganugerahkan kepada mereka berbagai bentuk mukjizat dan juga karomah. Mukjizat yang Allah turunkan untuk menguatkan hati Rasulnya yang sangat banyak dan beragam. Suatu saat baginda Rasulullah SAW pernah berdiri dan berbicara di hadapan para sahabatnya. Setelah itu beliau meminta di sebuah mimbar dan diletakkan tepat berdampingan dengan sebatang pohon yang dulu menjadi tempat beliau bersandar. Saat itu batang pohon tersebut menangis sedih karena harus berpisah dengan sang kekasih hatinya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebatang pohon yang tak mampu mengucapkan sepatah kata pun tidak pula mampu berbicara, apalagi makan dan minum, memberikan manfaat maupun menjauhkan seseorang dari bahaya dan mudarat. Ternyata ia mampu merasakan duka, ia menangis di hadapan penglihatan dan pendengaran para sahabat. Jabir pernah mengatakan, akan demi Allah, saat itu kami benar-benar mendengar suara batang pohon tersebut layaknya rintihan seekor unta betina yang sedang hamil. Di hadapan para sahabat, baginda Rasulullah SAW melangkahkan mendekati batang pohon tersebut dan meletakkan tangannya yang suci agar ia berhenti menangis dan kembali tenang. Firman Allah dalam surat Fatir ayat 32 mengatakan, yang artinya, maka di antara mereka ada sekelompok orang yang termasuk telah menzalimi diri mereka sendiri dan sebagian lainnya berada di posisi pertengahan dan yang lainnya termasuk pendahulu dalam berbagai kebaikan. Karomah pada dasarnya merupakan pertolongan dan pengukuhan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman.

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, pengelola Bandara Udara Kelas 3 Letung di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau membatalkan penerbangan sejak Minggu 13 akibat kabut asap yang mengganggu jarak pandang di wilayah bandara. Nah, disampaikan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Kelas 3 Letung Anambas, Dini menyampaikan, berdasarkan peringatan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kabut asap terdeteksi di Bandara Letung sejak 13 September. Nah, penerbangan pada 13 September dibatalkan karena kondisi jarak pandang tidak memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Sementara untuk penerbangan pada 14 September, pihak bandara masih menunggu perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Nah, di mana pihak bandara secara rutin berkoordinasi dengan BMKG dan lainnya untuk memperoleh informasi terbaru dan selanjutnya diteruskan kepada maskapai sebagai salah satu dasar dalam menentukan keputusan terkait operasional penerbangan. Nah, kita ketahui pendengar, di Kota Batam juga cuaca sangat berkabut dan tidak terlihat dengan jelas akibat kiriman asap yang terjadi kebakaran di Kalimantan dan juga di Riau. Kita berharap semoga diturunkan hujan agar kabut asap bisa menghilang dan juga tidak mengganggu penerbangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Setiap pohon yang tidak berbuah, seperti pohon pinus dan pohon cemara, tumbuh tinggi dan lurus, mengangkat kepalanya ke atas, dan semua cabangnya mengarah ke atas. Sedangkan semua pohonnya yang berbuah menundukkan kepala mereka, dan cabang-cabang mereka mengembang ke samping. Rasulullah adalah orang yang paling rendah hati. Meskipun dia memiliki segala kebajikan dan keutamaan orang-orang dahulu kala dan orang-orang sekarang, ia seperti sebuah pohon yang berbuah. Menurut sebuah riwayat, beliau bersabda, "Aku diperintahkan untuk menunjukkan perhatian kepada semua manusia, untuk bersikap baik hati kepada mereka. Tidak ada nabi yang sedemikian diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh manusia selain aku." Kita tahu bahwa beliau dilukai kepalanya, ditanggalkan giginya, lututnya berdarah karena lemparan batu, tubuhnya dilumuri kotoran, rumahnya dilempari kotoran ternak. Beliau dihina dan disiksa dengan keji. Saat beliau berdakwah di Taif, tak ada yang didapatkannya kecuali hinaan dan pengusiran yang keji. Ketika Rasulullah menyadari usaha dakwahnya itu tidak berhasil, beliau memutuskan untuk meninggalkan Taif. Tetapi penduduk Taif tidak membiarkan beliau keluar dengan aman. Mereka terus mengganggunya dengan melempari batu dan kata-kata penuh ejekan. Lemparan batu yang mengenai Nabi demikian hebat, sehingga tubuh beliau berlumuran darah. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah menjumpai suatu tempat yang dirasa aman dari gangguan orang-orang jahat tersebut. Di sana, beliau berdoa begitu mengharukan dan menyayat hati. Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan Nabi, sehingga Allah mengutus Malaikat Jibril untuk menemuinya. Setibanya di hadapan Nabi, Jibril memberi salam seraya berkata, "Allah mengetahui apa yang telah terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintahmu." Sambil berkata demikian, Jibril memperlihatkan para malaikat itu kepada Rasulullah. Kata malaikat itu, "Wahai Rasulullah, kami siap untuk menjalankan perintah Tuan. Jika Tuan mau, kami sanggup menjadikan gunung di sekitar kota itu berbenturan, sehingga penduduk yang ada di kedua belah gunung ini akan mati tertindih. Atau apa saja hukuman yang engkau inginkan, kami siap melaksanakannya." Mendengar tawaran malaikat itu, Rasulullah dengan sifat kasih sayangnya berkata, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya." Ketika Mekah berhasil ditaklukkan, beliau berkata kepada orang-orang yang pernah menyiksanya, "Bagaimanakah menurut kalian? Apakah yang akan kulakukan terhadapmu?" Mereka menangis dan berkata, "Engkau adalah saudara yang mulia, putra saudara yang mulia." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah kalian, kalian adalah orang-orang yang dibebaskan. Semoga Allah mengampuni kalian." Hadis riwayat Tabari, Baihaqi, Ibnu Hibban dan Syafi'i. Abu Sufyan bin Haris, sepupu beliau, lari dengan membawa semua anak-anaknya karena pernah menyakiti Rasul. Maka Ali bin Abi Thalib bertanya kepadanya, "Hai Abu Sufyan, hendak pergi ke manakah kamu?" Ia menjawab, "Aku akan keluar ke padang Sahara. Biarkan aku dan anak-anakku mati karena lapar, haus dan tidak berpakaian." Ali bertanya, "Mengapa kamu lakukan itu?" Ia menjawab, "Jika Muhammad menangkapku, niscaya dia akan mencincangku dengan pedang menjadi potongan-potongan kecil." Ali berkata, "Kembalilah kamu kepadanya dan ucapkan salam kepadanya dengan mengakui kenabiannya, dan katakanlah kepadanya sebagaimana yang pernah dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, 'Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.'" Quran Surat Yusuf ayat 91. Abu Sufyan pun kembali kepada Nabi dan berdiri di dekat kepalanya, lalu mengucapkan salam kepada beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Quran Surat Yusuf ayat 91. Rasulullah pun menengadahkan pandangannya, sedang air matanya membasahi pipinya yang indah hingga membasahi jenggotnya. Rasulullah menjawab dengan menyitir firman-Nya, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Quran Surat Yusuf ayat 92. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda kepadanya, "Bacakan Al-Quran kepadaku." Ibnu Mas'ud berkata, "Bagaimana aku membacakannya kepada engkau, sementara Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada engkau? Aku ingin mendengarnya dari orang lain," jawab beliau. Lalu Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa hingga firman-Nya, "Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu?" Quran Surat An-Nisa ayat 41. Begitu baca.

Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, dan nanti akan dilanjutkan bersama rekan saya Ariel di Batam Malam untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Sohasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Sohasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Sohasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Sohasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Sohasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Demi Tuhan saya berjanji.
5: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Sohasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Sohasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Sohasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Sohasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: The issue therefore is not where dollar remains relevant,
2: But Hawasin can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal

0: tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
1: An international cooperation references often made to the principle of partnership.
2: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
1: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
0: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
4: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
5: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
6: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
5: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
7: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, Tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima 2 kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari 2 kantong tersebut, 1 berisi jenazah utuh, sedangkan 1 lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
8: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi 1 jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
9: nomor 4,
8: IB001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Pausta Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
7: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
10: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
7: Hingga Senin siang, 1 korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
12: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
11: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
13: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
11: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
9: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
14: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
9: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
15: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Dan telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
9: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
16: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
17: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, peta kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
16: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
18: Kendala Yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
16: Ya, Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
19: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
20: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
19: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
20: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
21: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
20: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kisah seorang Samanera dari Kosambi. Suatu ketika, seorang anak berumur 7 tahun menjadi Samanera atas permintaan ayahnya. Sebelum rambut kepalanya dicukur, anak itu diberi sebuah objek meditasi. Ketika kepalanya sedang dicukur, ia memusatkan pikirannya dengan teguh pada objek meditasi.

0: RRI, dimanapun Anda berada, bersama saya kita berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Mimbar RRI, Mimbar Agama Buddha, yang disiarkan langsung oleh RRI Pro 1 Batam. Ya, pada malam hari ini bersama saya Upacarika Sumardi yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan tema atau topik yang akan kita dengarkan bersama pada kesempatan malam hari ini yaitu bagaimana mengelola perasaan. Nah, tetapi sebelum kita bersama-sama menyimak terkait tema ini, ya terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kami dari Majelis Agama Buddha Terawih Indonesia dan Wihara Graha Buddha Manggala ingin mengucapkan dirgahayu ke 81 untuk RRI, ya, dan ternyata usianya bersamaan dengan ya kemerdekaan kita yang ke-81 yang dirayakan pada tanggal 11 September kemarin di hari Jumat. Nah, baik pendengar dimanapun Anda berada, yang sesuai dengan tema yang saya sampaikan di awal tadi, sebelumnya saya ingin mengutip satu ayat Dhammapada yang di kitab suci Tripitaka, yaitu Dhammapada Syair 213 Piyawaga. Nah, kutipannya berbunyi kurang lebih demikian. Pemato jayati soko, pemato jayati bayang, pemato wipamuttasa, nati soko kuto bayang. Artinya adalah bahwa dari kasih sayang timbul kesedihan, dari kasih sayang juga timbul rasa takut atau ketakutan. Bagi orang yang terbebas dari kasih sayang atau keterikatan dari kasih sayang itu sendiri, maka tidak ada lagi kesedihan ataupun ketakutan. Nah, Bapak Ibu pendengar ya, dari dimanapun Anda berada, mungkin kita bertanya-tanya bahwa jika menyimak dengan baik dari kutipan Dhammapada ini, bahwa ketika kita memiliki perasaan sayang atau suka terhadap orang, barang atau apapun itu bentuknya, hal ini dapat menimbulkan perasaan takut dan sedih. Nah, kalau demikian, apakah kita ini diajarkan untuk tidak mempunyai perasaan? Wah, arti mungkin bisa dibilang mati rasa saja. Jadi sehingga kalau kita mungkin mati rasa, jadi kita tidak merasakan apa-apa, sehingga tidak merasakan sedih, takut, atau khawatir. Nah, pertama yang harus kita pahami dulu bahwa dari konteks syair Dhammapada tadi, istilah sayang atau cinta dalam hal ini diterjemahkan dalam istilah pema atau pemato tadi. Nah, tentu hal ini berbeda dengan cinta kasih atau meta. Nah, apa perbedaannya? Bahwa pema itu cinta, rasa sayang dan rasa cinta, yang berbeda dengan meta. Ternyata pema ini atau rasa cinta atau rasa sayang ini didefinisikan sebagai rasa cinta atau sayang yang diikuti oleh kemelekatan atau keterikatan. Nah, sedangkan meta itu sendiri perasaan cinta yang tulus, artinya sebatas mencintai atau menyayangi tanpa ada harapan atau keterikatan apapun terhadap orang, materi atau barang apapun yang dicintainya. Nah, kalau misalnya tadi kita berbicara Oh, masalahnya perasaan. Kalau demikian, bagaimana kalau kita pilih untuk mati rasa saja misalnya? Tidak punya perasaan. Jadi mungkin kita bisa terbebas dari ya, perasaan sedih, khawatir, dan takut. Karena masalahnya mungkin kita membayangkan ini karena perasaan yang kita miliki. Oke. Pertama, kita coba gali dulu bahwa dari mana muncul perasaan ya. Nah, di dalam Paticca Samuppada atau mungkin lebih kita kenal dalam agama Buddha itu hukum sebab akibat yang saling berkaitan atau berhubungan. The law of causes and effect istilahnya, bahwa dari satu sebab menimbulkan akibat yang lain. Nah, di sana Buddha menjelaskan bahwa ternyata kalau kita telusuri dengan baik, perasaan ini muncul ketika ada salayatana atau enam landasan indera yang kontak dengan objek, atau istilahnya dalam bahasa kitab suci itu awija pacaya sankara, sankara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa, nama rupa pacaya salayatana, dan salayatana enam landasan indra ini pacaya wedana. Dari enam landasan indra, atau mungkin kita pada umumnya mungkin lebih mengenal istilah ada lima indra atau panca indra ya, tetapi di dalam konsep Buddhis itu sendiri ini ada satu hal yang menarik, bahwa istilah salayatana itu adalah enam landasan indra. Jadi kalau dalam perspektif Buddhis, indra itu bukan panca indra atau bukan lima indra, tetapi ada enam landasan indra, yang indra pada umumnya panca indra dan plus satu lagi pikiran. Karena menurut konsepnya bahwa pikiran ini juga termasuk indera yang punya objek. Nah, bahkan objeknya dari pikiran ini tidak terbatas. Kalau misalnya mata, kan objeknya hanya pada terbatas pada bentuk dan warna. Nah, maka dari itu mata tidak bisa mengenali bau dan rasa, karena hanya objeknya, landasan indranya ya melihat. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misalnya hidung indera penciuman ya landasan indranya membaui, jadi ya hanya sebatas mencium aroma, jadi tidak bisa mengidentifikasi warna, bentuk, dan lain-lain. Nah, ketika kita memahami bahwa perasaan itu muncul dari indra yang kontak dengan objek sehingga memunculkan bentuk-bentuk perasaan atau wedana tadi. Kalau misalnya kita memilih untuk mati rasa misalnya ya, atau tidak menutup indra, panca indra kita, mungkin kita masih bisa melakukan itu. Nah, tetapi bagaimana kita menghentikan proses berpikir? Nah, sedangkan kita berpikir, untuk menghentikan proses berpikir saja itu merupakan sebuah pikiran. Jadi dalam konsep Buddhis, ya itu sesuatu yang bisa jadi tidak mungkin dilakukan. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang menjadi permasalahan ketika kita memiliki perasaan itu bukan perasaan yang muncul. Nah, tetapi adalah yang mengikuti perasaan tersebut. Nah, kembali lagi ke pema dan meta tadi. Ketika kita berbicara pema atau perasaan cinta yang didasari oleh keterikatan atau kemelekatan atau ketergantungan tadi istilahnya, nah ini akan menimbulkan perasaan khawatir, takut, sedih. Nah, tetapi begitu sebaliknya, ketika kita memiliki perasaan meta atau cinta kasih, artinya perasaan cinta yang tidak didasari oleh perasaan untuk terikat atau melekat dengan apa yang kita cintai, tentu hanya tidak meninggalkan perasaan sedih dan takut. Contoh misalnya nih, ketika bapak ibu atau saudara sedama misalnya beli mobil baru. Nah, ketika membeli mobil baru ini, nah ada perasaan senang, ya. Nah, karena menyukai barang yang disukainya bisa kita beli dan kita dapatkan. Nah, tetapi bayangkan ketika mobil baru ini tiba-tiba kita bawa di jalan, terus keserempet atau kesenggol orang, ketabrak motor misalnya, atau ketabrak sama-sama mobil, atau tanpa sengaja kita keserempet trotoar misalnya, nah mobilnya jadi baret, lecet misalnya, atau bahkan ya sampai rusak, maka akan timbul kesedihan, kekecewaan. Nah, tidak jarang juga kadang kita muncul ketakutan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, apakah perasaan tersebut sesuatu yang tidak harusnya kita miliki? Ya, menurut ajaran Buddha itu sesuatu yang wajar. Nah, tetapi harus kita pahami bahwa apapun di dalam kehidupan ini itu akan mengalami yang namanya proses ketidakkekalan, perubahan. Nah, barang yang kita cintai atau orang yang kita cintai sekalipun ada masa atau ada waktunya akan berubah. Nah, tetapi bukan berarti dengan demikian kita misalnya, wah ini mobil saya suatu saat nanti pasti rusak lah, jadi ya biarin saja, tidak perlu dijaga atau dirawat, yang bukan demikian. Tugas kita adalah untuk menjaga apapun yang kita miliki. Ya, itu bentuk tanggung jawab kita, tanggung jawab moral terhadap barang yang kita miliki, terhadap pasangan hidup, dan terhadap orang-orang yang kita cintai tentunya. Nah, tetapi yang harus kita pahami adalah mencintai bukan didasari oleh perasaan melekat atau terikat terhadap barang atau orang yang kita cintai tersebut. Nah, mengapa demikian? Nah, ketika kita menyukai sesuatu dan kita menjadi terikat terhadap barang atau orang tersebut, ketika orang atau barang tersebut mengalami perubahan, misalnya mobilnya mengalami kerusakan atau orang yang kita sukai tadi mengalami perubahan sikap, maka akan timbul perasaan sedih, takut, kecewa, bahkan kadang marah. Nah, tetapi jangan lupa, tugas kita ya tetap menjaga. Nah, sehingga bagaimana kita mengelola perasaan, perasaan akan terus ada. Karena ya, itu adalah bentuk normal kita terlahir sebagai manusia. Kita memiliki landasan indera dan itu akan menimbulkan, menghasilkan perasaan. Baik suka atau duka, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tidak bisa kita hindari. Tetapi untuk memilih bisa bahagia atau tidak itu ada pada diri kita. Contoh misalnya, mobil baru dibeli, tiba-tiba keserempet orang, mobilnya lecet. Menderita belum tentu. Mungkin hal itu membuat kita tidak senang, tidak bahagia. Iya, barang yang kita sukai tiba-tiba rusak. Tetapi ada pilihan lain, bahwa kita bisa menderita karena mobil itu rusak, atau kita bisa menerimanya dengan perasaan yang tanpa keterikatan tadi, atau mungkin bahasa yang lebih sederhananya itu ikhlas, atau istilahnya dalam agama Buddha itu santuti, merasa puas. Karena harus kita sadari tadi adalah cepat atau lambat apapun di dunia ini, yang Buddha katakan itu adalah sabbe sankhara anicca. Segala sesuatu yang terdiri dari perpaduan itu akan mengalami perubahan. Baik kita manusia yang memiliki perasaan, ya akan mengalami perubahan. Jadi ketika pasangan kita perasaannya berubah, atau orang yang ada di sekeliling kita tiba-tiba sikapnya berbeda, ya kita harus pahami itu. Kita harus menerima dengan ikhlas tadi. Nah, itu yang dikatakan meta, cinta kasih tanpa mengharapkan apapun. Karena ketika kita mengharapkan sesuatu, ya, atau istilahnya tadi ada keterikatan dari cinta kita, kita akan sulit menerima perubahan itu. Nah, sementara di dalam hidup ini pasti akan mengalami perubahan. Nah, hanya masalah waktu. Mobil misalnya baru kita beli, mungkin tidak cepat. Mungkin ya tidak hari ini, besok, lusa, tapi akan bertahan berapa lama? Ya, pasti akan mengalami perubahan. Ya, mungkin warnanya lama-lama pudar, mungkin akan menua, seiring berjalan waktu juga akan mengalami kerusakan. Begitu juga orang-orang yang ada di sekitar kita, perasaan kita. Nah, itu semua juga akan mengalami perubahan. Karena ketika memahami hal ini, ya begitu baiknya kita bisa mengerti bahwa mencintai tanpa keterikatan tadi menjadi satu hal yang penting. Apakah kita tidak boleh mencintai? Sangat boleh. Ya, bukan berarti misalnya ajaran Buddha itu harus hidup tanpa perasaan tadi, bukan. Ya, kita hidup bahwa itu ya memang sesuatu yang sudah menjadi hakikat hidup kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa menghindari perasaan itu karena ya landasan indera tadi yang kita miliki ini ya akan kontak dengan objek pasti akan menimbulkan perasaan. Tetapi ada pilihan. Ketika itu baik suka atau duka, perasaan senang atau tidak, itu kita punya pilihan untuk menjadikan itu kebahagiaan atau penderitaan. Ketika mobil rusak, kita punya pilihan apakah mau marah-marah atau sedih. Nah, kalau kita memilih untuk hal itu dengan cinta, dengan keterikatan tadi, maka kita menderitanya double. Mudah mobilnya rusak, kita juga menderita, kecewa, sedih. Sementara kalau kita pikir-pikir kembali, ya namanya barang, ya pasti akan mengalami hal demikian. Yang kita bisa lakukan hanya menjaga. Begitu juga dengan kehidupan, ya baik kita menjalani kehidupan sebagai keluarga, anak atau istri kita secepat atau lambat akan meninggalkan kita. Ya kalau tidak mereka yang meninggalkan kita, yang akan meninggalkan mereka. Misalnya anaknya mungkin ya sekarang masih sekolah, lama-lama dia juga akan memiliki kehidupan sendiri. Dia akan meninggalkan orang tuanya dan hidup dengan kehidupannya sendiri. Pasangan kita juga sama. Entah kita yang lebih dahulu meninggalkan pasangan kita atau pasangan kita yang akan meninggalkan kita. Semua hanya masalah waktu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi atau memahami perasaan tadi? Perasaan baik suka dan duka ketika landasan indera kontak dengan objek itu akan menimbulkan perasaan. Objek yang menyenangkan perasaan suka, objek yang tidak menyenangkan perasaannya duka. Tetapi kita punya pilihan. Apakah perasaan duka ini yang akan kita terima atau kita nikmati, atau kita memilih untuk itu tadi, ikhlas melepaskan perasaan yang ada. Nah, sehingga kita juga bisa bersikap demikian, ya perubahan apapun yang terjadi, ya kita bisa untuk menerima. Ya walaupun terkadang memang sulit, ya tetapi inilah proses kehidupan. Saya ingin teringat satu kata bahwa begini, ada istilahnya itu orang bisa karena terbiasa. Dan menurut saya itu memang satu hal yang sangat-sangat bisa diterima. Ya kalau kita misalnya bisa melihat orang atlet misalnya atau spesialis apapun di dunia ini, mereka bisa menjadi expert atau hebat di bidangnya itu karena mereka fokus dan menekuni bidangnya. Nah, demikian juga bagaimana kita menjalani hidup ini. Nah, ketika kita terus berusaha dan belajar untuk menerima, ya akan tumbuh kebijaksanaan, batin kita akan menjadi lebih matang. Nah, jadi dalam hal ini bahwa perasaan tidak bisa kita hindari akan menghasilkan suka dan duka, tetapi kita punya pilihan untuk berakhir suka atau mengikuti duka dari hal itu. Dan sebagai penutup, bahwa memiliki perasaan suka, sayang, itu sesuatu yang wajar, dan ya karena itulah hakikat kita sebagai manusia. Oleh karena itu, berusahalah agar perasaan itu meta, bukan pema tadi. Cinta yang didasari oleh keterikatan, tetapi cinta yang tulus tanpa mengharapkan apapun. Sehingga kita hanya berharap bahwa semoga semua makhluk berbahagia. Demikian yang bisa saya bagi pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat malam dan namo buddhaya.
1: Demikian tadi program Mimbar Agama Buddha. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali kita semua ke Mas 1 RRI Batam. Kita berada di Lintas Informasi edisi 14 September 2026. Diawali dari Batam, di mana harga kebutuhan pokok menjadi perhatian pemerintah Kota Batam setelah inflasi daerah mencapai 4,03% pada Agustus 2026. Pemerintah merespon kondisi tersebut dengan menggelar operasi pasar murah di 6 lokasi pada 15 sampai dengan 17 September mendatang. Informasi kedua, kabut meliputi Batam pada pagi hari dan juga di balik jarak pandang yang tampak berkabut, kualitas udara di kota kepulauan ini berada dalam kategori tidak sehat. Konsentrasi partikulat halus PM25 terukur mencapai 82,9 mikrogram per menit atau per meter kubik. Dan sebagai informasi terakhir, gangguan pasokan air bersih masih dirasakan sejumlah warga di Batam, Kepulauan Riau, kawasan Sengkuang, Batu Merah, Jodoh, Nagoya, hingga sejumlah wilayah yang masuk kategori stres area masih menjadi perhatian pengelola. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini, dan terus dengarkan Pro Satu Batam. Dan untuk mendapatkan informasi terbaru, Anda bisa google di rri.co.id dan terus dengarkan Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro Satu RRI Batam.

0: tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snacknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan ngelamun di balik pilar.
1: Eh, iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampaknya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuma ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel, Furo.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman karang taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Antoni, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Tuh, sampurasun.
1: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, Sarang, Sabu, Dere, Nana, dan bukan orang duaannya,
0: Abdi Rudi,
1: Abdi Amel, Dina Acara,
0: Hasanah Budaya Sunda, Lembur Kuring, Paninengan.
1: Anu Midang, unggal dinten Senen, di
0: Rohiji 105,1 FM, Batam.
1: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun Sarang Sabu Dadanana biasa ngadangukeun di 107,2 FM.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

95,1 Rally Batam Mojang Priangan versi terbaru ya. Hadir untuk menemani Anda di Kawasan Budaya Sunda Pro 1 Rally Batam yang disiarkan langsung dari Budaya Taman 2 Batam Center Indonesia 105,1 dan 107,2 FM ya. Sekarang di Mas Arir ingat tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Rally Batam. Dan terima kasih untuk Anda tetap bersama kami baik di Batam, di Johor dan juga di Singapura. Dan malam hari ini kita hadirkan khasanah budaya Pasundan Pro 1 RRI Batam dan juga tentang tradisi-tradisi warisan-warisan budaya dari Pasundan, hadir untuk menemani Anda sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat terus di Pro 1 RRI Batam.

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: Kamis nanti deh.
1: Nah, nah tuh mesti ada dulu teh para warga Sunda sadaya nu di mana we ayah nu
0: tuh. Oh, urang Sunda cina kamarana mangga.
1: Iya, insyaallah raya nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
3: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, Saran, Sabu, Deureunana, dangukeun urang duaannya.
2: Abdi Rudi,
3: Abdi Amel, dina acara
2: Hasanah Budaya Sunda, Lembur Kuring, Paninengah.
3: Anu widang unggal dinten Senin di
2: Pohiji 105,1 FM Batam.
3: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun Sarang Sabu Deureunana tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

baik, bagaimana saja Anda berada, Ayun Buntang dengan Terling Carbonan Mahir Serengkan. Perjumpaan kita dengan Sanak Budaya Sunda di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda tersiap bersama kami di mana pun Anda berada. Insyaallah kita akan bersama kembali di waktu dan juga jam yang sama minggu depan di Pro 1 RRI Batam. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tuh pas ada dulu teh para warga Sunda sadaya nu di mana we ayana
1: nu oh, urang Sunda cenah kamarana mangga
0: ya insyaallah raya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
3: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, Sareng, Sabu deureunana, dangukeun urang duaannya.
2: Abdi Rudi,
3: Abdi Amel, dina acara
2: Hasanah Budaya Sunda, Lembur Kuring, Panindengan.
3: Anu midang unggal dinten Senin di
2: Rohiji 105,1 FM Batam.
3: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun Sareng Sabu deureunana tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 FM, kita berada di Lintas Informasi edisi 14 September 2026. Informasi yang pertama dilansir dari rri.co.id, di mana tim SAR gabungan mengevakuasi 114 korban kecelakaan kapal Virgo transportasi 8 di perairan Masa Lembu di Laut Jawa. Evakuasi tersebut dilakukan hari Senin atau hari ini 14 September 2026 dari pukul 11 waktu WITA dengan rincian 108 korban selamat dan 6 orang meninggal dunia. Informasi yang kedua, Kementerian Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyoroti pembayaran tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit paripurna masih tertunda hingga beberapa bulan. Kondisi tersebut mencakup dokter yang belum menerima jasa pelayanan meski rumah sakit telah menyandangnya. Dan sebagai informasi yang terakhir, anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif mendorong informasi pengelolaan kredit usaha rakyat atau KUR, dan menurutnya keberhasilan KUR tidak cukup diukur dari besarnya dana yang tersalurkan, tetapi dari dampaknya terhadap pertumbuhan usaha masyarakat, predikat paripurna. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya hadirkan program Ruang Rindu, menghadirkan lagu-lagu Indonesia Oldies Mancanegara di Pro 1 RI Batam sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RI Batam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Citra Sama Koma Satu RRI Batam. Josh Baker, satu lagu yang luar biasa, romantis dan juga mengharu biru malam hari ini. IPAW Curang hadir menemani Anda di Audis Mancanegara Pro 1 RRI Batam. Aku sudah melangkah terlalu jauh dan terima kasih untuk anak terus setia bersama kami baik di Batam, Johor, di Singapura dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami malam hari ini. Salam hormat dan salam sehat, salam sayang dari Pro 1 Batam ya. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa bisa di 463-1 dan telepon dan juga di WhatsApp 0811-778-1051 dan juga follow di TikTok Ariel Arkaldia ya. Kita akan hadirkan lagu-lagu oldies mancanegara, lagu-lagu pilihan, lagu-lagu memori, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sepanjang masa ya. Seperti lagu yang sedang Anda dengarkan ini, satu lagu yang tidak akan pernah terlupakan dan tergulis dari waktu dan juga masa.

0: Salam juga untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami, baik di Johor Bahru, di Singapura, dan juga yang ada di Pulau Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Dan seperti biasanya, saya akan hadirkan lagu-lagu pilihan terbaik Anda. Dan sebelumnya saya akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp ya, yang sudah tertunggu-tunggu. Kemudian satu di antaranya lagu-lagu pilihan terbaik Anda sudah saya hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini ya. Terima kasih, kita coba dari Tanjung Pinang, ada Sekarwangi. Selamat malam, sudah bergabung. Salamnya untuk Bu Sri, untuk Yuni, dan juga untuk Bang Syaiman. Ada Nesha Kira, Monik, dan juga untuk Kapten, dan juga untuk Melati, Bang Iman, Mak Fajar, dan juga untuk Roni, Kak Mas Turanesi, Kiasna, dan juga Kak Mas Lidar, Abang Abe Nego, dan juga untuk Bang Andi, Bang Arjuna, Malina, dan juga untuk Mandia, Putri Cantik, Bang Udin, Betty Lavian, dan juga untuk Marempong, Rama, Ika, dan juga untuk Mak Jian, Kak Raha, Bang Roy, dan juga untuk Emira, kemudian Bang Emira ya, Bang Haji, Kak Haji, dan Toji, semua dapat salam dari Sekarwangi di Tanjung Pinang ya. Terima kasih untuk Kak Jamila sudah bergabung. Ada Mbak Ambar juga, ada Kamihu, kemudian juga untuk Adi Yuni juga yang sudah follow lewat TikTok Ariel Arekaldia di kesempatan malam hari ini ya. Di belakangnya Sekarwangi, kita cek lagi siapakah gerangan ya. Selamat malam dari siapa ini? Dari Ibu Sri di Batam Lestari. Lagunya malam hari ini lagu-lagu barat ya Ibu Sri ya. Nanti akan saya pilihkan lagu-lagu pilihan terbaik. Dan juga selamat bertugas untuk yang sedang bertugas. Salamnya untuk Sekarwangi, Desi, Kak Sarina, Cik Gunorma, dan juga untuk Kak Masidar, Sakira, dan juga untuk Fegi. Kemudian Nek Kembar, Nek Karin, Aswa, dan juga untuk Mama Boy. Kemudian juga untuk Malina, Maleni, Asna. Kemudian Pak Alang, Haji Gimau, dan juga untuk Pak Toha, Pak Usup, dan juga untuk Bang Manggis, Abang Gala, dan juga untuk Kak Masura, Prabu, dan semua pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Bu Sri sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian di belakangnya kita cek lagi, ada Ruang Rindu Boulevard di kesempatan malam hari ini. Request lagu Smi Pomi sudah saya putarkan, mudah-mudahan terhibur. Dari Jo Chagas, yang juga salamnya untuk Nek Kembar, Nek Fegi, dan juga untuk Madie, Mama Aziz, dan juga untuk Bu Asri, Wanormi, Mas Gafar, dan juga untuk Mustafa, Putri Cantik, Unidesi, Pak Mor, Kamila, kemudian Melati, Monik, Panjar, dan juga untuk Salam Satu untuk semua, untuk Mas Rel. Terima kasih kembali untuk Guleva ya sudah bergabung. Kemudian Ruang Rindu Selamat Malam dari Abang Oli di Singapura, lagunya Billy Ocean sudah saya putarkan, Love Boy. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 Batam dimanapun Anda berada, dan salam sayang untuk Ratu Raraku tercinta. Terima kasih Mare, terima kasih kembali. Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu Evergreen Selamat Malam dari Rara, lagunya dari Labuchi dengan By My Lover sudah saya putarkan juga, mudah terhibur ya. Salamnya untuk Mapurna, dan juga untuk Kak Mas Lidar, Kak Monik, dan keluarga spesial buat yang tersayang, Abang Lidar Cinta. Oke, okay. Kami sudah hadirkan ya, mudah-mudahan terhibur dan tetap setia, tetap bahagia bersama Pro 1 RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Norma, salamnya untuk Bang Iman ya. Kemudian Bang Junedi Istiawan, dan juga untuk Mas Prabu, Andi, Pak Mur, dan juga untuk Wak Nurmi. Kemudian Bang Fauzi, Maiman, Long Asri, Kak Ana, Abik Nego, dan juga untuk Akika, Ismail, Mas Lidar, dan juga untuk Panga, Budi, dan juga untuk Mbak Tuti. Kemudian juga untuk Bang Udin, Kak Jamila, Wahyuni, dan juga untuk Pak Usulimin. Kemudian juga ada Mama Aji, Kak Puspa. Kemudian Ma Fajar, Wita Saka, Roy Saputra, Nek Fegi, Nek Azwa, Kak Melati, dan juga untuk Nek Naila ya. Terus semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463351 di belakangnya kita. Oh, ada Monik ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Selamat malam semuanya saja hadir dari Tanjung Uman, lagunya Syoja. Salamnya untuk Kapten Musiti, dan juga untuk Nur Bilqis, Nek Karin, Nek Syakira, Nek Kembar, Mak Dinda, dan juga untuk Cik Mustafa, Putra Langsung, Sekarwangi, Mama Boys, Jamilah, Bang Iman, Buleva, Juliana, Pak Alang, dan juga untuk Mama Leni, Karaha, Mas Faya, Mama Fajar, Bu Asri, atau nikah kami, dan juga untuk Wak Nurmi, Mak Dewi, dan juga untuk Uni Desi, Putri Cantik, Mas Tura, Mas Lidar, kemudian Zaima Melati, Sumarlina, Abinego, Bu Sri, dan juga untuk Emira, Roni, dan juga Lukas Wulan. Untuk DJ-nya terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih kembali untuk Monik yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek juga untuk Anda, silakan di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Ada Bang Arman juga, terima kasih. Ada Zamil, kemudian juga ada Arman Rani. Oke, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam, Bang Samedi juga. Ada Ayahwan ya. Oh, Ayahwan sudah bersama Pro 1 Batam. Kita cek di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051 untuk Anda ya. Untuk Mas Prabu terima kasih. Kemudian juga ada Tengku Ardiansa juga, untuk Bang Toha juga. Ada Atu Engki di Sawang ya. Apa kabar juga untuk Bang Fauzi, kemudian juga untuk Papi Mami, dan juga untuk Abang Arun. Ada Pak Alang juga sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kita cek di malam hari ini. Selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monik silakan. Sehat.
1: Monik minta sojer ya.
0: Oke. Okay.
1: Bang Aril kan udah baca WA.
0: Oke, okay, siap.
1: Saya udah teliti kok tadi. Bang Aril.
0: Oke.
1: Okay. Bang Aril.
0: Oke, okay, siap.
1: Tentang pemuda India bersama Bu Siti dan yang dibacakan Bang Aril tadi.
0: Oke, okay, yuk sama-sama. Waalaikumsalam. Anda Monik ya, sudah bergabung sama Pro 1 RRI Batam. Kita putarkan dari The Power dengan The Circle of Fortune ya. Kita cek kembali di belakangnya Monik 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Selamat malam. Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam, malam selamat.
0: Oke, okay. Apa kabar Pak Usu? Sehat Pak Usu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay, siap. Ada request lagu apa malam hari ini?
1: Lagu barat ya.
0: Oh, lagu barat. Apa tuh?
1: Naferi Ina.
0: Hah?
1: Naferi Ina.

0: Nek, Mak dia, Bu Asri, Mama Aziz, Kak Puspa, Mama Iman, Pak Fauzi, Atuk Nika Kawin, Pak Tohan, Bang Iman, Bang Gala, Pak Mor, Bang Amira, Inal Durai, Bang Raja, Adul Jaib. Dah banyak hari tak masuk ni bang.
1: Tak apa-apa. Tak apa-apa, silakan. Lah
0: banyak bayar hutang lah kita.
1: Tak apa-apa. Okey, siap.
0: Bang Prabu Bangkit. Bu Ti. Mak Noi, Ayu Maluku. Bang thank you.
1: Thank you.
0: Bang. Along Yana, Roni, Pak Ngah dan Bunda, Roy, Nek ya, Nek Yasmin, Kak Slam, Pak Bakri, siapa lagi? Pak Kumis,
1: Pak Kumis,
0: Unidesi,
1: Unidesi, okay.
0: Kak Jambi, Siawan Jambi, Siawan ni tak ada dengar suara lagi, kat mana agaknya?
1: Kita doakan sehat-sehat ya.
0: Semoga dia sehat.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Bang Nek Peggy.
1: Nek Peggy.
0: Mama Pajar. Salam satu buat semua bang. Baril,
1: okay, terima kasih Pak Usu. Waalaikumsalam. Nanti kita putarkan ya. One week jacket aja ya. Ini lagu tahun 1978, lagu yang cukup rancak ya. Agak-agak disco dikit gitu ya. Mudah-mudahan bisa menghangatkan suasana malam hari ini termasuk Pak Usu ya. Pandam 3351 di belakangnya Pak Usu. Selamat malam. Halo.
2: Halo, halo Bandung.
1: Halo, halo Bandung. Selamat malam dengan Pak Cik Mus ya.
2: McDonald di sini.
1: Oke, okay, McDonald. Oke, okay, siap. Ada pilihan lagu Cik Mus.
2: Ada putar sama itu mau diputar sama itu ya.
1: Siapa tuh? Belum.
2: Oke,
1: ya. Lagunya sama ya.
2: Ada.
1: Apa lagu?
2: Ada enggak lagu step by step?
1: Ada, nanti kita oke, kita putarkan nanti ya step by step ya.
2: Begitu.
1: Oke. Dari New Kid on the Block ya. Oke, silakan kalau begitu salam-salamnya Cemos.
2: Salam pertama untuk Tonight and Light and RRI and RRI.
1: Siap.
2: Makasih. Buat tak lupa buatnya Katim Sam Kumar, Katim Sam, merasa apa merasa kita kurang satu, kurang satu apapun. Buat Monik, keluarga. Orang apa buatnya apa nama tu? Misi di Setia Sana, Yoi, dan Undesi. Tak lupa, ICG macam tu seni wah-wah ya. Dengar dia tu. Seni wah-wah. Buatnya siapa lagi tu? Nenek kembar, nenek kembar, nenek Karin, lalu pe nenek apa nenek Syakira eh?
1: Nenek Syakira, okay.
2: Kapat, Nurbekes, Jamila, Alif, Bina Leni, Diana, Iman, Arun, Bunda dia, buat itu siapa? Ana dan Ari, lalu pembuatnya Tok C, Tok C masuk, ada Putra Rancang, Meranti, tidak selalu berat kita kau tak pebut. Nah, buatnya itu Bang Arjuna, ya, Dato Mak Hitam ya, Mak Hitam Muar ya, Mak Kabarnya Mak Hitam, tidak selalu yo. Nah, itu buat dia tu. Tak lupa buat ni tu Bang Atan ya, Bang Saiman, Bang Saini, ada anak, Yana, Yana saya Yana ya. Tak lupa buatnya buat Bang Dorjo Jaid, nah Bang Komes, Putra Lingga ya. Buatnya Rahmat Pekanbaru, Iska di Jambi, Pia Kabari. Tak lupa buatnya itu Teteh Unik dan Teratu, Naon Teh, Unak Kumaha. Tak lupa buatnya Ayu di Ambon dan di Maluku. Satu dua tiga dan yang lain. Makasih.
1: Oke, Cimos. Amin ya Allah. Terima kasih kembali.
2: Waalaikumsalam.

0: kasih ya musuh yang bersama Pro Satu Batam. Salam untuk kawan-kawan di Batu Haji ya. Ada Uni Desi di sana, di Kapauza di Barelang juga, kawan-kawan yang ada di Sagulung dan sekitarnya. Di Barelang juga terima kasih, terus di bersama Pro Satu Batam, dengan kawan-kawan yang ada di Bumi Sakinah ya. Dan juga yang ada di wilayah Batam Indo dan sekitarnya. Selamat malam, selamat mendengarkan Pro Satu Batam. Yang disiarkan langsung dari Bulat Tama 2 Batam Center Indonesia di 463-51 di belakang Cimpas. Kita cek, selamat malam, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Ada di mana kabarnya? Baik,
0: sehat. Ini dari Tanjung Balai Karimun.
1: Iya, siapa ya?
0: Siapa ya? Kabar? Ini menantu.
1: Gak tahu sih.
0: Menantu nih, ini suara menantu. Kalau suara mama bukan ini ya. Oke. Okay. Oh. Kak Yuni, sehat Kak Yuni ya. Oke.
1: Okay. Alhamdulillah sehat. Bu Ani ke sini juga nih.
0: Oh iya, lagi dengar ya. Salam untuk beliau, sehat-sehat selalu .
1: Iya.
0: Oke, okay, siap. Request lagu apa Kak Yuni malam hari ini?
1: Requestnya lagu The Way You Want A Boy.
0: One Way. Siapa yang nyanyi?
1: M2M.
0: M2M ya. Oke.
1: Okay. Yeah. Oke, okay, salam-salam. Salam-salamnya terutama buat suami tercinta, terus mama mertua, bundanya sama Kak Aril.
0: Okay.
1: Keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kak Moni, Pak Ngah, Bunda. Siapa lagi ya? Satu untuk semua lah Kak.
0: Okay.
1: Mama Lina ya.
0: Mama Lina.
1: Mama Lina, Mama Lina. Oke okay, Kak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari M2M ya, The Way You Want A Way ya. Ini yang terkenal dulu Miro-Miro ya, Miro-Miro The Way ya. Kembali di belakangnya Kak Yuni 463-51. Apa kabar juga Bang Tohar? Apa kabar juga untuk Atu Engki, Bang Kafar, Bang Amri, Abang Salim bersama Bunda juga ya. Kemudian juga ada Bunda Rodia, terima kasih. Ada Bunga Anak Kawal 7, ada Kak Nirmala ya, ada Kak Siha, ada Kak Norma, ada Ani Roma ya. Ada Dewi Dibaran, kemudian Kak Jamila. Apa kabar Kak Jamila, sehat selalu ya. Mak Jihan juga terima kasih, selamat malam. Kak Syam ya. Ada Pak Usu tadi, ada Pak Hitam Noir juga, ada kawan-kawan di Parik Mawar ya. Kemudian ada Nek Syakira juga ya. Abius J, sehat selalu ya. Di 463-351 kita cek kembali di belakangnya Kak Yuni, selamat malam, halo.
2: Selamat malam kembali.
0: Kembali, apa kabar, Ma Fajar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke.
2: Bang Aril, apa kabar?
0: Sehat. Main lagi lama tak dengar suaranya ya.
2: Bang Aril.
0: Itu pula ya.
2: Keriting.
0: Oh keriting. Lagi dari bonding ya. Oke.
2: Hari itu ke balai tanda nengok Mak Fajar Kak Mas.
0: Allah Akbar. Kami
2: menantu tak nak bawa sebab rumah sakit ya.
0: Kami kan ikut Panglima.
2: Menantu Panglima tu dia nak kena.
0: Itulah. Aku menantu lah. Kalau menantu ke kanan, kiri. Okey, tapi kondisi dah sehat ya, Mak Fajar ya.
2: Alhamdulillah.
0: Kontrol sekali-sekali ya, kontrol sekali-sekali ya.
2: Tak sekali, terus setiap bulan kontrol tu.
0: Oh, setiap bulan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, dilancarkan ya, sehat selalu ya. Siap. Malam nak dengar lagu apa?
2: Ikutan aja.
0: Oh, kayaknya lagunya bagusnya The Power of Love lah ya. Kekuatan cinta yang bikin sembuh.
2: Ah, cari aja lah Bang Aril.
0: Pokoknya mau cinta lah ya. Siap. Silakan Mak Fajar salam-salamnya ya.
2: Buat Bang Aril keluarga.
0: Terima kasih Mak Fajar.
2: Buat Yuni tadi ya, Kak Nenggol Mama Fajar.
0: Itu Yuni ya, grogi Yuni.
2: Grogi deh. Buat Kak Nia, buat Mama Dewi, Mama Susi,
0: Dewi.
2: Mama Nia,
0: okay.
2: Buat Madia, buat Kak Linda, buat Mama Leni, Mama Lina. buat Mak Rempong, buat Mama Ati, buat Mama Iman, buat Mama Boy, buat Bang Iman,
0: Bang Iman.
2: Buat Gelong
0: Bukan Gelong. Bukan kelam ya, kelong ya. Yang bilang kelam pula nanti ya.
2: Oh, toke ikan dia, toke uak kelong.
0: Oke.
2: Buat Bang Roy.
0: Bang Roy. Siap.
2: Buat Bang Adi Lala. Buat Udin Buton. Buat Prabu Bangkit Bangun.
0: Bangun Prabu Bangun.
2: Buat Putra Rancang,
0: Putra Rancang, buat Roni.
2: Buat Pak Sulimin.
0: Pak Sulimin, betul.
2: Buat Kak Jamila. Buat Mama Wat, Mak Wati di Parit Buntal, Sungai Buntal.
0: Sungai Buntal. Siapa nama Mak Wati ya?
2: Penyalai.
0: Penyalai.
2: Monitor terus
0: tu dia. Oh, Mak Wati.
2: Buat Kak Juliana di Tanjung Sama.
0: Kak Juliana Tanjung Sama, Wak Normi.
2: Buat Kak Mila.
0: Kak Mila. Oke.
2: Buat Pak Alang, Mak Alang. Buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Kakira, Nek Ajua, Nek Jasme.
0: Banyak nenek.
2: Nenek-nenek. Oh, dari situ nenek,
0: grup nenek.
2: Buat dari Nagyukyu, buat Ketar Wangi, buat Maita. Buat Titi Jamilah di Guntung, buat Moneng, buat Sakpa. Buat Menantu Salim.
0: Oh, dapat salam dari dari Mama Dewi.
2: Mama Dewi.
0: Oke.
2: Okay. Waalaikumsalam. Mama Dewi dah disebut Mama Dewi.
0: Dah dapat salam balik ya. Untuk menantu dah salam juga.
2: Menantu belum tidur. Buat siapa kita lupa jadi ya.
0: Buku semua malam ni dengarkan.
2: Buat Kak Norma.
0: Kak Norma.
2: Buat Ani Roma.
0: Ani Roma.
2: Buat Pak Usu Amri.
0: Pak Usu Amri.
2: Buat semua-semua re.
0: Buat semua Mak Fajar yang mendengarkan ya.
2: Senggol
0: semua ya. Buku sampai jatuh-jatuh.
2: Woi, buat Udang Gala.
0: Udang Gala jangan Bang lupa. Gapa. Bang Gapa juga.
2: Buat semua-semua lah.
0: Oke, Mak Fajar. Siap.
2: Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Mak Fajar ya. Ada di belakangnya Mama Dewi nak kirim salam buat Nur Bilqis, Nek Sakira, Morning, Mak Fajar, Malina, Maleni, Mama Mia, Mama Aziz, Mak Ania, Unini Desi, Putri Cantik, Mbak Dinda, Mas Lidar, Ima, Roni, Pak Alang, Pak Haji, Bang Udin, Bang Gafar, Pak Mustafa, Dayat, Nek Fegi, Nek Karin, Mariati, Sekawangi, Kak Mila, Kak Juliana, Kak Jamila, Kak Fah. Salam satu untuk semua bare, salam untuk keluarga. Terima kasih untuk Kak Kak Dewi ya, Mama Dewi sudah bergabung bersama Pro 1 RW Atam di Pulau Ngal. Di belakangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Dewat lagu dari Kak Nur Bilqis dari Teluk Radang. Salamnya untuk Bang Aris, salam untuk keluarga saya selalu. Salam juga untuk Pak Mur, Pak Sulimin, untuk Cid dan juga untuk Nek Karin, Nek Asma, Asna ya, Aswa, kemudian juga Nek Kembar, Kapten, dan juga untuk Mak Sunaryati. Sehat-sehat selalu, buat Monik dan juga untuk Mama Dewi, Bang Udin dan juga untuk Bang Iman. Kemudian juga untuk Roni, Roy, Wak Normi, kemudian Mama Aziz, Kak Mila, Mama Sisil, Uni Desi, Kak Mama dan Mas Prabu. Salam satu untuk semuanya saja. Terima kasih Mbak Ariel atas waktunya, sukses selalu. Terima kasih Kak Nur Bilqis sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mama Sil di Tanjung Balai Karimun. Salamnya buat Abing Nidigo, kemudian Kak Nur Bilqis, Mas Prabu, Kapten Cam dan juga untuk Mak Sunaria, Kak Yuni, dan salam satu untuk semua. Terima kasih untuk Kak Ariel, terima kasih kembali ya Mak Sil. Abang Abing Nidigo, terima kasih sudah bergabung. Salamnya untuk Nek Kembar, Pak Hitam dan juga Mama Fajar, Ania, Yuni, Shakira dan juga untuk Lukas, kemudian Ulan dan juga untuk Roy, Saputra, Juliana, Siti Jamil. Jamilah, Ju Jamilah, Mama Dewi, Kak Mak Lina, Mak Rempo, Mak Dia, Prabu Bangkit, dan juga untuk Andi Monik, dan juga untuk Galam, Mak Gedong, dan juga untuk Norma, Ewoni Desi, Ika Sekar, Sarinah, Rahmah, Rajelang, dan semua pendengar Pro 1 R Batam. Kita ke Batam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jasna di Melcham ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 R Batam. Salam untuk Monik dan juga untuk Bang Teni, Mas Ridar, Sarinah, Kak Fah, dan juga untuk Sekarwangi, Nukas, Jamnya 123, Kapten, dan juga untuk Bang Udin, Mas Prabu, Kak Nur Bilkis, dan semua pendengar Pro 1 R Batam dimanapun Anda berada ya. Kita cek kembali di 46351 Kak Khalida, terima kasih Khalida Fad ya, Khalida Fad sudah bergabung ya, ada Risti juga terima kasih, kemudian juga ada Zaki ya, ada Bang Muhammad ya, ada Fendi juga, ada Mama Lina, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 46351, selamat malam, halo.
3: Ya Ri, selamat malam.
0: Selamat malam Bang, apa kabar Bang, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke Bang, ada request
3: dari bertugas malam pula hari ini.
0: Iya saya betul.
3: Tadi ada dengar projek ini lah, rancangan itu
0: kakek lima. Insyaallah tadi dengar ya.
3: Tadi pagi ya.
0: Iya ada, betul. Pakai baju bunga ya.
3: Buka-buka cantik tu. Jauh wedok.
0: Siap ya.
3: Oke ini lah.
0: Apa lagi itu Bang?
3: Pasal Monik dah minta Soldier.
0: Okay.
3: Okay. Sekarang Abang Saleh dah minta lagu A Man Without Love. Lelaki yang tanpa cinta.
0: Oh, lelaki tanpa cinta. Love ya. Siapa yang
3: itu? Engelbert Humperdinck.
0: Oh, keren ya. Okay, siap.
3: Dia bagus tu. Okay, kita salam dulu ya.
0: Boleh Bang.
3: Salam special untuk Ariel dan cantik di mata, cantik di hati ya. Wanita yang senggong kau tu. Dan lagi satu special istimewa untuk Monik dan suami dia Abang Terni tu. Dan salam special untuk Nur Bilkis dan untuk Hasna Melcham.
0: Okay,
3: dan Mak Kun ada lagi satu, siapa tu yang kokok ayam
0: Cik Mus ya.
3: Cik Mus.
0: Okay.
3: Dan untuk putra rangsang kali ya.
0: Okay.
3: Dan paling Nur Bilkis. Dan kadang-kadang banyak sangat kita lupa ya. Cuma untuk hari insyaallah satu hari nanti ada satu hari kalau saya nak ada hajat dah ikhlas ya kalau boleh sampaikan hajat Bang Saleh. Kalau Bang Saleh nak ke Batam kau tinggal rumah Monik ke dia boleh datang kat rumah Monik.
0: Insyaallah
3: tidak pasal aja, tidak kalau boleh aku nak kau ini ya. Kau tahu tak tempat mana almarhum Abang Umar disemadikan?
0: Ada, tahu insyaAllah tahu. Tahu saya tahu.
3: Saya ingatlah tanya Monik, tahu tak tempat ini yang dia kembali ya, tempat bersemadi ya?
0: Ya, saya betul.
3: Kalau boleh bawa saya nak, kalau boleh kita ke sana lah, ajak saya lah.
0: InsyaAllah.
3: Tapi tak janji lah kalau kita berjumpa dia.
0: InsyaAllah Bang.
3: Tapi yang paling penting kirimkan fatihah hari.
0: Ya betul, kita doakan.
3: Lagi ini dua hamba Allah ni, Tok Cik dan Pak Alang
0: Okey siap.
3: Dan itu saja ni.
0: Okey Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Saleh sudah bergabung sama Pro 1 R Batam. Sehat selalu, kita doakan Tuan Saleh ya. Okey siap. Kita cek dan kita hadirkan tak sebuah-buah itu kita hadirkan satu lagu favorit ya. Ini lagu spesial untuk semua saja yang meminati rancangan ini ya. Selain itu dengan The Power of

berapi merupakan salah satu bagian dari alam yang memiliki potensi menimbulkan bencana. Erupsi dapat terjadi ketika aktivitas gunung meningkat dan mengeluarkan material vulkanik. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi perlu selalu waspada. Perhatikan informasi resmi mengenai status aktivitas gunung dan ikuti arahan dari petugas. Jika terjadi peningkatan aktivitas ataupun erupsi, masyarakat diimbau tidak mendekati kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona berbahaya. Gunakan masker dan pelindung mata jika terjadi hujan abu, serta segera menuju tempat yang aman apabila diminta untuk melakukan evakuasi. Waspada bukan berarti panik. Dengan mengenali potensi bahaya, mengikuti informasi resmi, dan memahami jalur evakuasi, kita dapat mengurangi resiko dan menjaga keselamatan bersama.

0: Kembali di Sarasa Makamah 1 RRI Batam, Mayumi Hitswani dan Kokoro no Tomo hadir menemani Anda, membawa kita ke 16 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Masih di Oldisin Mancanegara, Prosat dari Batam sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk Anda yang tetap siap bersama kami, baik di Batam, Johor, Singapura dan juga di mana pun Anda berada. Selamat malam juga untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami. Apa kabar yang ada di wilayah Tanjung Balai Karimun, Morodure, Guntung dan juga yang ada di Manda ya. Abang Andi apa kabar, terima kasih Bunda Maya, Bang No, kemudian juga Mak Tun saya ya. Kemudian Mak Dini, Sis Kamira dan juga untuk kawan-kawan di Air Tawar, kawan-kawan yang ada di PT Pulau Sambu, yang ada di Guntung dan juga yang ada di Teluk Blengkong, di Plangiran dan juga yang ada di Manda ya. Kita kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101 ya. Terima kasih untuk Kak Norma, kemudian juga ada siapakah ini, ada Putri ya, ada Putri cantik sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Bang Ariel, sehat selalu, salam untuk semua saja tanpa terkecuali. Lagunya Kokoro no Tomo sudah saya putarkan ya. Oke, salamnya untuk semua saja yang menarikan acara ini. Terima kasih Kak Putri, salam untuk Mama Bo ya, kemudian untuk kawan-kawan yang ada di wilayah Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya. Ada Malena Maleni, ada Mak Aji, Mak Kun apa kabar ya, saya selalu, Mak Wi juga, kemudian juga ada Kak Masih Darus sama keluarga, kemudian juga ada Kak Dinda, Mama Dia, kemudian juga ada Longri ya, ada Kak Fatmawati, kemudian juga ada Mama Aji, ada Kak Citra kemarin ya, terima kasih. Terus dia ada Nik Karin ya, ada Zia juga, semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Ada Mas Sony juga, terima kasih. Abang Dama, Putra Lingga, kemudian juga ada Mak Daniel, ada Kak Sarina ya, cepat sembuh ya. Kemudian Kak Rasmiati, Bang Suardi, kemudian juga ada Bang Yan dan kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami malam hari ini ya. Oke, kita cek kembali di 463351 ya. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Billy.
0: Kok dipanggil masuk ya? Emang ya, paten ya. Oh, gitu ya. Oh, udah mau pupuk manis ya. Padahal kita butakan the power of love tadi ya.
1: Itu untuk Mama Pajar.
0: Kekuatan cinta. Oke, siap. Nanti Mak Dia nak minta lagu apa malam ni?
1: Endless love.
0: Diana. Diana budak sini juga. Endless
1: love. Diana Ross.
0: Oh, Diana Ross ya. Kita siap. Oke, kita putarkan ya.
1: Kan dah malam, biar orang terlelap itu.
0: Betul, dengan lagu-lagu cinta ya, lagu-lagu cinta.
1: Masa itu masih SMA tuh, Re.
0: Oh, SMA.
1: Demi mo.
0: Romantis. Potong-potong pendek gitu ya.
1: Potong-potong pendek.
0: Just love it.
1: Baper.
0: My. Tak boleh. Nanti diundang orang pula. Okay, siap.
1: Amplopnya saya ngambil. Tadi amplopnya saya ambil.
0: Oke, silakan Mak Dia, salam-salamnya.
1: Buat nano-nano. Sehat selalu, Mak Kuntuk. Miji-miji tak dapat tuh dari siang tuh digerak.
0: Miji-miji tak dapat kita pergi. Dia tidur.
1: Oh, tidur. Kenapa tidur sampai gitu tak terdengar apa-apa.
0: Padahal ada Noah datang.
1: Ada Noah. Bukan Noah-Noe.
0: Ada Noah sama Luna datang. Tidur pula. Itulah.
1: Luna datang juga ya.
0: Datang.
1: Nak kenalan bu tak dapat.
0: Aduh, itulah.
1: Dan steady, baju semua dah siap juga siap. Rupanya berkeloneng dia. Sudah tak ada yang ngantar, mak berkeloneng lagi.
0: Itu kata orang apa ya? Tidur apa namanya? Tidur.
1: Tak baca bismillah.
0: Tidur nyenyak itu, tidur apa ya namanya?
1: Betul. Orang dulu deh Tidur nyenyak tuh kalau ada pencuri bisa tuh ganjel pintu, Ren.
0: Iya, betul. Diangkat pun tak sadar. Benar, benar. Tidur lena, kata orang ya. Tidur lena.
1: Tidur terlena.
0: Betul.
1: Ya, mak. Tak jumpa lu nama ya. Siap-siap nasib kamilah. Tak diantar.
0: Allah Akbar, siapa? Lanjut.
1: Lanjut. Nanu-nanu tadi ya, sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Sehat pun hatinya dongkol. Dapat masuk. Dia tadi nak lawan ini, dari masuk, di telepon sama Ardo. Kan saya bilang kan, Lolita. Apa itu kata Ardo? Lolos 50 tahun. Kalau jelita jelang 50 tahun. Jadi dia nak masuk nak balas saya, kata dia apa? UST.
0: Apa itu?
1: Usia sangat tua.
0: Kalau setulegi tahu? Setulegi.
1: Setulegi tahu?
0: Apa itu?
1: Setulegi. Sabtu lagi.
0: Ya, setu lagi.
1: Setu kan Sabtu.
0: Iya, itu enggak. Panjangannya apa gitu?
1: Oh, panjangannya apa?
0: Kan tadi ada Lolita, ada Jelita. Sekarang setu lagi.
1: Setu lagi-lagi.
0: Bukan. yang tahu yang tahu ya, setu lagi.
1: Si tua.
0: Bukan.
1: Hati apa?
0: Setengah tua lemu tur ginu-ginu.
1: Emak setengah tua kenyil-kenyil. Kayak cenil.
0: Betul. Nanti yang gak ngerti bahasa ini nanti diterjemahkan sama dia ya.
1: Ada translate-nya di bawah lah.
0: Baca di translate-nya. Setelah gitu setengah tua lemu terginu-ginu.
1: Cenil-cenil kayak cenil.
0: Oke, siap.
1: Oke, siap.
0: Lanjut.
1: Lagi nyambung.
0: Lanjut.
1: Terus buat Bule Pa tadi ya.
0: Bule Pa, siap.
1: Bule Pa konsisten tuh, dia tetap tuh.
0: Tetap dia.
1: Di salamnya. Terus buat Monique juga tadi.
0: Oke.
1: Buat Mak Iman. Kristiana Dinata.
0: Kami datang rumah Kristiana Kristo.
1: Iya. Oh, waktu itu kata dia lagi check up tuh rumah sakit waktunya.
0: Amin amin jam raya kan? Nak minjam reket rencananya.
1: Reket udah tergantung alir. Udah dimakan tikus talinya, nggak bisa dibuat buat lagi.
0: Ada Lius Ponggo datang, Kristina tak pergi.
1: Lius Ponggo,
0: Lius Ponggo nak minjam reket. Krisnata pergi ya, Allah Akbar.
1: Saya nengok reketnya udah tergantung, sekeroak dan dimakan tikus. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Pak Usulimin.
0: Pak Usulimin.
1: Buat Abid Nego, Roni.
0: Abid Nego, Roni.
1: Buat Watohan. Buat Jamila, Siti Jamila, buat Dapan, buat Gala, buat apa? Toke Kelong. Buat Kelong ke Toke Kelong?
0: Buat Kelong.
1: Buat Kelong. Mama Fajar tadi.
0: Fajar.
1: Terus Nur Bilqis.
0: Nur Bilqis.
1: Puspa. Mama Lina, Mama Lina.
0: Mama Lina, Mama Lini.
1: Kalau mau nyalam. Terus Putri Cantik, Putri Cantik mana nih tak masuk lagi? Nah,
0: dia di WhatsApp nih, lagu dia Kokoro tadi? Kokoro yuk?
1: Kokoro Motomo, bukan Kokoro yuk.
0: Nanti dia masuk lagi ke Kokoro nanti.
1: Jangan lo malam, tak payah orang masih bangun nanti.
0: Tak boleh Kokoro malam-malam ya. Orang ilok.
1: Orang ilok, kok dipotong gulumu. Apa kata orang itu dua kata ini. Masuk bahasa Jerman lah, bahasa Jepang lah. Nah, terus siapa lagi? Oh, Mak Noi juga.
0: Mak Noi.
1: buat Sarina.
0: Sarina QQ ya.
1: Buat Sekarwangi. Buat Bukti.
0: Bukti.
1: Buat Kak Mila juga. Buat siapa? Farida yang
0: Farida baru, di, ya. Oke, Farida ya.
1: Pak Kumis.
0: Pak Kumis.
1: Mak Hitam di Bintan
0: Mak
1: sana.
0: Mak Hitam, apa kabar Mak Hitam?
1: Udah lama Mak Hitam nih.
0: Betul.
1: Nah, ya. Terus Nenek Syakira.
0: Nenek Syakira.
1: Kalau udah masuk, oh Pak Alang juga.
0: Pak Alang jangan lupa.
1: Jangan lupa sama yang terternya juga. Siapa tuh Red Terter?
0: Ter.
1: Dia bilang tuh istrinya Terter.
0: Itu ya,
1: tersayang,
0: tercantik. Ya.
1: Ah, pokoknya Terter lah. Tapi pernah ke rumahnya tuh Ter, apa, Rir, buat masak nasi padangnya sedap.
0: Oh, dia itu yang Ter itu masak nasi sayur nangke pun sedap.
1: Eh, kemarin tak dapat sayur nangke, tak dapat sayur nangke.
0: Tak usah nangke lah, Re. Terus bahasa nangke, Bang Haji nanti, anu.
1: Bawa satu goni.
0: Bang Haji tak boleh makan sayur nangke.
1: Tak boleh lah, giginya belum masang lagi.
0: Nanti kembung.
1: Kembung. Kembung parangin terus lagi. Terus siapa lagi ya? Kalau udah masuk nih lah. Buat semua-semualah
0: okay, Nenek Karin semua. Juga Nenek Karin
1: Nenek Peggy
0: Nenek Peggy Nenek Nurmi
1: buat Nenek Nurni
0: Wawa Nurmi
1: kata Andi loh Nenek Nurni Bila Sekarwangi Sariwangi
0: Sariwangi ya.
1: Aneh-aneh aja orang buat bubur merah bubur putih nama orang. Terus buat semua lah.
0: Okey, Mak Dia. Okey, jemlah Farida.
1: Majihan juga
0: Majihan, siap.
1: Okey, buat Udin Buton juga.
0: Bang Udin Buton, Bang Mak juga, Bang Wahab ya.
1: Bang Wahab apa kabar sehat gitu.
0: Amin ya Allah.
1: Dan sehat ya.
0: Amin.
1: Buat Maklum juga apa kakaknya Galah.
0: Oh iya, yeah, iya, yeah, Kak Long ya, maklum ya.
1: Kak Long, rajin juga ngirimi apa-apa dekat kami, Rel. Kemarin ngirim lempok.
0: Oh, tuh, tengok tuh, lempok ya.
1: Ngirim petai, ngirim apa, lakse,
0: dirajin. Alhamdulillah.
1: Oke lah, buat Adel lah.
0: Terima kasih, Mak Dia, ditunggu lagunya. Alis love.
1: Alis love. Sehat-sehat
0: ayo, Rie. Amin, ya Allah. Doa yang sama, ya. Untuk Adia.
1: Assalamualaikum.
0: Salam, ya. Waras-waras, wahai, ya. Oke, siap di belakangnya, Mak Dia. Oh, ada Tok Ci, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rie. Salam untuk Ariel dan juga untuk Mak, apa nih? Untuk Mak.

0: dari siang tadi apa pencet masuk juga ya 22:30 ya.
1: Lagi tadi pagi dah tak pakai masuk tuh ini malam mau masuk.
0: Sehat, macam mana lah juragan belukang.
1: Belukang ngantol lagi kering.
0: Air kering, bukan naik bakau ya. Tak ada hujan ni pergi sana ya?
1: Kemarin hujan, Rel.
0: Oh, semalam ya? Hari Khamis
1: bukan,
0: ya?
1: Bukan. Lepas kita berdoa tu, Rel. Hujan langsung, Rel.
0: Asyik,
1: berkah, Rel.
0: Berkah, ya?
1: Masin muda, Rel.
0: Tak ada masin muda, tak ada.
1: Masin muda. Masin tak gagal, masin.
0: Hujan tapi lebat, ya?
1: InsyaAllah hujan lebat, Rel.
0: Lepas tu sehari itu aja ya?
1: Tapi air hitam, Rel.
0: Oh, mungkin karena campur dengan ini ya, asap dan juga
1: debu.
0: Ini ya,
1: debu. Debu, ya. Buang kotoran, Rel.
0: Betul. Jangan tampung.
1: Tampung, Rel, tapi untuk cucian.
0: Betul, ya. Kata orang Rel, itu hujan pertama.
1: Rel, lagi Meriam Belina kan ada mancanegara kan?
0: Meriam Belanda pun ada. Apa lagunya Meriam Belina yang barat? Apa judul?
1: Mariam Belina. Ada kan
0: Al yang oh, saya nyari Mariam Belanda ya. yang bakat ya. Oke, siap. Ada dong. Apa yang tak ada? One day one time. Tuh, wah kau.
1: Nah itu dia, tidak pokok ayam menyanyikan.
0: One day one time. Okey, siap. Silakan salam-salam Nek Peggy.
1: Kejap kan ayam kokok Rem dipasang.
0: Oh, ayam pasang ya. Kalau ayam kokok ayam pasang ya. Ayam pasang perbani ya.
1: Ayam kan kokok saya kasih kan. Ayam pasang kan. Kalau dulu kan ayam kokok kan kasih waktu air pasang.
0: Air pasang tuh
1: waktu subuh. Waktu isyak kan kokok dulu kan tak ada jam ayam kokok. Iya, ada kecil-kecil dulu ya. Jam tak ada kan.
0: Tak ada jam ayam kokok.
1: Kalau bangun sahur kan jam 3 cepatlah kita bangun.
0: Oh iya, sahur kan. Tu ayam kokok ya.
1: Ayam kokok dulu ada jam dia.
0: Sekarang ayam kokok tak pakai jam, sewaktu-waktu.
1: Bila dia mau. Tengok ayam juga Rel pakai kokok tu Rel. Kalau ayam betul, jangan ayam kokok-kokok ini tak ada arti Rel.
0: Kokok panjang, kokok tu ada arti. Bukan sembarang kokok.
1: Dulu tapi kokok ayam dulu ya kan. Tapi kokok ayam sekarang tak ada arti Rel.
0: Okey lah Nek Peggy, silakan salam-salam Nek Peggy.
1: Salam-salam Nek. Kawan-kawan Mila nak cakap dia Nek Peggy. Nek Peggy kan tanya apa dia. Jadi kita kena cepat.
0: Kami jumpa Kamila kemarin.
1: Jumpa. Keren eh, keren dia kan. Keren.
0: Keren.
1: Kalau muda dulu tak tanggung keren dah. Idola.
0: Kalau muda dulu tu bunga desa.
1: Idola.
0: Idola ya.
1: Idola kampung.
0: Oh, apa kata orang? Bunga desa lah tu.
1: Bunga desa. Itulah tadi. Kalau dah jumpa Mila tu, itu orang dia keren.
0: Orang yang keren, betul. Kemarin dia dua darah di balai ya, dengan Wak Nomi.
1: Iya, dua darah. Wak Nomi aja belum jumpa lagi. Wak Nomi tak macam mana pula wujud dengan
0: Wak Nomi ya, beda-beda tipe dengan Kak Mila.
1: Iya. Dia janji katanya mau datang ke sini. Dia ada orang kenal kat sini kan, tapi dia nak datang.
0: Oh, itu pula ya. Lah iya, terputus pula kan. Tengok-tengok ya. Okay. Ada Nek Peggy sudah bergabung bersama Prof. Satri Bata, Mak Hitam, terima kasih ya. Wak Nurmi juga, Mak T ya. Spesial juga untuk Mak saya, Mak Siti di kat Singapura. Ada Bunda Nena, sehat selalu Bunda di Pasir Ris. Spesial juga

0: Lady Yusuf ya, cepat sembuh ya, lagi dekat hospital ya, di ke hospital, kita doakan cepat sembuh tuh. Lady Yusuf, kemudian Mantaman juga, Mamek ya, ada Bang Yan ya, kawan-kawan dan saudara-saudara yang dekat Pasir Ris, di Beduk dan juga yang di Tempinis ya. Terima kasih juga untuk Bang Sani tadi sudah bergabung ya, di Johor Baru, terima kasih dengan Kondi Konjen ya, ada Bang Sultan ya, ada Kak Maria juga terima kasih, kemudian juga ada Bang Amru ya. Dan juga ada Bang Junaidi ya. Ada pendengar kita yang dekat Kuala Lumpur ya. Ada di Johor, di Kukup, di Pontian, di Mua ya. Terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Di kesempatan hari ini ya, kita hadirkan satu lagu pilihan dari Makdi, atau kita angkat satu lagi ya. Kita angkat satu lagi dan telepon ya. Okay. Selamat malam.
1: Waktu malam, bang kabar baik.
0: Baik bang Andi, kemarin lagi bang Andi, sehat bang Andi.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Kita ada nyebut-nyebutan nih mas. Itu pula ya. Macam mana Manda hujan tak? Manda?
1: Hari Jumat tadi kemarin.
0: Oh, hari Jumat hujan ya. Berkabut masih sikit-sikit ya.
1: Iya, hujan sedikit-sikit, buang-buang debu kan.
0: Iya betul ya. Ada pilihan Bang Andi?
1: Lagunya main-main aja lah.
0: Main-main ya. Main-main.
1: Apa katanya tadi Bang Ariel? Aku juga yang kenal dengan Bang Ariel tuh bilang tuh. Iya. Yang bilang cari wangi kan, cari wangi-wangi katanya. Aku juga.
0: Oh, main-main ya? Oh, itulah.
1: Mana ya aja dia mau bawa-bawa nomor.
0: Aku juga.
1: Aku juga.
0: Padahal aku tak ikut dalam gambar ni. Itu pun
1: lah. Bang Adel kan buat wangi-wangi.
0: Okay, Bang Adel silakan salam-salam.
1: Salamnya buat Bang Adel dulu. Okay. Sampai malam, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Siapa tadi Bang Adel? Siapa tadi yang Syakira?
0: Ini Syakira, betul.
1: Buat yang siapa tadi Bang Adel yang satu lagi tu? Yang belum nenek Syakira ya tadi? Siapa lagi tadi?
0: Ada Nek Peggy. Ada Mak Dia.
1: Buat Mak Dia tadi juga.
0: Okay.
1: Iya, buat Mak Kun keriting dia, Bang Adil.
0: Mak Kun, Mak Kun pula. Mak Kun lagi ini ya, standby ya. Mak standby. Standby, baca dia kemain lagi.
1: Iya, di Aldo tadi tak masuk juga dia kan. Mantap-mantap lagu Bang Aldo tadi Bang Ari.
0: Betul ya.
1: Ada yang lagu itu apa tadi ya?
0: Biasanya mancanegara lagu-lagu barat ini makun masuk tau. Ada lagu-lagu dia tu. Apa lagunya Mak? Lagunya makun. Tunggu sampai habis waktu.
1: Lagu gibah ada lagi, lagu munafik.
0: Ada hari Jumat, hari mulia.
1: Aduh, cukup genap semua Bang Ade.
0: Oh tadi ya, okay, siap.
1: Okay, lanjut. Buat Bang Iman juga.
0: Bang Iman.
1: Buat Bang Butut, buat Bang Haji, Mak Haji. Terus buat Mama Lina juga. Mama Bajar duluan dia malah anu.
0: Yeah.
1: Malam ni duluan.
0: Okay.
1: Terus buat siapa lagi ya? Mas Prabu bangkit.
0: Mas Prabu.
1: Apa mau dibangkitkan?
0: Boleh dibangkit lagi ya.
1: Yeah. Terus buat siapa lagi ni? Buat Cikgu Norma.
0: Cikgu
1: juga.
0: Norma.
1: Buat dari Wangi, buat Eka di Jambi, buat Ayu.
0: Eka di Jambi.
1: Ya, Kak Ayu pakai itu aja, pakai training barrier. Kalau kita tidak, pakai manual. Jelas pakai manual, Bang Are. Pakai radio biasa kan. Baterai, karena pakai radio cas, tidak dapat bawa Bang Are aku kan.
0: Oh, itu.
1: Punya pakai radio, pakai baterai ini kemana-mana.
0: Oh iya, yeah. Yang kecil itu ya. Itu masuk langsung tuh.
1: yang baterai 3 kemarin.
0: Oh, baterai 3
1: itu kan.
0: Oh, oh.
1: Mm-mm. 8.000 Bang Ariel satu kemarin. Hijau nih. Ini tengah bulan habis Bang Ariel. Ya. Nanti beli lagi.
0: 9.000 kali 3.
1: Nah. And 20 lebih Bang Ariel.
0: Iya betul. 28 ya.
1: Nah. Ya adalah Bang Ariel. Kalau itu kan tak dapat kan. Hiburan kan.
0: Iya betul.
1: Ah, buat apa lagi ya? Buat semua-semuanya.
0: Oke, okay, siap.
1: Jalan. Nah, buat Bang Ariel sama
0: terima kasih Bang Andi.
1: Semua kan. Oke, itu aja Bang Ariel.
0: Terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baterai 3. Ada memang radio yang baterai 3, baterai 2, baterai 4 eh. Nasional, Tens, Nen, Philip. Oke. Terima kasih Bang Andi. Salam untuk kawan-kawan di Mandai, kawan-kawan di penjuru, kawan-kawan di pelanggaran semua ya. Bang Acan ya. Banyak keluarga, banyak kawan-kawan di penjuru dan juga yang ada dekat Penyala ya. Yang ada dekat MGI, di BRS juga ya. Tak jamilah ni BRS ya. Jarang masuk ya mungkin karena signal ya. Kita cek kembali di 46351 dan juga di 0811-7781-051. Selamat malam. Halo, halo.
2: Halo.
0: Alhamdulillah ya.
2: Bersyukurinlah.
0: Masuk akhirnya ya.
2: Bang Ariel.
0: Saya.
2: Udah ngopi belum?
0: Oh, saya tak ngopi.
2: Tak tidur ya.
0: Tak tidur nanti kalau ngopi ya.
2: Saya ajalah.
0: Oke, Kak Binti sehat.
2: Lagu Bang Ariel, Bang Ariel.
0: Apa lagu?
2: Tak lagu Bollywood.
0: Hah? Janganlah, lagu barat lah kita.
2: Enggak begitu pula kita bukan orang barat.
0: Nanti Bollywood kita bikin hari apa gitu ya, Bollywood ya.
2: Minta lagu. Lagi Westlife, kumpulan Westlife.
0: Oh, Westlife ya. Oke, okay, siap. Ya.
2: Yang dengan Indonesia tu.
0: Oh iya, yang sama Sharina ya.
2: Andai Bang Ari teratur.
0: Okay. Choice ya, yeah. I have dream ya. Yeah. Okay, siap.
2: 50 aja lah, 50.
0: 50 ya. 49 lah ya.
2: Salam
0: Bang Ari ya. Okay, siap Kak Betty.
2: Pak Arahah, Pak Andi tadi, Pak Ujenton. Buat Mama Aziz, buat Nenek Peggy, buat Normi, buat Pak Toha,
0: Pak
2: Putra Rangsang,
0: siap.
2: Buat Mama Lena, Mama Leni,
0: Mama Lena, Mama Leni.
2: Buat Hidayat, buat Captain Syam, buat Moni, buat Bang Gapar, Tengku Ardiansa, satu untuk semuanya.
0: Okey Kak Betty, siap. Waalaikumsalam Kak Betty. Terima kasih Kak Betty sudah bergabung bersama Pro 1 Batam. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Kak Betty adalah penelpon terakhir kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Tetap setia bersama Pro 1 Batam. Selain Anda selama malam sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang pasti yang sudah Anda dapatkan hari ini, yang sudah Anda nikmati hari ini adalah yang terbaik yang sudah Allah berikan pada Anda. Maka syukuri dan juga nikmati. Dan teruslah fokus pada kebaikan Anda, keluarga dan juga orang-orang tersayang. Hidup adalah

Data mertua itu akan terus berada pada kehidupan Anda. Apa yang Anda tanam, apa yang Anda berikan akan Anda terima kembali. Jadi tetap terus fokus pada kebaikan dimanapun Anda berada. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Salam hangat dan selamat istirahat. Mimpi indah bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: maju. Kami
1: lalu kita bangkit
0: Indonesia.
1: Lalu kita menggeletekin kita punya top kepada segala penyelenggara mental itu.
2: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. "Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak?" kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih, dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita mencerminkan hidup kita.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak karena ia hidup sendiri. Jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan.

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan jalan sepanjang hari ini di hari Selasa 15 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Prosatu dari Batam kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di Batam pagi ini saya bisa kembali menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat mendengar. Dan dengan untuk edisi di pagi hari ini di hari Selasa 15 September 2026, semoga pendengar masih diberikan semangat dan juga motivasi yang baik untuk terus menjalani hari ya, karena masih di hari bekerja juga di hari Selasa, masih panjang jalan menuju hari libur kembali, tapi tak ada salahnya untuk kita tetap terus bersemangat ya, karena namanya bekerja juga beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pendengar, seperti biasa di setiap pagi di pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat kita hadirkan Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan rekaman Mutiara Pagi dari Ustadz Siono yang akan membahas soal iman kepada hari akhir. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa surat pendek dari Juz 29. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, saya hormati, saya muliakan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Batam dimanapun berada. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah detik ini, saat ini kita bisa berjumpa dalam silaturahmin persaudaraan kita sesama kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya selawat beriring salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada bersama RRI Batam, saya mengajak, menghimbau kepada sahabat-sahabatku semuanya melalui udara untuk senantiasa marilah kita, hidup kita, kita dekatkan diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mengharap ridho-Nya setiap langkah, setiap aktivitas, tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pertemuan saat ini saya akan mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian untuk merenung dengan materi, dengan judul pentingnya kita atau urgensi kita untuk mengimani hari akhir atau dalam bahasa lain hari kiamat. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Islam bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kedua sumber tersebut banyak sekali ya ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang proses kejadian hari kiamat, hari akhir, atau orang bilang hari kemudian. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu banyak ya, ya bahkan dalam berbagai hal Rasulullah itu mengaitkan amalan-amalan di dunia itu dengan keyakinan kepada Allah dan hari akhir. Misalnya beliau mengatakan dalam salah sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Nah, ini contoh kecil. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Nah, masih dalam redaksi yang sama juga ya, sering kita dengar ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya payukrim jarohu. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Nah, ini tentunya ini masih banyak hadis yang lain, redaksi yang lain-lain yang bicara setiap aktiviti kita ini ternyata landasannya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Dua hal yang tidak bisa pisahkan, walaupun keimanan, rukun iman ada enam. Tentunya kita sesuai dengan tema kita bicarakan, kita tentang beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hari kemudian. Nah, tentunya kita mengharapkan dengan pertemuan ini ya, kita saling menasihati ya. Ya ini apa yang saya sampaikan itu bukan hanya untuk kaum muslimin dan muslimat yang mendengar ini, bahkan saya berharap, saya berdoa kepada Allah, itu akan memantul kepada diri saya pribadi. Nah, kita ingin mencari berkahnya waktu ini, berkah hidup, berkahnya RRI Batam, berkahnya udara yang Allah berikan kepada kita. Dengan udara inilah Allah telah menghubungkan kita

Yakinlah, itu keyakinan yang nyata, ya. Keyakinan yang nyata yang harus diyakini tanpa harus banyak didiskusikan. Tugas kita bukan mendiskusikan hari akhir itu nanti itu ada atau tidak, hari kiamat itu terjadi, tapi kita cukup yakin, harus yakin kita umat Islam, bahkan seluruh umat manusia, umat manusia harus yakin itu akan adanya datangnya hari kiamat. Nah, misalnya di dalam Al-Quran itu, Quran surah Al-Qari'ah itu kan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu itu hari kiamat? Hari kiamat disebut Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu hari kiamat. Mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Ini dalam satu surah ini saja Allah sudah menegaskan berkali-kali dalam redaksi yang ditambah-ditambah yang semakin meyakinkan. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Ini sudah menjadi peringatan yang nyata, ya, bahwasanya apa yang disampaikan Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, dalam awal-awal surah Al-Baqarah. Kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yakin, ya. Jadi tak ada gunalah manusia ini dengan filsafatnya mengatakan tidak ada hari kiamat lah. Wah, pokoknya haji kehancuran itu pasti ada. Pasti, ini dogma yang tak boleh dibantah. Jadi, nah, kalau para ilmuwan, para filosof, ataupun ahli fisika lah, ataupun terserah apa keahliannya, ya tugasnya ya bukan mempertanyakan akan adanya kiamat atau tidak, tetapi tugasnya adalah ya menerjemahkan loh secara ilmu sains. Apa itu kehancuran alam semesta? Ya. Sesuai dengan ilmu fisika, apa itu hancurnya alam? Ya. Hancurnya alam itu bagaimana? Itu dijelaskan secara ilmu saintis, ya, sains. Jadi sehingga bisa menambah keyakinan, bukan mempertanyakan apakah kiamat itu ada atau tidak. Nah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jadi itu. Jadi manusia itu ya, waktu itu ya kejadian hari kiamat itu, kalau orang Jawa bilang itu seperti biji geraba, biji padi ya yang belum disisil itu, kalau disisil kan namanya beras. Yauma yakunu nasu kal farasil mabsus. Jadi manusia itu seperti ya seperti biji padi ya yang ditaruh di tempayan. Nah, kalau orang Jawa bilang itu ada tampah, kemudian diputar-putar gitu, diputar-putar, bingung semuanya ya. Watakunul jibalu kal ihnil manfus ya, bahkan jangankan manusia, gunung-gunung itu berterbangan seperti kapas. Masya Allah, subhanallah, Allah Maha Besar. Ya, dan itu akan terjadi, saudara-saudaraku sekalian. Akan terjadi, entah kapan, itu yang kita tidak tahu. Kiamat pasti terjadi, tetapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah, jadi, ini bicara hari kiamat. Kenapa harus kita serukan melalui RRI ini? Untuk menyadarkan manusia yang selama ini sudah jauh dari rel-rel agama, sudah bangga-bangga dengan kemaksiatannya, segera kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Zalzalah, Allah juga menceritakan ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ketika bumi

0: itu diguncang dengan guncangan yang dahsyat. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi bumi memuntahkan semua isinya. Itu keyakinan yang nyata itu, bukan angan-angan. Sekali lagi, tugas ilmuwan menerjemahkan ini. Apa yang akan terjadi hari kiamat itu terjemahkan secara saintis. Ya. Para kaum filosof, janganlah dengan logika-logika yang menyesatkan mengatakan kiamat tidak ada. Itu salah total. Ya. Jadi jelas wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Ini manusia ini pada bingung semuanya, ini apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita berharap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu guncangan yang dahsyat. Guncangan yang dahsyat. Saya ini boleh bercerita pengalaman empirik. Ya, di kampung kami, ya. Saya ini dari Klaten yang masuk wilayah Solo. Yang mana yang kita ini kami, kampung kami ini sangat dekat dengan Gunung Merapi, bahkan sebagian dari kecamatan di Kabupaten Klaten itu masuk wilayah Gunung Merapi itu. Yang mana yang namanya gempa vulkanik, ya, setahu saya gempa vulkanik yang karena disebabkan oleh gunung berapi itu terjadi setiap saat, ya, terjadi setiap saat, dan itu cukup lumayan kalau di skala Richter, kadang 4, ya, kadang 5, kadang 3. Jadi nggak usah bicara idza zulzilatil ardu zilzalaha, ini artinya guncangan yang betul-betul dahsyat. Makna dalam tafsir Jalalain dikatakan bimakna al-zalzalatas syadidah, yakni guncangan yang maha dahsyat. Ini yang kita alami, guncangan-guncangan sekarang ini termasuk yang saya, pengalaman empirik saya. Sejak kecil sampai saya perguruan tinggi S1 selesai, saya hidup di Kabupaten Klaten yang notabene itu termasuk disitulah ada Gunung Merapi yang masih aktif, ya, yang sering kita kenal dengan gempa vulkanik itu. Jangankan guncangan dahsyat, guncangan yang baru segitu sudah bingung, ya. Kalau boleh saya cerita secara empirik, ya. Secara pengalaman yang saya alami. Pernah suatu ketika, ya. Kami sedang sholat di masjid, sholat Jumat berjamaah. Tiba-tiba terjadilah guncangan yang dahsyat saat itu, ya. Saat itu saya masih kuliah sarjana S1, ya. Sedang di rumah sholat berjamaah di masjid, terjadilah guncangan yang dahsyat. Berhamburan semua. Semua menentukan nasibnya masing-masing sesuai dengan kecakapan menghadapi psikomotorik, menghadapi sesuatu lah, menghadapi guncangan itu. Ya, jadi sebagian ini saya cerita yang kecil-kecil saja apa yang kami alami, ya. Yang kami alami sejak kecil, ya, sejak lahir sampai di perguruan tinggi, ya, barangkali sekitar 25 tahun saya alami itu. Sering terjadi yang namanya gempa. Ya, jadi ketika kami sholat berjamaah sholat Jumat, sebagian mengambil sikap untuk tetap di dalam masjid. Untuk tetap di dalam masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kalimat la ilaha illallah secara serta. Nah, saya juga dengan kawan-kawan mengambil sikap yang berbeda. Lari keluar masjid. Nah, itu kan jangankan guncangan yang dahsyat, guncangan yang baru sekecil, belum 0,1% guncangan hari kiamat. Manusia udah bingung. Ya. Enggak ingat lagi orang tuanya kondisi seperti itu. Enggak ingat lagi orang tuanya. Ya, bingung, langsung menyalahkan diri masing-masing. Ya, jadi sebagian tetap di dalam masjid dengan berzikir kepada Allah dengan harapkan selamat. Namun sebagian termasuk saya lari keluar mencari perlindungan di luar yang tidak ada bangunan. Saya melihat bagaimana guncangan, ya, tiang listrik,
1: ya.
0: Ya artinya itu belum seberapa dibandingkan dengan hari kiamat. Dan itu sering terjadi. Kalau ada gempa, sedang tidur, kami langsung berhamburan keluar. Wah, ini pengalaman seperti ini. Bahkan ini guncangan yang masih 0,1%. Tidak ada 0,1%-nya hari kiamat. Karena dalam Al-Quran dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika dahsyatnya itu. Nah, maka tadi dikatakan dalam Quran surah Al-Qari'ah itu yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus wa takunul jibalu ka ihnil manfus. Nah, itu. Jadi manusia itu seperti biji padi yang diputar-putar di tempayan. Ya, ditampah. Bingung dia. Dan bahkan gunung-gunung pun berterbangan seperti kapas yang ditiup. Bayangkan gunung itu yang merupakan paku bumi segede itu akan terbang dia seperti kapas karena memang sudah goncang, ya. Nah, silakanlah para ilmuwan, para ahli fisika untuk menerjemahkan sesuai dengan keilmuan sains, ilmu fisika. Nah, kemudian dengan mengawali kejadian hari kiamat itu baik dalam Quran surah Al-Qari'ah maupun dalam Quran surah Al-Zalzalah, apa sebenarnya Allah yang akan berikan kepada kita? Pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa kepada kita itu apa? Jadi jelas di sini di akhir ayat Allah itu pengen memberitahu kepada kita dengan keyakinan, dengan kejadian kiamat nanti itu, kita menjadi baik, jadi orang-orang yang beriman, orang yang lurus dalam beragama. Jadi wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulas mawazinu fa huwa fi isyati radiyah. Jelas. Jadi cerita hari kiamat bukan hanya sekedar yakin, tetapi bagaimana keyakinan kita akan kejadian hari kiamat, akan adanya kejadian hari akhir, ya, akan adanya hari kebangkitan atau entah apa namanya hari kemudian, itu punya impact, ya, punya impact, implikasi kepada kehidupan kita. Fa amma man saqulas mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah, siapa yang amal kebaikannya itu berat. Nah, itu kan nanti kita akan ada yaumul hisab, yaumul mizan, timbangan amal kebaikan dan keburukan. Maka siapa yang beramal soleh itu banyak, timbangannya itu berat. Apa yang berat? Timbangan amal kebaikan ketika di dunia. Bahwa fi isyatir radiyah, dia hidup dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala, hidup yang bahagia. Fi isyatir radiyah. Nah, itu. Makanya dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia ini tetap menanam. Dunia tempat beramal, saudara-saudaraku sekalian. Hidup yang kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya, mungkin ada yang 100 tahun, mungkin sudah menjadi pemberitaan yang luar biasa sekarang 100 tahun, ya. Ada yang 30 tahun. Ini tempat kita menanam. Ya. Dengan kita meyakini kelak ada hari kebangkitan, hari akhir, hari kiamat, maka mestinya amal kita betul-betul kita seleksi. Oh, mana ini yang baik, mana ini yang buruk. Maka ingat, Allah itu memberikan pilihan. Jadi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan mau iman, mau kafir, itu sebenarnya enggak rugi bagi Allah. Tetapilah kita mau jadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, maka perbaikilah amal kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini punya impact untuk Bapak Ibu dan untuk saya pribadi. Itu. Jadi kita beriman pada hari akhir itu punya endingnya. Orientednya apa kita sampaikan ini? Orientasinya kita iman kepada hari akhir itu perbaiki amal. Ya. Wa amma man khafas mawazinu fa umuhu hawiyah. Dan siapa yang timbangan amal kebaikannya itu ringan, maka dia akan menempati yang namanya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Apa itu neraka hamiyah? Yakni api yang panas. Itu kebayangin, karena memang saudara-saudaraku sekalian, jadi endingnya tuh begitu. Iman kepada hari akhir, hari kehancuran alam semesta, itu artinya ketika di dunia yuk kita berbuat baik gitu. Nah, di dalam Quran surah Al-Zalzalah juga demikian, Bapak Ibu kaum muslimin, abang, adik, kakak dan semuanya yang saya muliakan, saya hormati, yang saya doakan selalu. Ya. Ketika Allah bicara tentang goncangan yang dahsyat, ketika bumi memuntahkan semua isi-isinya, pan api dikeluarkan, air dikeluarkan, semua keluar. Maka ketika Allah memberikan peringatan itu, jadi memberikan peringatan, memberikan himbauan, tapi dikasih dulu loh apa namanya peristiwa kiamat. Apa sebenarnya? Agar supaya kita menjadi orang baik. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu endingnya. Itu endingnya. Jadi ketika Allah sudah memberitakan tentang kejadian hari kiamat kelak, maka endingnya Allah itu perintahkan kepada kita, berikan tahu, murikon kedelu, siapa yang berbuat baik akan dinampakkan. Famayakmal miskola darotin khairayaroh. Siapa yang berbuat kebaikan, ya, walaupun hanya sebesar biji sawi, biji bayam, atau mungkin yang lebih kecil daripada itu kan hanya sebagai gambaran. Sekecil apapun, walaupun terdetak di dalam hati, belum terungkap dengan ucapan, belum terlaksana dalam perbuatan, kelak akan ditampakkan. Pamai yakmal miskolal darotin khairayaroh. Siapa yang berbuat kebaikan meskipun sekecil apapun, maka kelak akan diperlihatkan. Sebaliknya, wama yakmal miskolal darotin syarayaroh. Siapa yang berbuat keburukan, syaron itu keburukan, maka kelak juga akan ditampakkan. CCTV Allah lebih canggih daripada kita. Karena apa? Ya, karena apa? Karena memang bahwasanya Allah ciptakan raqibun dan atidun. Mayal fizu min qaulin ila ladaihi raqibun atid. Kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi semua ucapan itu dicatat. Semua perbuatan dicatat. Raqib dan atid. Raqib amal baik, atid amal buruk. Dicatat semua akan ditampakkan. Ya, semua akan ditampakkan. Jadi orientasi Allah, ya, orientasi kita itu beriman kepada hari akhir, itu ada impact. Ya. Jangan hanya sekedar iman saja. Ya, iman boleh enggak? Ya memang standarnya iman kepada Allah. Standar minimal. Iman dulu. Nah, kemudian semua amal aktivitas kita, ya, semua aktivitas kita menjadi orang baik gitu loh. Menjadi orang baik. Makanya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah manfaat kita nyari berkah program-program yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Kota Batam ini. Di antaranya ya siaran-siaran religi seperti ini dengan berbagai macam program, ya. Untuk apa? Mengingatkan kita loh. Ya, mengingatkan kita. Jadi dengan mengimani hari akhir, kita juga harus evaluasi. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri mengevaluasi apa yang dilakukan masa lalu untuk masa yang akan datang. Jadi saudara-saudaraku sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai closing statement penutup, bahwa hari akhir itu akan terjadi, betul-betul terjadi. Itu dogma agama manapun, wabil khusus Islam, dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dengan keyakinan itu, nah, kita perbaiki amal kita. kita perbaiki amal ibadah kita. Untuk apa? Agar kita kelak mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kebaikan yang hakiki selamanya di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kebahagiaan hakiki di akhirat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan impact yang positif buat kita semua dan juga saya pribadi. Bila benar datang dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan ada yang salah tentunya itu dari saya pribadi. Demikian, saya Dr. Suyono MAG, Ketua Umum Persatuan Mubalik Kota Batam, mengucapkan terima kasih. Nasrul minallah fathun qarib, fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Dasmur yang kami bangun ini kan berupa sistem, jadi dia itu menampilkan.
3: Pimpinan Pansus menyampaikan bahwa Pansus masih perlu melakukan konsultasi.
1: Mengawali Warta Berita Daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Dashboard IoT pantau rute nelayan secara real-time. DPRD setujui perpanjang masa tugas Pansus Ranperda Pengelolaan Sampah Batam. Warta Berita Daerah selengkapnya, Selasa 15 September 2026, bersama saya, Aziza.

0: Pengembangan sistem berbasis Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pergerakan nelayan di laut dipantau secara real-time melalui dashboard. Renita Suharjana melaporkan.
1: Dosen Sistem Informasi Universitas Putra Batam Erlin Elisa mengatakan dashboard terhubung dengan GPS tracker yang dipasang pada perangkat nelayan dan menampilkan rute perjalanan kapal secara real-time. Sistem juga dapat memberikan tanda ketika nelayan mengaktifkan panic button dalam kondisi darurat. Pada tahap percontohan, perangkat dipasang pada 3 kapal nelayan, sehingga keberadaan masing-masing kapal dapat dipantau dari daratan. Informasi yang ditampilkan juga dapat membantu keluarga mengetahui pola waktu nelayan melaut dan menjadi dasar untuk melakukan antisipasi apabila waktu kepulangan sudah melewati kebiasaan. Ellen juga menjelaskan, informasi yang dapat dilihat keluarga melalui dashboard termasuk ketika nelayan mengirimkan sinyal darurat.
2: Nah, dashboard yang kami bangun ini kan berupa sistem. Jadi dia itu menampilkan rute dari nelayan ini secara real time. Nah, jadi di sini kalau ada kondisi darurat pun dia akan memunculkan sinyalnya. Walaupun berapa kapal yang bergerak, yang kami kasih kan ada 3 kapal percontohan nih. Jadi sinyal di dashboard itu akan melihat alat itu di 3 kapal. Nah, jika salah satu memberikan sinyal, itu dia real time-nya itu akan terlihat di dashboard.
1: Selain menunjukkan lokasi kapal, sistem tersebut juga dapat membantu keluarga memantau perjalanan nelayan sejak berangkat hingga kembali ke daratan. Jika terjadi gangguan sinyal, sistem tetap memiliki rekaman rute sehingga posisi terakhir kapal sebelum kehilangan kontak masih dapat diketahui. Pengembangan dashboard ini masih dilakukan secara bertahap dan akan dilanjutkan dengan pemantauan penggunaan alat serta sinyal notifikasi selama sekitar 1 bulan. Tim juga menyiapkan sosialisasi penggunaan dashboard agar sistem dapat lebih mudah dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: DPRD Kota Batam setujui perpanjang masa tugas Pansus Ranperda Pengelolaan Sampah Batam selama 30 hari ke depan. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
3: DPRD Kota Batam menyetujui perpanjangan masa tugas panitia khusus atau pansus pembahasan rancangan peraturan daerah atau ranperda perubahan perda Kota Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah selama 30 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu dengan agenda laporan pansus pembahasan ranperda perubahan perda tentang pengelolaan sampah sekaligus pengambilan keputusan. Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menjelaskan pansus sebelumnya telah melakukan pembahasan materi dan substansi ranperda bersama pemerintah Kota Batam. Namun, pembahasan masih membutuhkan sejumlah tahapan lanjutan sebelum ranperda dapat diproses ke tahap berikutnya. Salah satunya, pansus masih perlu melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait pedoman materi muatan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah untuk pemerintah kabupaten dan kota.
4: Pimpinan pansus menyampaikan bahwa pansus masih perlu melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dikarenakan adanya pedoman materi muatan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah kabupaten atau kota yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu, terhadap ranperda juga akan dilaksanakan mekanisme fasilitasi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan karena 2 alasan tersebut, pansus meminta perpanjangan masa tugas selama 30 hari ke depan.
3: Perpanjangan masa tugas tersebut diperlukan agar pansus dapat menyelesaikan konsultasi sekaligus menindaklanjuti mekanisme fasilitasi oleh Gubernur Kepulauan Riau. Dengan disetujuinya perpanjangan tersebut, pansus akan melanjutkan pembahasan ranperda perubahan perda nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, termasuk menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan proses fasilitasi di tingkat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermusyaki melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, pendengar, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mendorong mahasiswa Universitas Batam atau UNIBA memiliki kemampuan berpikir kritis, beradaptasi, dan terus meningkatkan kompetensi di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, perubahan yang berlangsung cepat menuntut generasi muda tidak hanya menguasai ilmu akademik, tetapi juga mampu menghadapi tantangan baru. Amsakar menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan di Universitas Batam. Ia menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, sehingga perlu mempersiapkan diri dengan keterampilan penampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Ia juga mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu memanfaatkannya untuk menghasilkan gagasan dan solusi. Sikap kritis, kemampuan beradaptasi, serta keunggulan kompetensi dinilai menjadi modal penting bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam pembangunan Batam. Kita balik ke berita lainnya, pendengar. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam bentuk tim pengawas komitmen rekrutmen lokal terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Batam untuk pastikan penyerapan tenaga kerja anak daerah. Ahmad Rifai Kasih melaporkan.
5: Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER.
6: Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah itu yang mencapai 7,57%. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah meskipun telah menunjukkan penurunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
5: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker tentunya ya, pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam yang kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER. Nah, SIMNAKER ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
6: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, harga minyak dunia kembali menembus $100 Amerika Serikat per barel pada Senin di tanggal 14 September kemarin, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah. Kenaikan terjadi setelah Arab Saudi menutup salah satu jalur pipa minyak utama, menyusul serangan terhadap infrastrukturnya. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi global karena biaya energi berpotensi kembali meningkat. Pasar juga memperkirakan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat dalam waktu dekat, sehingga menambah tekanan terhadap aktivitas ekonomi dan pasar keuangan. Di tengah kenaikan harga minyak, saham teknologi mengalami tekanan akibat kekhawatiran terhadap perlambatan investasi dan perkembangan kecerdasan buatan. Sejumlah saham perusahaan teknologi dan produsen semikonduktor melemah, membuat investor semakin berhati-hati menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. Pebulu tangkis Malaysia Aidil Soleh Ali Sadikin meraih gelar Super 100 pertamanya setelah menjuarai Vietnam Open 2026. Main peringkat 91 dunia itu mengalahkan unggulan teratas asal Singapura Jason Teh Jaheng dengan skor 21-16 dan 21-14 di final. Aidil tampil meyakinkan meski menghadapi lawan yang secara peringkat jauh lebih tinggi. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar tunggal putra tur dunia pertama bagi Malaysia pada musim ini. Sebelumnya, Aidil pernah menjadi runner-up Indonesia Masters 2 2024 dan All Ain Masters tahun lalu. Keberhasilan ini juga menjadi titik kebangkitan Aidil setelah sempat mengalami penurunan kepercayaan diri akibat hasil kurang baik di Piala Thomas pada April lalu. Dalam perjalanannya menuju gelar, ia mampu melewati sejumlah lawan tangguh dan akhirnya menutup turnamen dengan kemenangan 2 game langsung di final. Kita beralih ke basket. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, mengaku kecewa setelah perjuangan tim Merah Putih di Asian Games 2026 berakhir tanpa tiket ke babak berikutnya. Indonesia sebelumnya menelan kekalahan dari Jepang dan Korea Selatan sehingga peluang untuk melaju dari grup A menjadi tertutup. Kekalahan dari Korea Selatan menjadi hasil yang cukup berat bagi Indonesia. Tim Merah Putih takluk telak 48-102 dan kesulitan mempertahankan permainan setelah sempat memberikan perlawanan pada 2 kuarter awal. Indonesia kemudian masih memiliki 1 pertandingan melawan Arab Saudi. Sebelumnya, Singleton juga mengakui tim merasa kecewa dengan hasil pada prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Malaysia. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi karena Indonesia harus tampil lebih siap menghadapi lawan-lawan kuat di Asian Games. Meski hasil belum sesuai harapan, Singleton tetap meminta para pemain menjaga kepercayaan diri dan terus berjuang untuk Indonesia. Skuad Merah Putih diperkuat sejumlah pemain baru seperti Lester Prosper, Abraham Damar Grahita, Vincent Rivaldi Kosasi, Andakara Rastawa, dan Derek Michael yang diharapkan memberi energi tambahan bagi tim. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suhajana, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Dashboard IoT pantau rute nelayan secara real-time. DPRD setujui perpanjang masa tugas pansus Ranperda pengelolaan sampah Batam. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Laila selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Se saat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia.

0: Sobat Dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 6:29 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan live report ataupun siaran arus lalu lintas bekerjasama dari RRI Batam dan juga di Ditlantas Polda Kepri. Sudah terhubung di ujung telepon dan juga di lokasi ada Bribtu Sherina dari Polux Habibi di Batam Center. Assalamualaikum, selamat pagi Bribtu Sherina.
1: Halo, waalaikumsalam Kak, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini bersama tim di sana, sehat?
1: Baik, kami dalam keadaan sehat Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Bribtu Sherina, bisa disampaikan laporan arus lalu lintasnya dari sana.
1: Baik, selamat pagi sahabat radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026, sekira pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Melaporkan langsung situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di Simpang Franky atau Simpang Polux Habibi. Untuk yang pertama, dari arah Simpang Kara atau Jalan Ahmad Yani yang akan menuju alun-alun Kota Batam atau menuju Simpang Panasonic, terdapat adanya antrian kendaraan dan perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Namun, setelah melewati traffic light, arus kendaraan kembali lancar. Untuk arah sebaliknya, terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Selanjutnya, kita laporkan dari arah Simpang Glayel atau Jalan Laksamana Bintan menuju Simpang Panasonic atau Jalan Ahmad Yani maupun sebaliknya, situasi dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Kami menghimbau agar tetap menjaga batas aman kendaraan Anda, tidak berpindah lajur secara mendadak dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Bribtu Sherina untuk laporan arus lalu lintas di pagi hari ini. Untuk pagi hari ini Bribtu Sherina, apakah situasi di Polux Habibi aman terkendali, tidak ada laka lantas di sana?
1: Baik, dari pantauan ini untuk pagi ini kendaraan dalam keadaan ramai lancar dan mematuhi aturan lalu lintas dan tidak ditemukan adanya kecelakaan ataupun laka pada pagi hari ini Kak.
0: Oke, baik. Untuk kendaraan sendiri yang beroda 4 dan juga beroda 2, apakah sudah mematuhi aturan untuk yang roda 2 di kiri jalan, roda 4 di kanan jalan, Bribtu Sherina?
1: Baik, dari pantauan kami, untuk kendaraan roda 2 sudah mulai tertib menggunakan lajur sebelah kiri dan untuk kendaraan roda 4 menggunakan lajur sebelah kanan, Kak.
0: Baik, terima kasih banyak Bribtu Sherina. Silakan bisa disampaikan himbauannya untuk terakhir.
1: Baik. Bagi pengendara, ulangi, kami menghimbau kepada pengendara di Kota Batam untuk berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda, kemudian bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Selain itu kita membawa administrasi kendaraan, pastikan kendaraan kita aman dan lengkap untuk keselamatan diri kita dan juga orang lain. Dan kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk dapat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dikarenakan saat ini kabut asap masih menyelimuti beberapa wilayah Kota Batam. Dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib dan salam presisi.
0: Salam presisi. Terima kasih banyak Bribtu Sherina untuk laporan arus lalu lintas di pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas Bribtu Sherina kembali di sana. Oke, itu tadi pendengar kita hadirkan satu informasi live report ataupun lalu lintas dari Simpang Polux Habibi di Batam Center ya, kerjasama antara RRI Batam dan juga Ditlantas Polda Kepri yang selalu menemani ruang dengar Anda setiap hari Senin hingga Jumat di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Masih di Prosat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Dan bagi pendengar yang mungkin sedang berada di jalan, drive safely pendengar, hati-hati di jalan, gunakan selalu safety belt Anda, dan semoga selamat sampai tujuan di pagi hari ini. Saya ingin hadirkan satu informasi mengenai perakiraan cuaca. Ini saya ambil langsung dari laman resmi milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika ataupun BMKG Hang Lanem Kota Batam ya pendengar. Untuk hari ini wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya, khususnya di Kota Batam, di hari ini kalau prediksi dari BMKG, cuaca dari pagi sampai malam ini diprediksikan akan didominasi oleh cerah berawan dengan sedikit udara kabur ya pendengar, dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara di kisaran 62 hingga 83%. Tidak ada prediksi akan terjadi hujan di pagi hari ini, namun kemarin sempat ada himbauan dari pemerintah Kota Batam ya, bagi kita masyarakat ataupun warga Kota Batam untuk menggunakan maskernya ketika kita sedang keluar, karena memang kabut asap sudah mulai lebat ataupun berkabut ya di Kota Batam dan juga sekitarnya nih, tersebar baik itu dari barat ataupun dari timur ataupun dari utara ke selatan sudah mulai berkabut. Jadi tidak ada salahnya bagi pendengar untuk mempersiapkan maskernya sebagai safety-nya agar tidak terkena sakit, karena juga lagi musim sakit juga ya kalau kita lihat belakangan hari ini. Jadi gunakan selalu juga maskernya pendengar hingga beberapa hari ke depan sampai nanti ada himbauan kalau cuaca sudah mulai normal atau berangsur pulih. Kita berharap juga kabut segera menipis ya, hujan segera turun dan juga kabut segera hilang dari Kota Batam dan sekitarnya. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Masih di Pro Satu RRI Batam, mengenal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan Warta Berita Sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan.